SWT. Bukan berarti kita ngelarang kajian tematik ya, tapi jangan jadi ya spesialis kajian tematik. Nggak mau ngaji kecuali tematik. Akhirnya jadi apa? Penuntut ilmu tematik. Ya ilmunya ilmu comot-comotan. Karena pelajar apa ceramah tematik, ya namanya juga tematik. Judulnya macam-macam, comot di kita, comot ini, comot nah, dan seterusnya. Ya, rakus ibu-ibu, cari mana ada kajian kitab rutin yang berkesinambungan pembahasan kitab yang saya bisa beli kitabnya dan bisa saya murojaah dan seterusnya. Ya. Saya enggak tahu ibu-ibu apa yang kita pernah bahas di sini di murojaah apa enggak gitu. Mudah-mudahan sih. Apalagi di grup katanya di-share lagi, ditulis lagi, mudah-mudahan ada waktu untuk murojaah. Ya. Ya kecuali ibu-ibu merasa enggak ada yang perlu saya murojaah, Ustaz. Semua yang Ustaz sampaikan sudah saya save di kepala saya, Pak Ustaz. Saya husnudzon yang hadir di sini sudah ngesip semua apa yang saya sampaikan. Dari situ ketahuan betapa ceteknya ilmunya Abu Usama, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya. Jadi kata-kata lima yatlub berarti konsekuensinya keluar kita. Ya. Keluar kita nyari ibu-ibu. Maka kalau boleh saya katakan ibu-ibu, nasihat saya ini, jadikanlah ilmu itu seolah-olah dia adalah dalatul mu'min. Atau kalau ibu-ibu, dalatul mu'minah. Jadikanlah ilmu itu ibarat barang berharga yang hilang dari seorang mu'minah. Ya. Ibu kalau punya barang berharga hilang, uprak enggak? Ya. Pas lipitongnya hilang atau Hermesnya hilang misalnya di masjid, kira-kira Allah itu mah murah, saya nggak perlu cari gitu ya, paling tidak dia ya ada usaha mencari gitu sunotal. Apalagi yang hilang dompetnya di situ ada TM 10 berderet misalnya kan, nah dicari nggak tuh, begitu berharganya soalnya ibu sunotal. Saya tanya sekarang, itu TM 10 berderet dengan isinya ber-MM-an ya, enggak berseri, bila dibandingkan apa? Satu kitab tiga landasan utama ini, Ibu. Mohon maaf, Ibu, jawab dengan jujur, jangan dengan hawa nafsu. Lebih berharga mana, Ibu, sebenarnya? Nah, kan berat jawabnya. Jangan-jangan hubud dunia ini. Mana lebih berharga? Jujur, Bu, kita bicara ilmu, Bu. Versi penuntut ilmu, mana yang lebih berharga? Nah, walaupun tipis kayak gini, ibu-ibu harganya berapa sih kemarin nih? 45, ya Allah, ya murah ibu. Tapi isinya bu, di sini ada apa? Ada kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu ATM berderet 10 menjamin selamat bu. Ada hadisnya nggak satu ATM bisa menyelamatkan dari azab kubur gitu? Nggak ada ibu-ibu kalau taala. Kita akan pulang ke kampung akhirat buhman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uratan ghurlan buhman. Kita akan pulang menghadap kepada Allah azza wajalla dalam keadaan apa? Dalam telanjang, keadaan telanjang, enggak bersunat, enggak berkhitan, dalam keadaan enggak bawa sepeser pun harta. Ibu subhanahu wa taala, ini kandungan yang ada di kitab ini yang akan kita bawa dan kita jawab dengannya itu ujian-ujian yang ada nanti itu. Ibu kalau senotaal. Kalau ibu semangat cari dompetnya yang ada 10 ATM di situ berderet, semangat uprak sana sini, umumin sana, mungkin dan seterusnya, kecuali di masjid ya, dalam masjid enggak boleh. Ya. Kalau situ aja kita uprak cari dia karena dia barang hilang yang berharga, anggaplah ilmu itu sebagai barang hilang apa? Barang-barang berharga yang hilang. Sehingga kita semangat untuk apa, Bu? Mencari, ya, harus gerak ya, kan? Ya harus gerak ibu-ibu Allah SWT. Kalau nggak gerak ya larinya ke badan sampai subur banget kadang-kadang gitu kan, ibu-ibu Allah SWT. Itu jadi apa, butuh gerak gitu kan. Syukurnya itu yang datang tuh sebagian asatidah yang masya Allah saya tahu keilmuan mereka lah gitu kan. Jadi kalau kita sambil nunggu giliran itu kadang kita discuss tentang satu permasalahan itu asyik gitu kan. Jadi benar, kita berusaha praktekkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Nuntut ilmu itu tujuannya apa kemarin tuh? Niatkan apa, Bu? Ngangkat kebodohan dari diri sendiri,

orang lain, hidup apa niatnya menghidupkan apa ilmu dan nanti mengamalkan. Jadi dengan kita bahas, diskus ilmu, diskusi, Ustaz ini saya ada permasalahan ini Ustaz, mungkin antum nana, masya Allah, dia nanya, anak nanya kadang dasar. Jadi hidup ilmu itu ibu Allah Subhanahu Wa Taala menambah khazanah keilmuan kita, ya ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan itu yang kita harapkan di antara ibu-ibu juga. Jadi kalau ketemu, jumpa bestie atau apa misalnya istilahnya itu, kalau bisa jangan kosong dari pembahasan tentang apa ilmu, ya jangan cuman ngelucon, ya cuman apa macam, maksudnya mizah, canda-candaan semata dan seterusnya, tapi kosong dari ilmu gitu kan. Usahakan, ya usahakan kalau kita berteman, punya teman itu jadi apa ya, apa jadi bahan pengingat lah ya, untuk kita diskusi ilmu, bahas ilmu, saling mengingatkan akhirat, mengingatkan surga, takut neraka dan seterusnya ibu-ibu kullu sunnah ta'ala, ya supaya kita jadi sosok-sosok teman-teman yang bertakwa. Karena Nabi, karena Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin, ya orang-orang yang bestian di dunia itu nanti di akhirat jadi musuh sebagian dengan sebagian yang lain, akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, dalam artian dia bangun pertemanan itu didasari atas dasar ketakwaan. Nanti ketemu lagi di sana ibu-ibu. Oh, jadi ibu-ibu reunian lagi nanti di sana ibu-ibu kalau sunnah ta'ala di surga kalau sama-sama bertakwa, ya itu ibu sunnah ta'ala, dan saling ta'awun tolong-menolong untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Azza, seperti itu. Karena Hasan Basri pernah mengingatkan istiqfar habis salihin fa innahum yanfa'una yawmal qiyamah, perbanyaklah koleksi teman-teman yang saleh, ya kalau ibu-ibu salehah gitu ya, karena mereka nanti bermanfaat, teman soleh itu bermanfaat nanti di hari kiamat. Kita nggak tahu nasib, bisa jadi kalau orang hampir dulu di jahanam, dia terangkat dari jahanam dengan perantaraan syafaat, ya siapa, temannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, jadi sedikitkan teman-teman yang melalaikan bu ya, usahakan ya bu ya, ya diminimalisir kalau bisa, dihilangkan sudah itu. Kalau bisa teman-teman kita itu adalah teman-teman yang apa? Kalau kita ketemu dia, langsung mengingatkan kita majelis ilmu, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan akhirat, ya. Dan itu ciri-ciri wali Allah, kekasih Allah. Kalau kita lihat dia, langsung ingat Allah. Auliyaullah man idza ru'u dzikrallah. Dalam sebagian riwayat itu, wali Allah itu adalah siapa yang apabila dipandang langsung Allah diingat gitu kan. Tapi kalau mandang dia ingatnya kongko-kongko, ingatnya barang, ingatnya fashion, ingatnya ya. Nah, ini nih. Harus berjuang lagi kita ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ibu-ibu. Ya, jadikanlah apa? Nasihat saya tadi Bu, jadikanlah ilmu seolah-olah dia barang hilang, barang berharga yang hilang, sehingga kita getol untuk mencari dia sampai dapat gitu kan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tanamkan bahwa al-ilmu khairun minal mal, kata Ali bin Abi Thalib mengajarkan murid-muridnya, ilmu itu lebih baik dibandingkan apa? Harta. Padahal kan sudah berlalu kan? Sudah berlalu pembahasan kita ya. Ya itu, tentang ilmu keutamaan ilmu dengan harta. Sudah berlalu pembahasan kita di kitab yang sama. Pada hadis di atas disebutkan bahwa para malaikat mengelilingi penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Kita sudah jelaskan juga kemarin, sudah baca surat Fatir ya. Ya, ayat yang pertama ya. Di surat 35 enggak usah dibuka lagi, sudah kita baca kemarin di pertemuan sebelumnya, menunjukkan bahwa malaikat memiliki sayap. Ada yang berapa, Bu? Hah? Kemarin di ayatnya, masa lupa kemarin dibaca loh. Ada yang ayatnya apa? Yang sayapnya berapa kata Allah? Dua. Ada yang berapa? Tiga. Ada yang empat. Kemudian ada yang Allah lebihkan sesuai dengan kehendaknya. Seperti Jibril punya 600 sayap. Ya, alaihissalam. Kemudian, ya, jadi mengelilingi penuntut ilmu dengan sayapnya sampai ke langit.
Dan pada hadis pertama disebutkan bahwa para malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu. Penjelasannya ialah bahwa meletakkan sayap-sayapnya berarti sebagai bentuk tawadhu. Apa tawadhu, Bu? Merendah? Rendah diri, tawadhu. Malaikat itu sama penuntut ilmu itu, subhanallah. Ya. Padahal mereka makhluk-makhluk, ya, hamba-hamba Allah yang istimewa, mulia, bararah. Mereka baik bakti sama Allah Azza wa Jalla. Enggak pernah maksiat. Enggak pernah maksiat, tapi Masya Allah tawadhu gitu lebih bersentak. Tawadhu mereka. Ya. Ini sebagian manusia udah banyak maksiat, banyak dosa. Apa? Sombongnya minta ampun dobel-dobel udah itu. Auzubillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil atau menjiplak karakter malaikat ibu. Udah mereka itu taat sama Allah, enggak pernah maksiat, mulia, bakti sama Allah, ahli ibadah mereka. Tapi tawaduknya minta ampun, terutama tawaduk kepada para penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Mereka tawaduk sekali. Ya, sebagai bentuk tawaduk juga penghormatan dan sebagai bentuk pemeliharaan, ya, perlindungan dan penjagaan. Ibu pernah lihat enggak? Susah kayaknya ibu-ibu karena bukan laki-laki ya. Kalau saya sering pernah lihat burung kalau lagi punya anak tuh, punya anaknya. Mungkin pernah lihat di video, mungkin ibu-ibu, burung kalau lagi anaknya kecil-kecil di sarangnya tuh. Kemudian ada apa tuh? Binatang ularkah atau apakah ingin mengganggu atau ingin matok apa anaknya, maka apa yang dilakukan, Bu? Sayapnya diapain, Bu? Ya, dikepakkan kayak gitu untuk melindungi ibu-ibu sunatal. Ya. Enggak usah jauh-jauh, saya punya elang bondol namanya itu. Saya punya elang bondol, ya. Itu dia apa, Bu? Kalau dikasih makan, dilemparin makanan misalnya, terus ada yang deketin dia, ganggu dia, langsung sayapnya diginiin. Melindungi makanannya tersebut. Itu baru makanannya. Ya, bagaimana kalau anaknya? Gitu kan. Dilindungi gitu kan. Ya, dia dia kepak-kepakkan sayapnya pasti untuk melindungi apa? Anak-anaknya. Ibu bisa bayangkan bagaimana malaikat itu mengelilingi penuntut ilmu dengan sayap-sayap. Seolah-olah ibu-ibu ini dibuai, diasuh, diapain, Bu? Dilindungin, dijagain oleh para malaikat dari mara bahaya. Ini pun mengingatkan saya kepada kisah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Jahal berazam kuat. Ya, kalau saya lihat Muhammad dusel-dusel jidatnya lagi depan Ka'bah alias sujud. Dia pakai bahasa apa, Bu? Dusel-dusel. Yu'affir wajhahu ay jabhatahu. Dia enggak mau nyebut kata sujud. Ya, kalau saya lihat Muhammad dusel-dusel jidatnya depan Ka'bah lagi, ya, la'ata'anna raqabatah. Saya akan injak-injak lehernya tuh Muhammad. Ya. Betul, Bu. Nabi kita datang ke Ka'bah, sholat. Dulu sholat kan pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Sebelum ada Isra Mi'raj 5 waktu. Gitu kan. Dulu pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Ibu Allah SWT. Sholat kayak gitu beliau. Ya, jelaskan dalam sebagian riwayat. Maka apa, Bu? Benar, Nabi kita sujud depan Ka'bah, itu Abu Jahal mendekat. Mau benar-benar nginjak kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa, Bu? Yang tadi dia maju, malah dia mundur kayak gini. Tiba-tiba mundur, enggak berbalik mundurnya, tapi raja'a qahqari. Qahqari itu artinya apa? Mundur membelakangi. Paham maksudnya? Sampai CS-CS dia, geng-geng dia itu heran. Ya. Heran gitu kok. Kok ada apa dengan kuwai Abul Hakam? Oleh CS-CS-nya, oleh gengnya Abu Jahal dijuluki Abul Hakam. Bapak cerdas. Bapak pinter. Bapak bijaksana. Oleh Nabi dibilang Abu Jahal. Yang layak adalah apa? Abu Jahal. Abu Bo?
Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa dia katakan? Saya melihat khandaqan fihi nar. Aku enggak ngerti ya kok tiba-tiba ketika aku mau melangkah pengen nginjak leher Muhammad lagi sujud, itu taunya di depanku aku melihat ada parit isinya api. Kemudian aku melihat sayap-sayap, aku enggak tahu itu sayap apa katanya. Ya pastinya sayap siapa, Bu? Melindungi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi katakan, "La'udana minni laqtatafathu malaikatu qit'atan qit'ah." Kalau dia berani ya mendekat untuk nginjak leher saya ketika sujud menyembah Allah azza wajalla, niscaya Abu Jahal akan dimutilasi, dipotong-potong oleh sayapnya malaikat tersebut. Subhanallah, kita bisa merasakan itu, Bu. Bisa kita meraih itu, perlindungan penjagaan malaikat itu. Gimana caranya, Bu? Duduk di majelis ilmu, malaikat itu dengan sayapnya melindungi. Kita kayak dibuai, dipelihara, dijaga, diamankan oleh mereka. Baik-baik bodyguard memang malaikat itu, Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala buat seorang hamba. Ya, itu. Maka kita kalau semakin tahu begini keistimewaan penuntut ilmi itu membuat kita semakin enggak mau pre walau sehari. Lagi-lagi ini mengingatkan saya masalah pre-kajian yang sebagian manusia bahagia kalau sudah pre-kajian. Dah kebahagiaan yang paling tiada tak. Ustaz lagi sakit. Oh, enggak kajian dong. Senang. Oh, bisa ngayap-ngayap gitu kan. Allah musta'an. Ya, menuntut ilmu sejati itu sedih kalau apa, Bu? Libur. Duh, kapan ngaji? Kapan ngaji? Ibu-ibu enggak tahu saja gimana berontaknya hati ya saya ketika Ustadz belum buka-buka kajian sampai sekarang. Ya, bagaimana perasaan kita tuh enggak ngaji-ngaji, pengen ngelihat beliau, pengen istifadah dari beliau, dengar nasihat-nasihat beliau yang galak-galak itu walaupun enggak galak gitu kan. Lantang tegas maksudnya, Ibu-ibu. Kita pengen, kadang-kadang kita pemuda-pemuda ini enggak muda lagi ya. Kadang-kadang kita yang masih ya kemarin sore ini Ibu kalau sunat ta'ala udah jalur bener ternyata keliru gitu kan. Perlu diingetin lagi oleh yang sepuh-sepuh yang sudah ya apa merasakan asam garam di dunia dah. Dakwah Ibu sunat ya kangen gitu Ibu kalau sunat ta'ala. Saya enggak mau melanjutkan nanti baper lagi Ibu kalau sunat ta'ala. Jadi mana tadi? Malaikat itu apa, Bu? Melindungi, menjaga, Masya Allah, orang yang ngaji itu. Ya, betul-betul dijaga, ya. Ya. Jadi, itu baik kayak itu. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, ya. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mencari ilmu, maka pada dasarnya dia berusaha mencari sesuatu yang membawa kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Jadi maslahatnya kalau kita ngaji itu sebenarnya enggak kembali hanya kepada seorang penuntut ilmunya, Ibu-ibu. Tapi apa? Juga maslahatnya, manfaatnya kembali kepada orang lain, ya. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi sudah kita sebutkan ungkapan Imam Ahmad tadi, di antara niat kita menuntut ilmu itu adalah apa, Bu? Selain mengangkat kebodohan dari diri sendiri, juga kelak dari orang lain. Berarti manfaat ilmu itu bukan hanya untuk si penuntutnya saja, tapi juga untuk orang lain, ya. Dia transfer, dia tularkan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak maknanya, bahwasanya hamba-hamba Allah yang lain juga mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan dari menuntut ilmu kita tersebut Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan jangankan manusia, Ibu. Para penuntut ilmu itu, hewan saja, binatang saja, itu dapat manfaat. Bisa merasakan manfaatnya, ya, apa, hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu. Mana, bagaimana gambarannya, Bu? Perhatikan, Bu. Bagaimana gambarannya, Ustadz, tentang bahwa hewan pun merasakan efek manfaat baik dari, apa, para penuntut ilmu yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa, Bu? Yang sampai-sampai semut di lubangnya, ikan di air, itu sampai apa, Bu? Memohonkan ampun buat mereka. Kenapa, Bu? Di antara alasan para ulama, kenapa semut, apalagi itu,
ya ikan, itu sampai mendoakan mereka, mengistighfarkan mereka, para penuntut ilmu, ahli ilmu, dan seluruh orang yang sibuk dengan ilmu, didoakan oleh mereka, Ibu-Ibu Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ya penduduk langit, kalangan malaikat, penduduk bumi, ya sampai hitan fi jawfil ma, sampai ikan di dalam air, wa namlatu fi juhriha, dalam sebagian riwayat, sampai apa? Ya semut di dalam lubang. Itu memohonkan ampun, coba. Ada apa? Ya, secara umum binatang-binatang itu apa? Memohonkan ampun buat orang penuntut ilmu itu, Ibu-ibu sunatal. Kenapa ya? Karena yang paling faham bagaimana bermuamalah dengan binatang dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, ya orang yang punya ilmu. Kita lari sebentar lagi apa, Bu? Idul Adha. Emang yang paham bagaimana bermuamalah dengan kambing-kambing yang belum disembelih, gak boleh ngeliatin pisau, gak boleh nontonin apa, biarin dia live nonton temennya lagi disembelih. Emang yang bisa paham gitu-gitu itu siapa, Bu? Orang yang menuntut ilmu. Sehingga mereka Masya Allah sampai binatang pun merasakan efek ilmu yang dituntut oleh para penuntut ilmu itu. Sehingga mereka menghormati penuntut ilmu, mendoakan penuntut ilmu, Ibu-ibu Subhanahu wa ta'ala. Karena penuntut ilmulah yang paling tahu bagaimana beradab, berakhlak hatta terhadap binatang. Yang Nabi bersabda, inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in. Ya? Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qatalta fa qatalta fa ahsinul qitla wa idza dhabhta fa ahsinud dhabha. Apabila kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Jangan mutilasi dalam peperangan misalnya, ya kan? Apabila kalian menyembelih, nyembelih dengan cara yang baik. Falyuhidd ahadukum syafrata, ya, wal yurih dhabihata. Hendaknya seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan setelah disembelih, lepas itu sapinya. Jangan dibiarkan terikat terus. Kalau udah putus semua tuh lehernya, ya. Ya. Jalur-jalurnya yang harus putus sudah putus, maka apa, Bu? Lepas tali-talinya. Ini banyak daging bau kadang-kadang. Karena apa? Udah disembelih, gak dilepas talinya. Jadi dia gak bebas bergerak sehingga darahnya gak seger ngalir, ngocor gitu. Karena gak bisa ngapa-ngapain. Coba dilepas, oh, itu darahnya ngalir, jadi dagingnya jadi gak bau. Cakep, Ibu Sunotal. Ini yang banyak dilupakan kadang-kadang oleh para jagal-jagal, para penyembelih gitu. Ya, karena wal yurih. Ya. Jangan sembelih ayam, sudah sembelih ayam nih. Oh, rasain lo. Panggang kamu ya. Guprek. Lepas dia. Ya. Kita kadang nyembelih mentok kalau di kampung ya, Bu, ya. Itu sampai mentoknya masih bisa jalan tuh, Bu. Pernah lihat enggak? Berarti kita sama-sama suka ya itu ya apa namanya kalau bahasa kampung saya bebek angse gitu apalah bahasa beda-beda ya kalau orang Jakarta bilangnya mentok gitu ya ya kalau di kampung saya malah Bu yang disembelih itu ya mentok kalau yang coklat itu aneh orang makan kayak gitu di kampung saya karena itu untuk petelor kalau di kampung saya tapi beda-beda habit lah ya. Jadi makanan sih ngomongnya, ya sampai mana tadi? Jadi sampai binatang pun merasakan ibu-ibu, ya manfaat ya atau kebaikan dari para penuntut ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh misalnya apa ya yang sepele-sepele, yang simple-simple lah misalnya Bu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan ini menunjukkan bahwa yang faham bagaimana bermuamalah hatta dengan semut itu hanya orang yang punya ilmu. Kalau orang enggak punya ilmu, sadis. Makanya bertakwalah kepada Allah tuh, tukang jual telur semut rang-rang. Pernah ngelihat enggak, Bu, di sogrok-sogrok itu? Buat umpan burung kah atau buat mancing kah gitu kan. Tapi sadisnya itu udah disogrok-sogrok, ditumpah, dibakar. Coba sebanyak itu induknya, tang apa rang-rangnya, itu dibakar di atas kayak nampan gitu. Saya pernah ngelihat itu, Ibu, dibakar.
Alhamdulillah saya tidak pernah melakukan, walaupun masa kecil saya hidup saya dengan mancing gitu kan ibu-ibu. Sampai saya pernah dikejar, dilempar batu sama emak saya gara-gara bulan Ramadan, ya, sampai maghrib mancing terlambat pulang. Kejar sampai rumah kakek. Ya. Galaknya emak ana dulu itu, rahimah. Ya. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sampai dibakar. Ada mati itu rang-rangnya. Allahu musta'an. Dan itu bertentangan dengan ajaran agama. Enggak boleh, ibu-ibu. Kecuali, ya, kata para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, kecuali semutnya ganggu kita. Ya, waktu itu boleh untuk kita ya bunuh dia, ya. Mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang bisa tahu bagaimana, maksudnya yang tahu bagaimana bermuamalah hatta dengan semut, ya orang yang punya ilmu. Saya kasih contoh hadis Bukhari misalnya. Ya. Dan Muslim muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang kisah, ya, yang diceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nazala nabiyyun minal anbiya tahta syajaratin. Ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah di zaman dulu itu singgah di bawah pohon. Faladaghathu namlatun, maka dia digigit oleh seekor semut. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi dalam hadis ini Nabi ceritakan bahwa ada seorang nabi mampir di bawah pohon. Faladaghathu namlatun, dia digigit oleh seekor semut yang gigit dia, ya. Fa'amara bijihazihi, maka dia memerintahkan untuk barangnya, di barang-barang yang mungkin dirapihkan atau gimana. Fa'akhraja min tahtiha thumma amara, ya, bibaitiha fa'uhriqa bin nar, ya. Maka dia perintahkan agar apa, Bu? Agar dikeluarin itu sarang semut itu. Dari mana dia keluar nih semutnya? Keluarin sarangnya sekalian. Sarangnya berarti kan banyak di situ. Dikeluarin sarang-sarangnya, ibu. Disuruh untuk dibakar. Ini perbuatan seorang nabi gitu kan, yang kemudian ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hadis Bukhari Muslim, ibu-ibu. Ya, jangan-jangan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka dia perintahkan agar sarang semut itu diapa? Dibakar, ibu-ibu. Padahal kita punya prinsip bahwa diajarkan dalam Islam, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Enggak boleh menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang Sabaiyah yang mengatakan antal ilah, engkaulah Tuhan wahai Ali. Ya. Ali dianggap Tuhan, kalap beliau, dibakar itu orang-orang Sabaiyah itu, pengikutnya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang mengaku Islam, dibakar sama beliau, dibikinin parit, taruh api, dibakar sama beliau. Ibnu Abbas tahu info tersebut, maka beliau mengingkari perbuatan tersebut. Kalau seandainya saya ada, saya akan ingkari. Karena enggak boleh menyiksa dengan api kecuali yang punya api. Tapi itu ijtihadnya siapa, Bu? Ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Orang musyrik nanti dibakar api, enggak di akhirat. Sudah, orang yang menganggap saya Tuhan, tak bakar juga. Ijtihad beliau, tapi memang itu kurang tepat. Enggak boleh menyiksa dengan api kecuali mencipta api, yang memiliki api, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga muncul kekinian khilaf bagaimana hukum mempletek-pletekin nyamuk pakai raket setrum, ya. Kan kalau dicetek ada yang kesel karena ibu-ibu tretek ngebul. Bau sengit gitu kan. Bau sangit. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan itu termasuk pembakaran, ada yang mengatakan enggak termasuk gitu kan. Allahu a'lam. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia perintahkan agar sarang semut itu dibakar sekalian. Fa'uhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada nabi tersebut, fa hal namlatun wahida. Tidakkah yang kau bunuh itu hanya apa? Satu semut yang gigit kamu. Kalau satu kalau ini semut, ya protes aja semutnya yang gigit itu doang. Karena boleh kalau dia mengganggu, boleh dibunuh. Asal hukum bunuh semut enggak boleh. Sebagaimana enggak boleh asal hukum membunuh katak, kodok, enggak boleh. Subhanahu taala. Ya. Bedak enggak boleh, dilarang dibunuh gitu kan. Semut juga asal hukumnya dilarang, kecuali kata para ulama, kalau semut itu
mengganggu di waktu itu boleh. Cuman yang jadi masalah di sini, yang gigit satu semua kena get. Apa istilahnya? Satu kena, ya, satu makan nangka semua kena getah ibaratnya gitu kan. Ya, ini satu yang gigit semuanya kena sanksi. Dibakar oleh Nabi tersebut. Allah tegur, wahyukan kepada wahyu Nabi tersebut. Tidaklah yang dibunuh cuma satu. Semut saja yang gigit doang, kok yang lain jadi korban juga. Ya, kan enggak etis, enggak boleh gitu kan. Di dalam riwayat Muslim, fa'auhallahu ilaihi, maka Allah wahyukan kepada Nabi tersebut, afi an farasatka namlatun ahlakta ummatan minal umami tusabbih. Apakah karena seekor semut yang menggigitmu, lantas kau telah binasakan alias bakar ya, satu umat dari umat-umat yang bertasbih? Nunjukkan semut-semut juga bertasbih kepada Allah. Cuman kita enggak paham cara tasbihnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kau enggak ngerti bagaimana tasbihnya mereka. Ya. Sulaiman termasuk yang mengerti alaihissalam. Ingat ibu ketika paceklik di zaman Sulaiman alaihissalam, kering kerontang. Maka beliau istisqa, ngeluarkan rakyatnya, ayo istisqa, ya, minta hujan sama Allah, sholat istisqa, gitu kan. Enggak turun-turun, hujan. Ternyata Sulaiman alaihissalam melihat seekor semut, rafi'atan qawa'imah, kaki-kakinya, ibu pernah ngitung kaki semut enggak sih, berapa sih kakinya, bu? Diangkat kaki-kakinya ke langit, berdoa dia. Begitu cara semut berdoa. Diangkat kaki-kakinya ke langit. Ya. Diangkat kaki-kakinya ke langit. Sulaiman lihat kejadian tersebut. Maka irji'u. Pulang kalian. Ya. Kata Sulaiman kepada kaumnya. Pulang kalian. Kalian telah dicukupi oleh seekor semut. Turun hujan ibu. Gara-gara semut itu. Angkat tangan. Ya. Makanya dengan banyaknya kecurangan ibu. Dalam jual beli hari ini, ya, apa namanya, kecurangan dalam takar menakar, timbang menimbang, sebenarnya sudah layak manusia ini enggak diturunin hujan lagi. Banyaknya maksiat, dosa, kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, ya, kemungkaran, maksiat dan seterusnya, dosa, ya, itu sebenarnya manusia ini sudah layak enggak dikasih hujan. Maka kata Rasul, falaulal baha'im lam tumtaru. Kalau bukan karena binatang ternak yang Allah kasihanin gitu loh, mungkin kalian enggak dikasih hujan, kata Rasulullah SAW. Maka sering saya katakan, seharusnya kita ketemu sapi-sapi, jazakillah khair sapi, jazakillah khair embe gitu. Karena dengan sebab kalian Allah masih mau menurunkan hujan. Ya. Itu Ibnu Qusayma ta'ala. Nabi yang bilang gitu, falaulal bahaim lam tumtaru, dalam hadis Ibnu Umar. Kalau bukan karena apa binatang-binatang ternak itu yang harus minum, mungkin kalian sudah enggak dikasih hujan tuh manusia itu. Saking sudah pada curang semua. Wailul lil mutaffifin ya alladzina idza ktalu 'alan nas yasfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, gitu kan. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Haus juga lama-lama ibu-ibu. Baik. Sedikit lagi kemudian kita pindah ke usul thalatha insyaallah. Oleh karena itu dia dicintai para malaikat dan dihormati ya mereka, sehingga mereka meletakkan sayap-sayapnya karena ridha, cinta dan hormat. Ini bisa di cek, dilihat di kitab Miftah dari Sa'adah, buah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Secara ringkas beliau bawakan di sini. Kemudian yang ke-17, ilmu adalah imamnya amal. Imam itu apa, Bu? Pemimpin. Ya. Yeah. Ilmu adalah imamnya amal. Berarti amal apa, Bu? Makmum berarti kan. Ini poin 17. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal. Ya,
Dan ini ucapan sahabat Mu'ad bin Jabal, ibu-ibu ya. Ada ucapan sahabat Mu'ad bin Jabal seperti ini. Ilmu adalah imamnya amal. Ya. Al-ilmu huwa imamul amal wal-amalu tabi'uhu. Ilmu adalah imamnya amal dan amal adalah pengikutnya, makmumnya gitu kan. Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan dalam Miftah dari Sa'adah, ya. فَكُلُّ عَمَلٍ لَا يَكُونُ خَلْفَ الْإِلْمِ مُقْتَدِيًا بِهِ فَهُوَ غَيْرُ نَافِعٍ بَلْ مُضِرَّةٌ عَلَيْهِ. Setiap amal yang tidak dia tidak di belakang ilmu, amal tersebut, ya, ya, jadi dia si amal itu tidak mencontoh si ilmu, ya, maka dia tidak bermanfaat, alias amal itu enggak manfaat. Kalau dia tidak berimam kepada ilmu, maka dia tidak nafi', tidak bermanfaat. Kata Ibnu Qayyim bahkan bal mudharratun alaih. Bahkan memudaratkan si amal, ibu-ibu. Si amal kalau enggak berimam dengan ilmu, maka apa? Si amal akan kena mudharat, bahaya, sia-sia. Ya. Tidak bermanfaat. Ya, amal tersebut alias capek doang. Karena enggak didasari atas dasar apa, Bu? Ilmu, ya. Maka wajar kalau dikatakan ilmu adalah imamnya amal. Ilmu adalah imamnya amal. Jadi sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal dan panglimanya. Jadi ilmu adalah panglima amal, ibu-ibu. Pemimpin, komandan. Sedangkan amal adalah pengikutnya dan anak buahnya. Gitu ta? Setiap amal yang tidak berpedoman kepada ilmu dan tidak mengikuti bimbingan ilmu, maka amal itu tidak berguna bagi pelakunya, bahkan dapat membahayakannya. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ini ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama salaf, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak banyak daripada apa yang dia perbaiki. Siapa yang ngomong nih, Bu? Catat di situ. Umar bin Abdul Aziz. Cicitnya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang sangat soleh. Sangat adil. Nyunnah pula. Sangat nyunnah. Siapa, Bu? Umar bin Abdul Aziz, yang sebagian ulama menobatkan dia jadi khalifah kelima setelah khalifah yang empat, ibu subhanahu wa ta'ala. Saking adilnya, solehnya, Masya Allah. Luar biasa. Betul-betul beliau memimpin, tidak cari harta. Ya. Sampai beliau tidak mewariskan untuk anak-anaknya kecuali apa? Beberapa dirham, sedikit, ibu subhanahu wa ta'ala. Prinsip beliau apa? Nanti anak-anak saya, kalau mereka bertakwa, siapa yang akan cukupkan mereka? Allah. Keren ya, kalau ada presiden berprinsip seperti itu. Yang ada zaman sekarang, siapa deh, gitu kan. Paham kan maksudnya, Bu? Karena yang terpenting bagi beliau adalah anak-anaknya bagaimana takwa. Kalau mereka takwa, nanti Allah yang akan pelihara. Ya. Walaupun sekarang, saya waris awal, mereka harta suabrek-abrek, mentang-mentang saya khalifah, saya wariskan mereka harta suabrek-abrek, tapi mereka enggak takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dalam sekejap bisa sirna setelah dia meninggal nanti, kalau anak-anaknya tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sekejap bisa sirna, ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berjuang, ibu-ibu, dan saya husnudzan, ibu-ibu telah berjuang habis-habisan, ya, untuk mendesain anak-anak kita menjadi anak-anak yang apa? Saleh dan salihah. Agar nanti kalau kita sudah meninggal, Allah menjaga mereka. Ingat, Bu, kisah dua yatim di surat Al-Kahfi? Yang dijaga harta karun. Ya, bener lah ya. Kanz. Harta yang disimpan di bawah apa? Di bawah apa, Bu? Di bawah tembok. Itu apa? Sebabnya apa, Bu? Wa kana abuhuma salihah. Ya. Insyaallah kalau kita saleh, anak-anak kita juga insyaallah, ya, air tidak jatuh jauh dari
dari talang biasanya, atau buah tidak jatuh jauh dari pohon, walaupun tidak selalu. Ya, kadang orang tua sudah berusaha soleh, takwa, anaknya tidak

soleh, tidak takwa, ya. Ya hiburlah diri dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ada anaknya yang kafir tidak mau beriman. Yang penting dia sudah berusaha gugur kewajiban di mata Allah Subhanahu wa taala karena telah menyampaikan faqad addaita alladhi alaik. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ya. Mana dia tadi? Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Itu tadi ucapannya Umar bin Abdul Aziz, lafalnya man 'abadallaha bijahlin afsada akthar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, dia akan membuat kerusakan lebih banyak daripada apa? Perbaikan. Nyata enggak di lapangan hari ini Bu ucapan ini? Ketika orang beribadah, menyembah Allah dengan dasar kebodohan, yang ada adalah apa? Dia merusak agama lebih banyak dibandingkan memperbaiki agama. Ini fenomena yang sangat miris, menyedihkan Ibu Allah SWT di tengah-tengah umat sekarang. Karena sekali lagi biang keroknya apa tadi Bu? Jauh dari ilmu. Ibnu Qayyim katakan, al-jahlu ya aslu kulli syarrin al-jahlu bid-din. Biang kerok dari segala macam bentuk keburukan adalah bodoh tentang perkara agama. Kemudian diterima atau tidaknya suatu amal sangat tergantung pada sesuai atau tidaknya amal itu dengan ilmu. Maka amal yang sesuai dengan ilmu itulah yang diterima. Dan yang bertentangan dengan ilmu itulah yang tertolak. Jadi ilmu adalah tolak ukur dan standar utama. Ibu Allah SWT. Allah berfirman ya di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati ya dan hidup. Di sini yang disebut mati dulu ibu-ibu ya. Menunjukkan bahwasanya mati itu pasti ujung perjalanan kita itu pasti mati. Makanya Allah dulu kan apa? Maut dulu, mati dulu, baru hayah, baru kehidupan. Tujuannya apa? Untuk menguji kamu, ya. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Fudail bin Iyad rahimahullah, dan ini kita akhiri dengannya pelajaran pertama. Fudail bin Iyad rahimahullah taala, ya. Fudail bin Iyad rahimahullah taala yang wafat di tahun 187 Hijriah mengatakan, maksudnya supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalnya dan paling benar. Akhlasuhu wa aswabuhu gitu kan. Ya, sesungguhnya suatu amal jika ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Dan jika benar namun tidak ikhlas, sama juga tidak diterima hingga ia ikhlas dan benar. Pertanyaannya sekarang, ikhlas itu apa? Benar itu apa? Ikhlas yaitu dilakukan karena Allah. Mencari wajah Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Semua untuk Allah. Dan benar, apa maksudnya? Sesuai dengan sunnah. Lah ini dua-duanya supaya ikhlas sesuai dengan sunnah. Ini butuh apa, Bu? Mau enggak mau, butuh kepada ilmu. Gimana kita mau beramal sesuai dengan tuntunan sunnah, kita enggak pernah ngaji, enggak pernah nuntut ilmu. Maka disebutkan di sini ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua syarat diterimanya amal. Seseorang tidak mungkin bisa mengerjakan suatu amal yang menghimpun kedua syarat tersebut kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu, amal tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu adalah penunjuk jalan kepada ikhlas dan penunjuk jalan kepada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, kedudukan ilmu dari sini bisa diketahui bahwa ilmu syar'i adalah sesuatu yang paling mulia, azim, paling agung dan paling utama. Ibu kalau semuanya ngimam kepada ilmu. Ibu mau jihad, apa? Ya, ada orang mau jihad, butuh ilmu. Ada orang mau haji, butuh ilmu. Ada orang mau nikah bahkan, butuh ilmu. Ya, segalanya butuh apa, Bu? Ilmu. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil
ilmu. Wa man aradahuma jami'an fa alaihi bil ilm. Siapa mau dunia butuh ilmu, siapa mau akhirat butuh ilmu, siapa mau dua-duanya juga harus dengan ilmu. Ilmu itu segala-galanya. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dan semangat untuk menuntut ilmu sampai Allah mencabut nyawa kita masing-masing. Nanti kita lanjutkan poin 18 insyaallah taala. Ilmu adalah obat bagi semua penyakit hati. Itu pembahasan kita nanti insyaallah taala. Ini penting sekali, poin 18 ini sangat penting ibu-ibu. Apalagi sekarang kita hidup di zaman fitnah syubhat. Syu'ara musim, surat pemusik kayak macam-macam lah gitu kan. Kita butuh ilmu ibu-ibu supaya kita enggak tergerus dengan fitnah syubhat dan syahwat. Sedikit saya sinyalir, Bu. Menurut ibu-ibu mana yang lebih bahaya? Fitnah syubhat atau syahwat? Jangan ngawur-ngawur jawabnya. Mana yang most danger gitu ibaratnya? Mana yang lebih bahaya, Bu? Syubhat atau syahwat? Mu pinter. Syubhat, ibu-ibu. Ingat ya, yang lebih bahaya itu apa? Syubhat. Ada yang bisa memberikan satu alasan utama gitu kenapa kok syubhat ini lebih bahaya dibandingkan syahwat? Ada yang bisa memberikan satu alasan yang utama sekali gitu, Bu? Kalau rame-rame mah enggak kedengeran, ibu-ibu. Ya sudah, saya saja yang jawab, kemudian kita pindah ke kitab penjelasan landasan, tiga landasan utama. Bedanya apa, Bu? Nanti kita akan singgung lagi di pertemuan berikutnya, insyaallah. Kalau fitnah syahwat, tahukah syahwat, Bu? Orang berzina, minum khamar, ya, dan yang lainnya dari maksiat-maksiat. Itu kan fitnah apa tuh, Bu? Syahwat. Saya tanya, ada enggak yang orang melakukan maksiat, mengikuti syahwat, itu tujuannya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berzina supaya dapat anak yang soleh. Gitu. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Dia tahu itu maksiat, syahwat, maksudnya taat. Ya. Ya Allah, aku mencuri, merampok untuk saya bagi-bagi ke orang miskin, ya Allah. Ada enggak? Sebagai bentuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah. Ada enggak gitu? Enggak ada. Ibu betul. Tapi masalahnya kalau syubhat itu rata-rata orang melakukannya itu dalam rangka apa, Bu? Mendekatkan diri kepada Allah. Pengantin-pengantin yang otaknya dicuci oleh ahli syubhat, ya, yang ngebom sana, ngebom situ, itu kena syubhat nggak tuh, Ibu kira-kira, Bu? Kena syubhat mereka itu. Ada nggak yang ngebomnya itu biar masuk jahanam? Hah? Semua orang yang kena syubhat melakukan amal-amalan yang didasari dan syubhat yang kelihatannya soheh padahal batil, itu pasti niatnya apa, Bu? Taqarrub kepada Allah. Ya,

ibadah, saya taqarrub kepada Allah, dilarang-larang. Nah, itulah bahayanya, Bu. Ya. Nanti kita singgung lagi insya Allah. Nggak mulai-mulai nanti. Halaman berapa? Halaman 52 yang terakhir, yang 3. Betul? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Dilanjutkan dalam syarh penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah di poin ketiga terkait tentang tiga landasan utama yang wajib diketahui yang sudah kita baca matannya di pertemuan yang lalu. Terakhir, nomor tiga, jika ada manusia di dunia yang bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka seorang mukmin juga harus menjawab dengan apa? Mantap. Tanpa taradud, tanpa keragu-ragu, ragu-raguan. Maka ibu-ibu, berdoalah sebagaimana telah berdoa sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Di antara doanya sahabat Abu Darda itu, kalau habis tasyahud, sebelum salam, itu beliau suka sering, kata Jubair bin Nufair, seorang pembesar tabi'in, menceritakan dia mendengar Abu Darda sering berdoa habis tasyahud sebelum salam. Itu waktu mustajab kan, Bu, ya? Itu apa, Bu? Kata Abu Darda berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki. Ya? Terus apa? Wasyikaki, wannifaki, wasu'il akhlaqi. Allahumma inni a'udzubika minasyakki, ya, wasyirki, wasyikaki, wannifaki, wasu'il akhlaqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nomor satu, Bu, syak. Keraguan, enggak yakinan gitu. Benar enggak sih kajian ini? Aku kok masih ragu ya? Gitu. Masa ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Aku kok masih ragu gitu. Minta kepada Allah agar dihindari dari apa? Syak. Keraguan. Ya. Jadi itu penyakit yang menimpa orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Apa penyakitnya munafik? Keraguan. Syak. Minta pelindungan kepada Allah. Ya. Makanya ada gandengannya nanti dalam doa beliau ini. Ya Allah, aku minta pelindungan kepadamu dari syak, keraguan. Kemudian juga dari syirik. Aku minta pelindungan kepadamu dari kesyirikan, ya Allah. Aku minta pelindungan kepadamu juga dari apa? Syikak. Pertengkaran, cuek-cuekan, perseteruan, ya, darah, syikak itu. Kita minta pelindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syikak, perpecahan, ya, bercerai-berai, berantem, enggak teguran, ya. Kemudian apa, Bu? Wannifaq. Aku berlindung kepadamu dari apa? Kemunafikan. Ya. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku pernah menjumpai 30 sahabat Nabi. Karena Ibnu Abi Mulaikah ini adalah pembesar tabi'in. Berarti tabi'in belajar sama siapa? Sahabat. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullum ya yakhafun nifaqu ala nafsi. Aku telah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi. Semua mereka takut kemunafikan atas dirinya sendiri. Apa itu nifaq, Ibu? Menampakkan sesuatu ya apa pada zahir yang menyelisihi batin. Jadi pintar kamuflase di depan manusia. Ya. Kalau kata sebagian ulama salaf itu apa? Allahumma inni a'udzubika min apa? Khusyu'in nifaq. Soalnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekhusyuan yang nifaq. Khusyuk. Padahal hatinya apa? Tidak khusyuk. Badannya doang. Antara jasad khasyian wal qalbu laisa bi khasyi'. Ya. Khusyuk munafik itu, khusyuk munafik, sok soleh,

0: munafik, sok khusyuk munafik adalah apa? Kau lihat badannya dibuat-buat gitu. Padahal hatinya beringas. Enggak khusyuk, enggak takut sama Allah Azza wa Jalla hatinya itu. Ya, di depan manusia mungkin dia Masya Allah bertakwa, soleha, tapi di belakang ya, apa bahasanya Bu? Pokoknya apa tuh? Binar, apalah bahasanya Bu ya? Ya, kalau enggak di depan manusia, Allah musta'an. Itu apa? Khusyu'in nifaq, kata para ulama salaf. Dinamakan khusyuk apa khusyuk ini nifaq, khusyuk munafik gitu. Allah SWT. Makanya sebagian salaf mengatakan ya bahwasanya apa ya, bahwa la an akuna bari'an minan nifaq ahabbu ilayya min an takuna ladayya tala'i ad-dunya dhahaba. Aku suci bersih dari penyakit kemunafikan. Itu lebih aku sukai dibandingkan sepenuh bumi hamparan emas. Hati-hati Bu. Para sahabat dulu sangat takut terhadap yang namanya kemunafikan. Menampakkan sesuatu yang baik padahal sebenarnya apa? Aslinya buruk. Gitu kan, Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita apa adanya. Di depan manusia begitu, di belakang juga begitu. Depan manusia baik, ya di belakang juga baik gitu. Ini sangat kita takuti, Ibu Sobat. Jangan sampai menggerogoti kita itu. Penyakit nifaq. Otomatis yang dimaksud di sini adalah nifaq amali, bukan nifaq i'tiqad. Kalau nifaq i'tiqad mah kufur akbar, murtad itu. Kayak orang-orang munafik di zaman Nabi gitu kan. Itu i'tiqad tuh, ya. Yang dikhawatirkan salaf, terutama para sahabat tuh nifaq amali. Ibu-ibu Allah SWT. Itu yang mereka sangat takutkan. Ibu-ibu SWT. Mereka saja yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang imannya tebel-tebel, sahabat, takut nifak. Lah kita hari ini, seberapa sih iman kita? Seberapa sih kedekatan kita kepada Allah? Terus kita merasa aman dari kemunafikan. Alhamdulillah. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ya, bahwasanya apa? Ma khafa minan nifaq illa mu'min, ya illa mu'min, wa ma aminahu illa munafiq. Tidaklah orang yang merasa takut dari kemunafikan kecuali dia mu'min sejati, dan tidaklah orang yang merasa aman dari nifaq kecuali sebenarnya dia adalah orang munafiq. Hati-hati Ibu Sunatan. Baru yang terakhir, ya Abu Darda berdoa, ya Allah aku minta pelindungan kepadamu dari apa Bu? Su'il akhlak, akhlak yang buruk. Yang kita garis atasi yang pertama Bu, berlindung dari apa? Syak, keragu-ragu, ragu-raguan. Jadi Bu, kalau ada orang nanya, jawab dengan mantap gitu kan. Siapa Tuhanmu, siapa agamamu, siapa agamamu? Apa agamamu, siapa nabimu? Jawab dengan mantap, bila taradud, tanpa ragu-ragu. Aduh, ini kan temanku Nasrani ya, aku enggak enak jawabnya. Nabiku ya, enggak enak sebut Nabi Muhammadnya. Aduh, ini muslimah apaan? Enggak enak nyebut nama Allah di depan temannya yang Nasraniyah misal. Tuhan kamu siapa sih? Ini kan bebas yang menanya, orang kafir kah, orang muslim kah? Jawab dengan tanpa taradud. Apalagi yang nanya teman, misalnya bukan teman sih, apa maksudnya kenalan kafir gitu, tetangga kafir. Emang kamu nabinya siapa gitu kan? Ya, kalau mereka kan Paulus-Paulus itu, si penyesat-penyesat. Ya. Jadi jawab dengan tegas, tanpa taradud, tanpa ragu-ragu. Oh Tuhan saya Allah, Mas, Mbak. Nabi saya Muhammad. Agama saya apa? Islam, bangga gitu sebagai seorang muslimah. Punya izzah gitu loh. Makanya saya punya kajian tuh. Nggak tahu ada masih di YouTube kayaknya tersimpan tuh. Bahwasanya apa? Jangan hinakan dirimu. Jangan hinakan dirimu, engkau seorang muslim. Engkau muslim, jangan merasa hina. Orang muslim itu mulia. Lebih mulia seorang muslim itu dibandingkan Ka'bah, ibu-ibu. Ibu-ibu nih muslimah, ibu-ibu lebih terhormat dibandingkan Ka'bah yang jadi kiblat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ungkapan Ibnu Umar juga sama tuh. Ya. kita lebih terhormat dibandingkan Ka'bah, ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai ada orang beriman berkata, muslim atau muslimah berkata, aku muslimah, cuman aku pedagang asongan. Mana izzahmu sebagai seorang muslimah? Ya. Yang mantep keren itu bilang apa? Oke, enggak apa-apa saya penyagang asongan, saya pedagang, tapi saya muslimah. Oh, muslimah saya. Paham maksudnya, Bu? Beda enggak? Saya muslimah tapi pengulung misalnya. Saya muslim tapi saya fakir. Saya boleh pedagang kaki lima tapi saya muslim. Oh, itu punya izzah dia. Dia mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan sedih. Ya, engkau tinggi jika kalian orang beriman. Orang beriman itu punya izzah, tinggi, mulia. Makanya kalau ada orang takut sama jin, kuntil bapak, kuntil anak, kakek, kuntil anak, ya, sama jin, sama Tuhan, apaan itu? Ya, kita lebih mulia dibandingkan jin, ibu-ibu Allah taala. Ya. Sedikit saja kita takut, makin berani dia, makin senang dia. Jangan, enggak boleh. Kita a'laun, kita tinggi. Kita mulia sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya enggak ngomel-ngomel, Bu, ya. Ini apa biar enggak ngantuk aja. Jadi, jawab dengan mantap dan yakin dan kokoh, Tuhanku adalah siapa? Allah. Agamaku Islam. Saya muslimah loh. Saya muslimah dan saya paham, saya belajar agama saya. Saya bukan orang yang tipenya ya apa ya namanya gitu kan. La yabqa minal islam illa ismuh, kata istilah orang Arab tuh. Jangan sampai kita itu termasuk yang Islam itu tinggal tersisa nama doang di KTP, status muslimah tapi enggak ngedong Islam, enggak berilmu tentang Allah, enggak berilmu tentang Rasul Allah, enggak berilmu tentang Islam. Kita ya bangga bilang saya muslimah. Ya, dan kita belajar tentang agama kita, ibu Subhanahu wa taala. Nabiku siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ya. Dan ini semua sekali lagi, Bu, butuh ilmu, butuh belajar. Makanya kita belajar nih usul thalathah ini, Bu. Tiga landasan utama ini, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Islam dengan dalil. Perlu kita belajar, Bu. Ya, supaya Islam tidak tersisa kecuali namanya doang. Ya, KTP doang, identitas doang, tapi enggak ngerti tentang Islam. Aib ibu-ibu, aib kalau kita apa? Ngaku muslimah tapi enggak ngerti tentang agama sendiri, enggak ngerti tentang kitabnya sendiri. Aib, ya. Aib. Jadi ibu-ibu, ya, semua tadi yang kita sebutkan itu endingnya butuh kepada ilmu, ibu Subhanahu wa taala. Landasan pertama, kita lanjut. 5-3. Landasan pertama dari tiga landasan yang sudah kita sebutkan secara umum, sekarang sebutkan landasan pertama, baca matanya dulu kita. Landasan pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tolong ganti baca, nanti saya habis suara nanti. Silakan dibaca matanya atau baca artinya saja, silakan.
1: Kata penulis, tidak ada yang bertanya kepadamu, siapa rohmu? Maka katakan kepadanya,
0: Rohmu. Itu yang paling atas. Landasan pertama, mengenal Rob.
1: Landasan pertama, mengenal Rob. Tidak ada yang bertanya kepadamu, siapa rohmu? Rohmu adalah Rohmu. Yang memelihara dan melimpah kepada aku dan kepada seluruh manusia. Dialah yang akan kita dapat tidak akan selain dia. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Katakan pula, segala hal yang selain Allah adalah makhluk. tahu alam semesta, dan aku adalah salah satu bagian dari

0: Ya, jazakallah khair. Al-aslul awal ma'rifatul rabbi. Fa'idha qila laka man rabbuka, faqul rabbi Allah, alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amih, wa huwa ma'budi, laysa li ma'budun siwah. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Mungkin satu paragraf kita ambil ibu-ibu, syarah Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Jika ada, tapi jarang ibu-ibu ya, jika ada jarang realitanya, jarang. Jika ada manusia di dunia yang bertanya siapa Tuhanmu, ya, maka seorang mukmin juga harus menjawab dengan mantap, yakin dan kokoh, apa? Tuhanku adalah Allah, ya. Allah adalah Tuhan yang telah memelihara dan melimpahkan nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Allah memberi mereka makan dengan rezekinya dan pula, ya, Allah pula yang menciptakan manusia dan ya apa namanya perut ibu, ya aman dia. Manusia dalam perut ibu mereka dan dalam perut ibu mereka dan memberi makanan bagi mereka hingga bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Setelah ditiupkan ruh, mereka pun hidup bergerak hingga akhirnya keluar dari perut ibu mereka. Jawab seperti itu. Allah. Walaupun sekali lagi saya katakan tadi Bu, jika ada manusia yang bertanya, ya kata-kata jika ada dan realitanya apa Bu? Jarang. Jarang ada orang yang mau bertanya. Nadir. Pertanyaan atau saling bertanya terkait tentang ilmu itu sudah mulai jarang sekarang. Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hidup di zaman urusan-urusan dunia lebih banyak saling dipertanyakan, ya enggak Bu? Dibandingkan perkara-perkara agama, apalagi perkara-perkara akidah seperti ini. Ini perkara akidah kan Bu ya? Masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan ibu-ibu. Jarang, lebih banyak obrolan manusia itu, saling bertanya manusia itu, lebih banyak terkait tentang urusan apa Bu? Dunia. Ya, itu fenomena yang nyata kita lihat. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang-orang salaf kita dahulu, Masya Allah, kayaknya indah gitu kan. Indah mereka ketemu ngobrol itu enggak jauh dari pembahasan tentang ilmu, tentang akhirat gitu kan, tentang agama, ya. Sampai saya pernah ceritakan mungkin sebagian mereka dua-duanya penuntut ilmu hadis, ketika ketemu teman-teman di dalam masjid, itu ketika mau keluar dari pintu masjid ibu-ibu habis isya, mau pulang sholat isya, ketemu sama temannya sama-sama penuntut ilmu hadis. Masya Allah. Maka mereka ngobrol, saling memberikan faedah terkait tentang riwayat, tentang sanad dan seterusnya gitu kan. Tentang rijalul hadis gitu tuh. Ngobrol di dekat pintu. Enggak nyadar saking asyiknya ngobrol tentang poligami. Enggak. Ngobrol apa, Bu? Ngobrol tentang hadis, ya, ilmu hadis. Itu saking asyiknya ibu-ibu, saking terbuainya mereka berbicara tentang ilmu hadis, itu enggak nyadar mereka berdiri sampai menjelang subuh. Lah, sudah mau subuh aja. Ada enggak kejadian kayak gitu sekarang? Oh, Pak Aseh jawab, enggak ada. Emang enggak ada. Susah nyari. Susah. Tapi begitulah gambaran mereka. Jadi, ya memang pemandangan yang langka sekarang kita lihat kumpulan orang bahas tentang ilmu, tentang akidah, tentang iman, jarang kita lihat Bu, ya. Makanya dikata jika ada, jarang kita lihat sental. Ya, jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, ya jawab dengan mantap, ya yakin dan kokoh, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang telah memelihara dan melimpahkan nikmat-Nya. Dan nikmat Allah terhitung apa tidak terhitung, Bu? Yang Allah beri. Tidak terhitung yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan. Memang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian kepada seluruh hamba-Nya Allah memberi mereka makan dengan rezekinya. Berarti Allah siapa, Bu? Adalah Ar-Razzaq, tukang pemberi rezeki. Sampai binatang pun itu saling menjadi memberi apa rezeki, jadi sebab bagi rezeki binatang yang lain itu ya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki semuanya ada di tangan Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kalian dapat dari nikmat itu dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ceritakan kisah Ibnu Abdul Barr, ibu-ibu yang makan daging kemudian apa? Kemudian dibiarin apa, dibakar, jarang makan daging, ketika dibakar apa? Ditunggu di tempat yang agak jauh dari api tersebut, tiba-tiba apa? Ada kucing nyerobot, malingin apa, mengambilin apa tuh daging tersebut, lari dia, dikejar sama Ibnu Abdul Barr. Ya, ternyata yang ditinggalkan cuman sedikit dari daging, udah dicabik-cabik, maka dikejar-kejar ditinggalkan sedikit. Senang dia Ibnu Abdul Barr, senang dia, alhamdulillah ternyata masih ada rezeki dari potongan daging itu, bisa ganjal perut pakai daging gitu kan. Sebagian dimakan kucing, sebagiannya disisain. Alhamdulillah kucingnya lari, separuh tersisa. Begitu dia bergerak mau apa bu, mau ngambil, dari tempat daging itu jatuh tidak jauh dari situ ada lubang, ternyata apa, ular buta plok masuk, nggak dapat. Beliau menangis, nangisnya apa bu, nggak makan gitu, enggak. Yang buat beliau menangis bukan karena nggak bisa makan, apa yang buat beliau menangis? Maha suci Engkau ya Allah yang telah menjadikan sebagian binatang menjadi sebab rezeki bagi binatang yang lain. Jadi seolah-olah kucing itu apa? Menjadi sebab rezeki bagi ular separuhnya bagi kita. Ibnu Abdul Barr-nya enggak dapat. Subhanallah. Menunjukkan kadang rezeki kalau bukan jatah kita, Bu, walaupun sudah mau di sini, kalau bukan jatah kita enggak masuk. Enggak dapat. Ya, Subhanallah taala. Tapi kalau sudah rezeki kita, Bu, walaupun semua manusia sedunia menghalangi, tetap saja apa? Dapat. Kalau rezeki terakhir ibu-ibu es krim, enggak akan mati ibu-ibu sampai makan es krim kali terakhir. Misalnya, itu contoh. Sampai seorang sahabat dibilang, kamu enggak akan mati kecuali rezeki terakhirmu susu. Betul, dia perang, jihad, enggak mati-mati, enggak syahid-syahid. Begitu dia capek, dikasih minum oleh seorang sahabat seteguk susu, berapa teguk susu, minum dia. Perang lagi, meninggal, wafat. Betul kata Rasul, kok enggak mati sampai kau minum susu terakhir. Itu, enggak akan mati seorang di antara kalian sampai rezekinya dicukupkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya pemilik rezeki adalah siapa, Bu? Allah. Maka minta rezeki sama siapa, Bu? Allah. Kita akhiri kajian kita dengan Al-Ankabut ayat 17. Kita akhiri kajian kita dengan Al-Ankabut ayat 17 surat 29. Ini tambahan dari saya. Cepat Bu, kita mau bubar soalnya. Allah berfirman, "Inna ma ya'buduna min dunillahi awthanan wa inna ya'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka." إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Baca artinya.
1: Yang selain Allah itu adalah berhala, dan kamu berbuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak padamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah.
0: Nah, tolong di garis atas itu, Bu. Mintalah rezeki di sisi Allah. Ya, terus?
1: Dan sembahlah dia.
0: Digandengkan antara minta rezeki sama Allah dengan ibadah. Ada orang rengek-rengek minta rezeki sama Allah, ibadah. Gimana? Ya seret. Ini enggak bisa dipisah, Bu. Minta rezeki, minta karunia, ibadah. Ini sholat bolong-bolong, bahkan kagak sholat. Namanya doang muslim, muslimah. Minta rezeki. Ya seret. Terus.
1: Hanya kepadanya lah, maka dikembalikan.
0: Iya, dan ingat, Bu. Kalau rezeki dunia itu, kalau rezeki dunia, orang mukmin maupun kafir sama-sama bisa dapat, ya enggak, Bu? Kalau rezeki dunia, biar Ibu tahu di situ ada rezeki yang besar, rezeki yang agung, ya, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ibu Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki hati. Rezekinya hati. Apa itu, Bu? Ilmu dan iman. Itu lebih berharga, Ibu-ibu Subhanahu wa taala. Barakallahu fikunna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf saya ambil waktu Ibu 10 menit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, إذا تكلمت فلا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensara hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallah Rabbul alamin.
6: Wa ka'ayy.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aydhan min al-ma'asi allati waqafa Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah antada'ah wa antahdarah wa ala kulli misla yahdarah wa la yajudu ahadan yata'ata bay'ahu li'ala al-nas wa tawridahu lil-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه في العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yaday. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka.

0: Dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
1: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
2: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
0: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: Raghima an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr, anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua

0: mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

0: Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inqirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk para bahaya.
5: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

0: Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
1: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
5: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَمُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. يَقُمُ فِيهِمْ رِجَال قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُفْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mal bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Dan benar kita, apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini, buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
3: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang, sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka, sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan bahwa antara kita dan mereka

0: bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, "Qul naru jahannama ashaddu harra." Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar.
4: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
7: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
8: ويل يومئذ للمكذبين.
7: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية FM معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih di antara bulan-bulan dalam setahun. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan, dan di antara malam-malam dalam setahun Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara

0: Bulan-bulan dalam setahun Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحفيظة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.

0: الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة kaum muslimin, جماعة kaum muslimah, para bapak, para ibu, akhwani wa akhwati yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat, barokah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan untuk mengawali aktivitas kehidupan kita di hari yang barokah ini kecuali kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya, sehingga di pagi yang berbarokah ini, di tempat yang mulia ini, dalam nuansa ilmu dan iman ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dilandasi dengan keimanan, dan apabila nanti kita berpisah pun perpisahan yang dilandasi dengan keimanan, sehingga kita bisa termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang akan Allah naungi di akhirat nanti, yang tatkala itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling cinta hanya karena Allah, tatkala keduanya bertemu karena Allah, tatkala keduanya berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala keduanya berpisah pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala dalam kajian kita, kajian tadabbur hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi hari ini marilah kita sama-sama kita renungi. Marilah kita sama-sama kita belajari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amarakum kama amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian, dalam sebagian riwayat wa innallaha amara almu'minina kama amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu saliha. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Kalian makanlah dari makanan-makanan yang baik, yang thayyib. Wa'malu saliha, dan beramallah amal yang saleh. Faqal, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari barang-barang, makanan-makanan yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Summa dzakara rajula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang yutilus safar, yang melakukan perjalanan yang sangat panjang. Ash'ath aghbar, yang rambutnya awut-awutan, pakaiannya penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabb, dia mengatakan ya Tuhanku ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Tapi sayang, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dia diberi makanan dengan cara yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungi bersama satu wahyu ilahi yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang berbarokah tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai hadisnya, memulai sabdanya dengan sebuah kaidah yang sangat agung. Dan kaidah ini kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, maka akan sangat memberi manfaat untuk diri kita dan untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Allah Subhanahu wa taala adalah tayyib, Tuhan yang maha baik. Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan kebaikan, tidak ada satupun kekurangan. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang sangat baik, tidak ada satupun yang kurang. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang paling baik. Sifat-sifat Allah itu pun sifat-sifat yang paling baik. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada yang kurang darinya. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, ciptaan Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah pada titik puncak kebaikan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia sejak zaman diturunkannya sampai nanti hari kiamat, maka Al-Quran adalah kitab yang terbaik, panduan yang terbaik, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Muhammad adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk sekalian manusia. Tatkala Allah menciptakan manusia dengan bentuk semacam ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan aturan semacam ini, semua itu adalah thayyib, karena berawal berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang thayyib. Tidak ada satupun dari perbuatan Allah, tidak ada satupun dari hukum-hukum Allah, tidak ada satupun dari syariat Allah yang cacat, yang kurang sempurna. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika memang Allah Subhanahu wa taala ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu innallaha tayyibun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik, tanpa cacat, tanpa kurang dalam zatnya, dalam namanya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam hukum-hukumnya, dalam syariatnya, dan dalam semua yang lain, maka Allah itu la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima dari kita para hamba kecuali yang baik. Karena Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Dalam semua apa yang kita amalkan dan apa yang kita lakukan, kalau enggak baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Mulai dari titik pokok kita sebagai muslim, akidah dan keyakinan. Allah tidak menerima keyakinan dan akidah seorang hamba kecuali akidah itu sempurna dan baik. Makanya tatkala semua akidah, semua keyakinan itu cacat, Allah tidak menerimanya. Hanya syariat dan agama Islam yang sempurna yang Allah terima. Innad dina indallahil Islam. Semuanya agama yang Allah ridhai itu hanya agama Islam. Barang siapa yang coba-coba mencari agama yang lain, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Rabbuna jalla wa ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka lan yuqbala min, tidak akan diterima agama itu di hadapan Allah nanti. Dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga orang yang sudah mengklaim agama Islam. Biar akimahnya, biar akidahnya, agar keyakinannya diridhai dan diterima oleh Allah, maka hendaknya dia berkeyakinan dan beragama Islam yang murni tanpa kecampuran agama-agama yang lain. Tanpa kecampuran keyakinan-keyakinan yang lain. Dahulu, di zaman turunnya wahyu, tatkala orang-orang Arab jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka itu menyembah berhala. Menyembah sesembahan-sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu baru dianggap berpegang teguh dengan Islam yang sempurna jika mengkufuri semua sesembahan dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan tauhid, semua sesembahan selain Allah, dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat. Maka demikian juga dengan kita wahai kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana dulu orang-orang Arab jahiliyah, sebelum datangnya Islam, itu sudah ada kepercayaan masa lalu. Negeri kita sebelum Islam datang, dengan berbagai versi sejarah Islam datang ke Indonesia, yang penting sebelum Islam datang, agama kita, negeri kita sudah ada agama-agama yang lain. Maka kalau ingin Islam kita diterima oleh Allah, maka jadikanlah Islam kita Islam yang thayyib, Islam yang baik. Keyakinan kita keyakinan yang thayyib, keyakinan yang baik, dalam arti keyakinan murni hanya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa tersangkut, tanpa tercemari, tanpa terkotori, terkontaminasi dengan semua ajaran dan keyakinan-keyakinan yang lain. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Itu kalau dari sisi akidah dan keyakinan. Begitu pula dengan kalau kita bicara tentang ibadah. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Amal perbuatan seorang hamba pun tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Kecuali amal itu adalah amal yang baik. Kecuali amal itu amal yang baik. Amal yang baik itu apa? Ibadah yang baik itu bagaimana? Ibadah yang baik adalah apa yang digariskan oleh Rabbuna Jalla wa'ala di akhir surat Al-Kahfi. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka hendaknya dia itu beramal yang saleh, amal yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata para ulama-ulama tafsir. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensekutukan Allah dengan siapapun. Amal yang baik apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, amal tersebut ikhlas hanya untuk Allah, tidak tercampuri dengan kotoran-kotoran niat yang lain. Bukan untuk sesembahan-sesembahan yang lain. Bukan riya, bukan ujub, bukan ingin dipuja, dan bukan ingin disanjung. Masih ingat tatkala dahulu pernah kita bicarakan sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah juga, dalam riwayat Muslim juga. Tatkala Rasulullah SAW bersabda, inna awwala man tusa'aru bihim an-naru yaumal qiyamah thalatha. Sungguhnya yang pertama kali akan Allah masukkan, Allah cemplungkan ke dalam neraka itu ada tiga. Dari kalangan kaum mukminin, kita bukan berbicara orang kafir. Orang-orang mukmin yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka itu ada tiga orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah sebuah hadis yang sangat berat. Sampai-sampai dalam sebagian riwayat hadis, Abu Hurairah tatkala ingin menyampaikan hadis ini sampai pingsan 10 kali saking beratnya. Karena yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang-orang yang jahat. Yang akan disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang-orang yang jelek. Bahkan mereka dalam pandangan masyarakat secara umum adalah orang-orang yang baik. Siapa mereka? Yang pertama mujahid. Orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berperang, dia berjihad membela agama Allah, taruhannya adalah harta dan nyawa. Akhirnya dia terbunuh pada waktu berperang melawan orang-orang kafir. Tatkala dia nanti di padang mahsyar, di alam akhirat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Maka dia itu hanya bisa mengatakan, "Gih ya Allah, iya ya Allah, semua yang jenengan sebutkan telah memang saya terima." Lalu Allah mengatakan, "Wa madza amilta biha?" Terus dengan semua nikmatku itu apa yang kau perbuat wahai hambaku? Maka dia mengatakan, "Ya Rabb, dengan nikmatmu itu saya berjuang membela agamamu. Saya berperang melawan orang-orang kafir membela agamamu, demi tegaknya agamamu." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabt, engkau berdusta." Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, engkau berdusta," maka semua malaikat mengatakan, "Kadzabta, engkau berdusta." "Innama tujahid liyuqal annaka jari wa qad qil." Kamu selama hidup di alam dunia memang berjihad, memang berjuang, tapi hanya ingin dapat gelar, disanjung, disebut, dipuja-puja sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Wa qad qil, dan memang gelar itu telah engkau sandang selama hidup di alam dunia. Fa suhiba fi nari jahannam. Maka akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kaya raya, yang ahli sedekah. Dia menggunakan hartanya di semua jalan kebaikan. Membangun masjid, membantu orang yatim, membantu anak miskin. Dan semua jalur-jalur kebaikan. Tatkala dia meninggal dunia, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, dia pun diingatkan oleh Allah atas semua nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Dia pun mengakuinya. Lalu Allah pun mengatakan, "Wa madza amilta bihi ya 'abdi?" Wahai hamba-Ku, apa yang kau amalkan dengan semua nikmat-Ku itu? Maka sang hamba mengatakan, "Ya Allah, semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya gunakan untuk berjuang di jalan-Mu. Saya gunakan untuk ini, hartamu saya gunakan untuk ini, ini, itu dan itu." Maka Allah pun mengatakan, "Kadzabta, kamu berdusta." Para malaikat pun mengatakan, "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau mengatakan melakukan itu hanya ingin disebut sebagai dermawan. Engkau hanya ingin disanjung, dihormati sebagai seorang yang dermawan." Wa qad qil, dan sandang itu, gelar itu, sebutan itu, pujian itu telah engkau raih selama hidup di alam dunia. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka jahanam. Dan yang ketiga, qari'ul Qur'an. Qari, alim, orang yang alim. Orang yang membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah pagi, siang dan malam. Dia pun meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua nikmat-nikmatnya, dia pun mengakuinya. Akhirnya Allah pun mengatakan, "Wahai hamba-Ku, apa yang kau amalkan selama hidup di alam dunia?" Maka beliau mengatakan, "Ya Allah, nikmat yang kau berikan kepadaku saya gunakan untuk berjuang di jalan-Mu. Saya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu siang, pagi dan malam." Maka Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau berdusta." Para malaikat pun mengatakan, engkau berdusta, engkau melakukan itu hanya ingin disebut sebagai qari, hanya ingin dihormati sebagai ustaz, hanya ingin dihormati sebagai kiai, hanya ingin dihormati sebagai alim dan ulama. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka jahanam. Tiga orang itulah yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka hati-hati dengan keikhlasan jiwa, hati-hati dengan keikhlasan diri. Allah itu tayyibun, innallaha tayyibun, la yakbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Syarat utama amal ibadah itu dianggap baik oleh Allah adalah kalau ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Bayyinah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali ikhlas hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Syarat yang kedua, selain ikhlas, ikhlas tak enggak cukup. Selain ikhlas, maka harus sesuai dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tanpa ada ajaran dari beliau enggak akan ada fungsinya. Kalau ada orang salat subuh yang ajarannya 2 rakaat, kemudian dia melakukannya salat kok 2 rakaat, ben tambah akeh pahala tak tambah 4 rakaat, bukan malah baik, malah ditolak dan tidak terima salat subuhnya. Itu tayyib dalam amal soleh. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan kaidah innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu contoh kasus. Membuat sebuah contoh kasus, mencontohkan kaya apa to gambaran apa itu praktek dari innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Rasulullah menyebutkan tentang masalah makanan yang tayyib. Makanya dalam hadis tadi terusannya adalah wa innallaha amaral mu'minina kama amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaummu yang beriman, kita kaum mukminin, sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada rasul? Para rasul Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Rabbuna jalla wa ala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah makanan-makanan yang tayyib, makanan-makanan yang baik. Apa itu makanan yang baik? Zatnya halal, cara dole'e halal. Zatnya halal, jangan babi, jangan anjing, jangan harimau, jangan ular, karena zatnya haram. Atau zatnya halal, tapi cara carinya haram. Kambing, ayam, pitik, itu zatnya halal. Tapi tatkala mendapatkannya dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara yakni apalah yang haram, dengan cara mencuri, maka itu bukan makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib itu zatnya halal, terus cara carinya halal. Kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang thayyib, yang baik. Wa'malu salihah, dan beramallah amal yang saleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk makan makanan yang baik. Dan Allah pun memerintahkan kepada kita untuk melakukan yang sama. Dalam Al-Baqarah, Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari tayyib, makanan-makanan yang baik dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Ini dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Kenapa? Karena badan ini tumbuh dengan takdir dari Allah, para jamaah sekalian, adalah karena unsur makanan. Kecil itu arek bayi keluar dari rahim sang ibu itu kecil gitu. Berapa kilan? Berapa jengkal? dia dikasih air susu ibu, rada gede lagi dikasih bubur, agak gede lagi dikasih makanan lunak, agak gede lagi dikasih nasi goreng, agak gede lagi dikasih sambal. Ini dikasih makanan, akhirnya tubuhnya berkembang, berkembang, berkembang, berkembang menjadi besar. Kita pun begitu ya, sudah dewasa. Tiap hari pagi lapor makan, siang makan lagi, malam makan lagi. Cuma lah 2 hari, 3 hari gak makan. Lah tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Terus akhirnya gak suwi ya mati. Manusia itu bisa bertahan hidup dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala karena faktor makanan. Jangan jangan protes Ashabul Kahfi Ustaz. 350 tahun gak makan itu kan kejadian 1-2 kali. Ya kalau diceritakan selain Ashabul Kahfi terus apa? Ya ngono. Itu kan kejadian-kejadian mukjizat. Api itu membakar. Sesekali dingin. Tatkala Nabi Ibrahim. Ini. Ular itu ganas. Sesekali lunak di tangan Nabi Musa. Ini. Laut itu ganas. Sesekali membelah jadi daratan di zaman Nabi Musa. Itu kan sesekali. Normanya wong urip itu makan. Jangan diprotes dengan kisahnya. Yani Ashabul Kahfi yang 300 lebih tahun gak makan, gak minum, tapi urip. Orang itu bisa hidup, bertahan hidup dengan makanan. Kalau tubuh ini, itu tumbuh berkembangnya bukan karena sesuatu yang tayyib, bukan karena sesuatu yang halal, maka jangan salahkan kalau kemudian Allah tidak menerima tubuh ini. Karena kaidah di depan tadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Lah kalau ternyata tubuh kita itu enggak baik. Mata, hidung, telinga, tangan, kaki, jantung, ginjal tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Entah haram zatnya, asu dipanganai. Haram zatnya atau haram cara mencarinya. Tatkala cari rezeki, tatkala nyari uang, tatkala bekerja enggak peduli halal haram. Maka hati-hati, cermati kalau kemudian Allah tidak menerima zat kita. Allah tidak menerima tubuh kita. Tatkala Allah tidak menerima tubuh kita, tidak menerima zat kita, maka yang terjadi adalah Allah mencabut rahmatnya dari manusia itu. Rahmat tidak turun dalam kehidupannya. Kasih sayang Allah tidak jatuh, tidak turun kepada keluarganya. Di akhirat nanti dia pun hanya akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min haram, fannaru aula bihi." Semua tubuh yang semua daging yang tumbuh dari daging yang haram, tadi daging, dari makanan yang haram, maka neraka yang lebih pantas untuk dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara efek yang sangat berbahaya jika orang itu makanannya dari makanan yang haram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kemudian menceritakan rajula, seseorang. Siapa dia? Ya pokoknya seseorang, enggak perlu namanya. Orang itu yutilus safar, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ingat perjalanan zaman dulu, enggak kayak perjalanan jenengan yang dari Klaten, dari Solo, dari Jogja, naik bis ber-AC, tidur tangi-tangi nyampe sini. Itu perjalanan zaman sekarang. Perjalanan zaman dulu kendaraan yang paling canggih itu apa? Unta. Wis ngono, zaman dulu itu ngono jalan tol. Belum ada jalan tol, jalannya itu padang pasir naik gunung turun lembah. Makanya ciri khas orang musafir pada zaman dahulu itu Ash'ath Aghbar. Rambutnya wut-tautan, pakaiannya penuh dengan debu. Bagaimana enggak? Wong perjalanan itu naik unta tumu-tumu, satu langkah, dua langkah. Malam tidur di hotel. Hotel mana di tengah padang pasir?
1: Ya turu di pasar pasir situ. Makan seadanya, minum seadanya, panas malam kena terpaan angin padang pasir. Berat. Makanya orang musafir itu asy'ats akhbar. Yani apa itu? Awut-awutan. Yani terus pakaiannya belepotan debu. Orang itu rata-rata orang yang sedang safar di zaman itu butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan bayangkan kalau jenengan di antara jenengan ada yang melaut. Kalau orang di tengah laut lepas kemana mata memandang, yang dipandang adalah laut. Enggak ada daratan. Tatkala itu para sahabat sekalian, orang itu biasanya pasrah hanya kepada Allah. Ono gelombang dikit aja balik, siapa bisa menolong orang di tengah laut? Untuk menentukan arah, pelaut itu pakai bintang, zaman sekarang waktu canggih, pakai GPS. Kayak kompas. Kalau di zaman dahulu, di padang pasir orang-orang Arab, gak jauh dari itu para sama sekalian. Kalau sudah di tengah padang pasir, kemana mata memandang yang dilihat adalah gurun pasir. Gak ada perkampungan. Taruhan orang di tengah padang pasir semacam itu nyawa. Nyawa. Kenapa? Salah arah, salah baca bintang, salah baca matahari, kesasar jalan, gak bisa keluar dari padang pasir, mati di tengah padang pasir. Anggaplah bisa keluar, bisa jadi perbekalannya gak cukup, mati karena kelaparan. Anggaplah perbekalannya cukup, bisa jadi diterkam sama binatang padang pasir. Dalam kondisi itu orang itu butuh kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yamuddu yadayhi ila sama. Dia itu DP mengadahkan tangannya kepada Allah. Karena salah satu di antara adab berdoa dan salah satu di antara cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah kan mengangkat tangan. Dan meriwayat Imam Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemalu dan maha pemurah. Innallaha yastahyi, sungguhnya Allah itu malu. Idza mattal 'abdu yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kalau ada hambanya menengadahkan kedua tangannya, minta kepadanya, terus dikembalikan dengan tangan hampa. Gak dikabulkan. Makanya salah satu di antara adab sekaligus cara agar doa dikabulkan itu dengan mengangkat tangan. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dengan mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Orang ini para jemaah sekalian, sudah melakukan semua cara, terdapat padanya semua unsur, doanya dikabulkan. Pertama, apa? Dia musafir. Dan salah satu doa yang mustajab itu doanya musafir. Thalathun la yurad, kata Rasulullah. Ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya orang yang sedang haji dan umrah. Yang kedua, mujahid. Doanya orang yang sedang jihad. Yang ketiga, doa orang yang sedang safar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu kondisi kepepet. Dan orang itu kalau kondisi kepepet, seringnya Allah kabulkan. Karena orang itu kalau kondisi kepepet, itu doa itu mesti mantep sampai dalam relung hati yang paling dalam. Ini uang dunga itu rapatnya pepet, biasanya orang rapatnya mantep. Biasanya, kan biasanya. Yang biasanya orang itu kalau doa rapatnya mantap, Allah enggak akan mengabulkan. Bagaimana Allah kabulkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil." Allah tidak akan menerima doa kalau hati orang itu lalai. Doa muantap menyerupana, hablana, ngono kok tapi pikiran yang layang kemana mana. Doa ini enggak akan Allah, ini enggak akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Mantap. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Yang keempat, dia berdoa bertawassul dengan Asmaul Husna. Ya Rabbi, ya Rabb. Dan doa itu pada jemaah sekalian, salah satu di antara cara doa agar Allah kabulkan itu doa dengan menyebut-nyebut nama-nama dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nyebut-nyebut asma al-husna. Yang salah satu di antara asmaul husna adalah Rabbul Alamin. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Empat unsur terkabulnya doa terkumpul pada satu orang tadi. Tapi sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram. Kenapa? Kerjoe haram, dapat gajinya haram, ditukokno panganan makanan yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram. Pakaian yang dipakai haram itu apa? Kalau makanan haram itu kan bisa dua, zatnya haram atau apa? Cara carinya haram atau dua-duanya sekalian. Wis zatnya haram, yang maling misal. Pakaian haram itu apa? Sama dengan makanan, zat pakaian itu haram. Contoh laki-laki pakai sutra, itu kan haram. Laki-laki pakai kalung emas, haram toh. Jadi laki-laki pakai cincin emas, karena emas itu haram bagi laki-laki. Ini mau enggak, kalau mau halal sampein dadi wong wedok engko dadi halal. Tapi kalau masih jadi laki-laki itu haram. Rasulullah SAW pernah megang dua benda. Yani emas di tangan kanan, sutra di tangan kiri. Kain sutra ya, sutra asli. Orang sutra-sutraan, sutra asli. Rasulullah SAW mengatakan, hadhani, dua benda ini, halalani li'inathi ummati wa haramani dhukurihim. Dua benda ini halal untuk kaum perempuan di kalangan umatku. Apa tadi? Emas dan sutra. Haram untuk kaum laki-laki di kalangan umatku. Itu namanya zat. Pakaiannya haram. Maka jenengan yang laki-laki meskipun kaya raya jangan pakai jam tangan dari emas. Mentang-mentang suki jam tanganku emas. Haram. Ya. Itu namanya zatnya haram. Yang kedua, zatnya halal tapi carinya dengan cara yang haram. Itu pun pakaian yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa ghudhiya bil haram." Dan dia diberi makanan dengan makanan haram. Apa karepe? Apa maknanya? Apa bedanya dengan yang pertama tadi mat'amuhu haram? Kalau mat'amuhu haram itu dia cari sendiri, kerja sendiri, dapat uang sendiri, beli makanan, lah itu kalau kerjanya haram, makanan jadi haram, itu mat'amuhu haram. Tapi kalau hudhiya bil haram, yang kerja bukan dia. Dia statusnya anak, yang belum bisa kerja, makan ikut orang tua. Orang tuanya kerjanya haram, maka anak itu pun makan dari makanan yang haram. Aku gak melok mergawe kok Ustaz. Iya, tapi hudhiya bil haram, dikasih makan dengan makanan yang haram. Apa kata Rasulullah SAW di ujung hadis tadi? Beliau bersabda, fa anna yustajabulahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan oleh Allah? Mustahil kalau bahasa kita. Anna dalam bahasa Arab itu kan untuk menunjukkan kemustahilan satu hal. Oh, gak mungkin. Mustahil doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua unsur untuk terkabulnya doa ada. Musafir, kepepet, mengangkat tangan, pakai

Maha baik, tidak akan menerima kecuali kebaikan. Oleh karena itu para jemaah sekalian, orang itu nek sedekah, tapi kalau sedekah dari harta yang enggak benar, ya enggak ada gunanya. Dalam riwayat Imam Muslim juga dari jalur Abdullah bin Abbas, ingat saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur wa la sadaqatan min ghalul." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalau enggak bersuci. Arep salat subuh tadi itu, arep di kamar mandi belet pipis ngono, antri. Antri. Sehingga antri tempat wudu nih, wudu sela, berwudu sepipis, berpipis terus salat. Yo kok ono terima. Piye ngono. Ini. Ini antri saat ngono. Ya doai, enggak Allah terima. Karena orang itu sholat dalam kondisi hadas, enggak bersuci. Tidak akan Allah terima. Meskipun khusyuk, sholatnya mantap, sholat subuhnya panjang, mantap segalanya, enggak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan Allah terima. Kayak semacam itu, kalau orang sedekah pakai harta yang haram. Ghulul. Ghulul itu li mending timah maling. Apa itu holul? Holul itu para jemaah sekalian, nih ada mujahid, orangnya sedang berperang melawan orang-orang kafir, kemudian menang, itu kan ada harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu yang 1/5 bagian itu untuk baitul mal. Yang 4/5 itu dibagi untuk yang perang. Pasukan berkuda dapat 3 bagian, pasukan jalan kaki dapat 1 bagian. Yang penting oleh bagian. Tapi itu halal kapan? Kalau sudah dibagi oleh imam. Kalau belum dibagi, perang tong tong tong tong tong tong perang. Nyen orang-orang kafir sudah lari, ngumpulkan harta rampasan perang, nemu jam tangan api, ngono yo. Ki ono wong kafir mati jam tangane api tak jupuke. Iki nanti kalau tak kumpulkan, nanti dikasihkan orang, tak simpen lah, ngono yo. Akhire disimpen sae. Jae. Sebenarnya para jemaah sekalian, dia itu, karena dia ikut perang, berhak untuk mendapatkan jam tangan itu. Nanti tapian, setelah dikasih sama panglima. Ya boyo ngomong, panglima ini tadi saya yang dapat, yang saya ngumpulkan. Nanti kalau bagi-bagi ini kasihkan saya ya. Oh nggih, kan enak toh. Tapi orang itu gak mau, disimpan, disimpan duluan, khawatir nanti dikasihkan sama orang lain. Ini sebenarnya jam tangan ini, satu langkah lagi halal. Sayang, enggak sabar, disimpan dulu. Itulah hulul. Itulah hulul. Maling. Nek maling itu kan harta orang lain. Yang jelas-jelas enggak halal. Nek ini tuh, apa ya? Ada jalan untuk dia mendapatkannya halal. Dan dia memang berhak. Tapi ada yang enggak beres didik. Itu saja kata Rasulullah. Wala yakbalu sadaqatan min hulul. Allah enggak nerima sedekah kalau hartanya dari harta yang holul, apalagi maling. Apalagi yakni korupsi, apalagi macam-macam. Kemudian digunakan untuk bangun masjid, untuk bantu anak yatim, untuk yang lain tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, kesimpulannya pegang kaidah yang agung tadi. Pegang kaidah yang mulia tadi. Apa tadi? Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Apal toh? Apal titik kok. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik di semua selini kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, menuntun langkah kita dan hati kita dan keluarga kita serta masyarakat kita untuk senantiasa berada di yang atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah syuruk, sudah terbit matahari. Ya tunggu sekitar 5 menit lagi insyaallah Subhanahu wa taala, 5-7 menit lagi jangan meninggalkan majelis sampai salat apa? 2 rakaat. Salat mau diniati salat duha, mau diniati salat mutlak, mau diniati salat syuruk, monggo, karena akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid untuk salat subuh berjamaah, thumma yamkutu fi makani yadhkurullah, kemudian dia tetap di tempatnya.

0: masjidnya enggak keluar dari masjid, berzikir kepada Allah, zikir mutlak. Zikir mutlak itu yang baca Quran, ya berzikir, ya taklim, ya yo kayak kita itu pengajian dan macam-macam. Zikir mutlak sampai terbit matahari, dan sekarang terbit matahari, summa yusalli rakaatain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Tapi jangan sekarang ya, 5 menit lagi lah insyaallah. 5 menit 7 menit lagi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 menit 7 menit itu dari tadi, dari tet tadi. Tapi aku tak terus ngomong, berarti ada titik. Sampai di mong. Nah, kemudian dia salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat 2 rakaat ini monggo, mau diniati duha, mau diniati mutlak, mau diniati syuruk. Pokoknya salat 2 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah tamah. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Jadi jenengan dari jauh-jauh gak iman-iman. Dari mana Jogja? Sampai kemana? Anu, dari Lamongan. Napa? Umrah. Ini umrah ini Lamongan. Ini haji, umrah. Tapi gak umrah tenanan. Pahalanya setara dengan pahala haji, pahala umrah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat,
4: wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Ketahuilah sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannu nabi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَمُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa athi', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mal bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang, sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka, sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa may يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
6: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
7: إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
9: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inkirah.
9: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: قدوات نبوية.
12: رغم أنتم رغم أن celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
13: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
12: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
13: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
14: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
15: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
16: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
15: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam ut kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya fa aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat airin mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: يعبده وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil,
5: tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabata. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.
6: Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm." كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: قدوات نبوية نبوية
4: tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir.

0: berikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita meminta maaf. Tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: جنوده وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah tegang untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah SWT telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira ala shihha wal mal wa aydan min al ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان. ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Tentang apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبات لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مطوي أبا ينعكو كطوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithla hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghi, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah.
4: Minuman, minuman.
7: Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman air neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bocil, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia menurut kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

0: Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta, karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
1: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
5: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: آخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَمُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالُ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa athi', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan ujub syaitan.

0: المنكر.
1: Hidayah 103,4 FM. Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس.

0: الدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang bahagia ini kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang pekan lalu kita pembahasan tentang hadis an-nuzul, ya, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsul akhir minal lail fa yaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, kemudian Allah berkata, siapakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya, siapa yang memohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya, dan siapa yang beristighfar mohon ampun akan aku ampuni dosa-dosanya. Ya, hadis ini, sebagaimana sudah kita jelaskan, hadis termasuk hadis mutawatir, ya, sehingga secara umum semua orang mensahihkan hadis ini, kecuali sebagian Mu'tazilah yang berusaha mungkin mendhaifkan hadis ini, atau menyatakan di sini ada hadis ahad, tapi yang benar hadis mutawatir, dan secara umum para ulama sepakat bahwasanya hadisnya sahih. Cuma nanti ada sebagian mu'attil atau mu'attilah, para penolak sifat yang berusaha menta'wil hadis ini karena menurut mereka tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana sifat nuzul menurut ahlu sunnah dan bagaimana sifat nuzul menurut mu'attilah, ya. Adapun menurut ahlu sunnah wal jamaah, maka Allah turun ke langit dunia, ya. Allah turun ke langit dunia. Dunia, ya. Dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kaifiyah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak tahu kaifiyah tersebut. Namun, ya, kita tidak tahu, ya, kaifiyah tersebut. Bagaimananya? Tersebut. Kenapa? Sering saya sampaikan bahwasanya karena kaidah, ya. Kaidah menyatakan al-kalam fi kaifiyatus sifat far'un 'anil kalam fi zat, ya, kaifiyatuz zat, ya. Jadi pembahasan tentang bagi kaifiyat sifat adalah cabang dari pembahasan tentang kaifiyat zat. Jika zatnya kita tidak tahu, maka lebih utama kita tahu bagaimana sifatnya, ya. Jika kaifiat zat kita tidak tahu, maka kaifiat sifat lebih utama atau tidak diketahui? Lebih utama mimbabi aula, lebih utama untuk tidak diketahui. Ya, oleh karenanya kalau kita mau logikakan, untuk mengetahui bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, untuk mengetahui bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, maka harus tahu bagaimana zat Allah. Bagaimana zat Allah. Terus harus tahu juga bagaimana hakikat langit. Langit ya, sebagaimana juga ya kondisi langit jika Allah turun padanya. Ini semua hal yang tidak mungkin kita bisa ketahui. Allah bagaimana enggak bakal kita tahu. Bagaimana hakikat langit ya, bagaimana Allah ketika turun ke langit, tidak ada yang bakalan bisa mengetahui. Oleh karenanya bagaimananya adalah hal yang enggak mungkin kita ketahui ya. Datang riwayat dari sebagian salaf, mereka mengatakan an-nuzulu ma'luq wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib. Turun kita ngerti secara bahasa Arab, ngertinya apa turun ya. Tetapi bagaimananya tidak ada yang kita ketahui, majhul. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya wajib. Sudah saya sampaikan nukilan dari Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, dia menukil dari Ishaq bin Rahawai kemudian juga Sufyan bin Uyainah, dari Imam Malik, dari para ulama, di mana mereka mengatakan tentang hadis-hadis sifat, di antaranya hadis nuzul amir ruha bila kaif, yaitu imani, tetapkan dan jangan bertanya bagaimananya ya, wala yutawaham yu'manu biha wala yutawaham, yaitu diimani dan jangan diwahamkan, dipikir-pikirkan bagaimana enggak mungkin, karena mustahil kita bisa mengetahui. Syarat pertama Anda mengetahui bagaimana Allah turun, harus tahu Allah bagaimana. Kalau enggak tahu, enggak bakalan bisa tahu. Sekarang kita tahu bahwasanya nuzul bermacam-macam ya. Nuzul ya bermacam-macam. Bermacam-macam tergantung dinisbahkan kepada siapa. Dinisbahkan kepada apa ya? Contoh ya, turunnya ya manusia dari mimbar ke lantai. Saya bisa gambarkan, saya tahu manusia sifatnya kayak apa, saya tahu mimbar kayak apa, saya tahu lantai kayak apa. Jadi kira-kira turunnya manusia, saya bisa tahu. Ini bisa kita tahu. Ketahuan caranya manusia turun dari mimbar ke lantai, ketahuan. Ya tinggal, karena kita tahu manusia apa, bagaimana saat mimbar kita tahu. Kalau mimbar berubah lagi, kita bingung lagi, caranya tidak sama. Mimbarnya begini, modelnya beda, cara turunnya beda. Mimbarnya begitu, cara turunnya beda. Ini saya ingin sampaikan masalah langit, karena mau tahu Allah bagaimana turun ke langit, harus tahu juga bagaimana langit. Ya, bagaimana langit. Manusia turun dari mimbar juga, apakah mimbar ketika dipijak bergerak, berubah, mendatar, berubah, membuat perubahan cara turun. Oleh karenanya, kalau turunnya manusia di mimbar ke lantai, kira-kira kita bisa tahu ya. Karena kita tahu manusia tahu, mimbar bagaimana tahu, lantai juga tahu. Kemudian contohnya, beda lagi, turunnya hujan ke bumi. Ya, kita tahu kira-kira air gimana bentuknya. Turun, kemudian butir-butiran, kemudian jatuh ke bawah, ya kita lihat, kita tahu bumi kayak apa, kemudian jatuhnya bagaimana, kita tahu. Nanti beda lagi, misalnya kita mengatakan turunnya suhu udara, ya suhu panas tubuh, kita tahu lagi, ini bukan lain lagi, ini gambarannya turun beda lagi, ya turun beda Beda lagi. Ya, ini semua disebut dengan turun. Secara bahasa Arab, bahasa Indonesia disebut dengan turun. Tadinya suhunya 41 derajat jadi 36 misalnya. Turun suhunya. Turunnya ya turun. Gimana ya? Bukan seperti turunnya manusia, bukan seperti turunnya hujan ke bumi. Ya. Nah, merupakan kesalahan fatal tatkala seorang mengkiaskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Kesalahan fatal ya. Kita saja tentang cara naik dan turun sebagian makhluk kita tidak paham, ya. Sebagian makhluk kita tidak tahu cara naik dan turunnya, apalagi Allah. Bahkan sulit kita logikakan, apalagi Allah. Contoh ruh ini, dia ada berbagai macam kondisi ruh ya. Contoh ruh ketika tidur, kemudian ketika meninggal, kemudian ketika di barzakh, contoh ketika tidur, ruh ini ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ya fayumsiku allati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi ruh ketika tidur, ruh dalam jasad tapi dia keluar, kemudian dia entah berkelana kemana ya. Kalau Allah kembalikan, dia akan kembali, tapi kalau Allah pegang, dia akan meninggal ya. Sementara ketika ruh keluar dari jasad entah kemana, dalam kondisi masih ada hubungan dengan jasad. Bagaimananya ruh tersebut ketika tidur, tidak ada yang tahu bagaimana dia bergerak, bagaimana dia kembali ya. Demikian juga kita tahu dalam hadis sebutkan dari riwayat Ahmad, dari siang panjang, ketika ruh meninggal dicabut kemudian dibawa oleh malaikat sampai naik ke langit dalam waktu yang singkat, kemudian dikembalikan, dan itu semua dalam waktu yang singkat. Pergerakan ruh naik turun dalam waktu yang sangat singkat, yang sulit kita bayangkan ya. Kalau manusia mau naik ke sampai ke langit, tembus langit ya, tentu butuh berapa lama ya. Ruh dengan begitu cepat naik, kemudian Allah turunkan kembali kepada jasadnya. Yang lebih aneh lagi ketika di barzakh ya. Di barzakh ada sebagian hadis tentang ruh para suhada. Ya, di berjalan-jalan di surga. Terbang di surga ya. Kata para ulama, ruh tersebut masih berkaitan dengan jasadnya ya. Tapi dia ruhnya berjalan-jalan di surga ya. Bagaimana kaitannya dengan dia di jasad sementara dia bisa ada di surga? Wallahu alam, kita enggak tahu. Naik turunnya seperti apa kita tidak tahu. Ini suatu hal yang di luar dari logika kita. Jadi maksud saya, banyak hal yang kita tidak tahu hakikatnya ya. Kemudian kita mau kiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat tidak bisa kita kiaskan. Antara makhluk dengan makhluk saya terkadang sangat beda jauh, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti ini ruh syuhada, bagaimana dia di barzakh tetapi kemudian ruhnya berjalan-jalan di surga, bagaimana kaitannya dengan kondisinya di barzakh, di kuburan, kemudian dengan di surga? Ini suatu hal yang sulit untuk kita pikirkan dengan logika kita ya. Apalagi kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala, di antara perbedaan mendasar ya antara Allah dengan makhluk ya. Bosnya makhluk memerlukan tempat. Makhluk memerlukan tempat, sehingga kalau dikatakan dia berpindah, dia satu tempat pindah ke tempat lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat. Sebelum Allah sudah ada, sebelum Allah menciptakan tempat. Jadi Allah tidak butuh tempat. Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Kemudian mau dibayangkan bahwasanya namanya berpindah satu tempat, kemudian tempat tersebut kosong, pindah ke tempat yang lain. Itu kalau makhluk. Kalau Allah enggak bisa. Allah tidak butuh tempat aslan. Asalnya Allah tidak butuh tempat. Ya. Oleh karenanya, mau melogikakan Allah dengan makhluk, enggak boleh. Ya. Karena kalau makhluk, kita enggak bisa bayangkan atau zat, kecuali dia sudah di satu tempat, baru ada barang benda tersebut. Adapun Allah sudah ada sebelum ada tempat. Dengan demikian, tidak bisa kita menganalogikan Allah dengan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ya dengan cara Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para sahabat ketika mendengar hadis-hadis seperti ini, padahal hadis mutawatir, artinya Nabi sering berulang-ulang menyampaikan, tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah gimana cara turunnya, ya Rasulullah maksud Anda yang turun adalah rahmatnya atau bagaimana ya Rasulullah? Tidak ada, semuanya mendengar dan semuanya beriman ya. Sama ketika kaifastawa Ar-Rahman al-Arsistawa, Allah beristiwa di atas ars. Tidak ada sahabat yang tanya istiwa bagaimana ya Rasulullah, Allah maksudnya bagaimana ya? Tidak ada. Oh, itu seperti makhluk. Tidak ada. Mereka beriman dan mereka menyerahkan bagaimananya kepada Allah dan mereka pahami maknanya ya. Karena konsekuensi dari Allah turun ke langit dunia, seorang semangat untuk beribadah karena Allah sedang mencari hambanya ya. Semangat untuk beribadah karena tahu Allah sedang turun langit ke langit dunia. Adapun bagaimananya mereka tidak pernah bertanya-tanya ya. Taib. Ini gambaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya ketika sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu, ketika Ishaq bin Rahuya atau Rahawai dipanggil oleh Amir, seorang Amir, dipertemukan dengan seorang mubtadi yang bernama Ibrahim bin Abi Saleh. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya, dalam Asma' Sifat. Kemudian akhirnya sang Amir bertanya tentang hadis-hadis nuzul ya, maka Ishaq bin Rahawai pun menyampaikan tentang hadis-hadis nuzul. Akhirnya ahlul bidah ini, Ibrahim bin Abi Saleh, mengatakan kafartu bi rabbin yanzilu min sama'in ila sama', aku kafir kepada Rabb yang turun dari langit satu ke langit yang lainnya. A'udzubillah, dia bilang a'udzubillah, dia mendengar hadis-hadis tentang nuzul, dia bilang aku kafir kepada Rabb yang seperti ini, yang turun dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya, dari satu langit ke langit lainnya. Maka kemudian dibantah oleh Ishaq bin Rahawai, dia berkata, amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman kepada Allah yang melakukan apa yang dia kehendaki. Aku beriman kepada Allah, kepada Rabb yang melakukan apa yang dia kehendaki. Ya mau naik, mau turun, terserah Allah Subhanahu wa taala, fa'alu lima yurid. Tapi bagaimananya enggak ada yang bisa tahu, ya. Enggak ada yang tahu. Sudah, kita ini muda, udah enggak usah bicara bagaimananya. Yang jelas Allah turun ke langit dunia, Allah mencari hamba-hambanya untuk yang beribadah di malam hari tersebut. Ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah ini kita akan bahas bagaimana takwil dari para mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat, terutama sifat nuzul ya. Adapun sifat nuzul, maka ditakwil oleh para penolak sifat ya. Kita bisa bagi pembahasan, misalnya bagi dua, yaitu syubhat-syubhat mereka, syubhat-syubhat akliyah ya. Mereka dengan dalil akal mereka menolak sifat nuzul, mereka takwil. Kemudian takwil-takwilan mereka ya. Di antaranya mereka mentakwil dengan rahmat ya. Atau perintah. Al-amr war-rahmah. Kemudian diantaranya mereka mentakwil dengan malaikat. Yaitu turunnya rahmat. Turunnya rahmat atau perintah. Ini turunnya malaikat. Di antaranya mereka mentakwil dengan bahwasanya nuzul seperti antaranya turunnya pahala, bukan Allah yang turun tapi as-sawab, pahala. Kemudian di antaranya mereka berkata bahwasanya nuzul adalah perbuatan yang Allah ciptakan, ya, yang Allah namakan dengan nuzul. Bukan perbuatan, ya, tapi makhluk, ya. Ini semuanya ini sepakat, ya. Ini Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, Maturidi, semua sepakat yang turun bukan Allah. Ini semua sepakat yang turun bukan Allah. Nah, mereka punya beberapa syubhat, ya, di antaranya. Kata mereka, turunnya Allah melazimkan Allah jisim dan jisim adalah sifat makhluk. Dan di antaranya kata mereka, turunnya Allah melazimkan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan mereka berkata lagi, turunnya Allah melazimkan, ya, Allah senantiasa di bawah karena sepertiga malam berpindah-pindah. Dan selalu ada. Ini di antara hal-hal yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sifat nuzul yang ditakwil oleh para penolak sifat, ya, para penolak sifat. Secara umum ada pembahasan yang kita bahas. Pertama, syubhat-syubhat mereka. Yang kedua, takwilan-takwilan mereka, ya. Tentunya ini semua syubhat-syubhat mereka ini dibangun atas mengkiaskan Allah dengan makhluk, ya. Syubhat-syubhat mereka ini, ya, dibangun

di atas mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kalau kita membantah secara sederhana, bantah secara global, kita bilang ini semua tidak lazim sifat ini, karena ini kalau makhluk baru begitu. Adapun Allah Subhanahu wa taala yanzilu nuzulan yaliqu bijalalihi. Allah turun dengan cara turun yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu. Bagaimananya kita enggak ada yang tahu. Bagaimana kita enggak ada yang tahu? Semua yang yutawaham seperti kata Abu Isa Tirmidzi, yu'manu biha wa la yutawaham. Diimani dan jangan dibayang-bayangkan. Kemudian amiruha bila kaif. Tetapkan saja kata para ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah tanpa ditanya bagaimananya ya. Tanpa ditanya bagaimananya ya. Baik. Pertama mereka mengatakan turunnya Allah melazimkan Allah jisim dan jisim adalah sifat makhluk ya. Mereka jisim adalah sifat makhluk. Bantahan ya. Pertama ya. Tidak semua yang turun harus jisim. Contoh sudah kita singgung tadi, ya, turunnya derajat suhu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jika mereka menetapkan sebagian sifat, ya, jika turun melazimkan jisim, kata mereka, karena kita enggak bisa merenungkan ada yang turun kecuali berjisim. Kita bilang jika turun melazimkan demikian juga sifat-sifat yang kalian tetapkan, yang kalian tetapkan. Contohnya orang Asy'ariyah, mereka tetapkan sifat apa? 7. Ada iradah, ya. Ada iradah, kemudian ada kalam, ya, sifatul kalam, sifat-sifat sama al-basar, melihat, mendengar, ilmu. Kita bilang kita juga tidak tahu ada yang memiliki sifat mendengar, melihat, berilmu, iradah kecuali jism, ya, kecuali jism, ya. Jadi sifat-sifat yang tetap juga tetapkan 7 sifat. Juga melazimkan jisim. Kaidah al-qaul fi ba'dhi sifat kal-qaul fi sa'iri sifat ba'dhi al-akhar si sa'iriha. Kepada seluruh sifat sama saja ya. Kalau kalian bilang bahwasanya iradah Allah, ilmu Allah tidak melazimkan jisim, kita bilang demikian juga. Kalau gitu nuzul tidak melazimkan jisim. Kalau kalian bilang nuzul melazimkan jisim, kita bilang sama 7 sifat yang kalian sabkan wahai Asy'ariyah juga melazimkan jisim. Yang ketiga, ya. Jisim ya adalah kata yang mujmal. Masih global, global. Jika maksudnya seperti manusia, seperti makhluk, maka kita tolak. Jika jisim sama dengan zat, maka kita bilang iya, maka Allah berjisim. Berjisim. Kalau maksud Anda berjisim adalah zat, ya Allah berzat memang. Apa masalahnya? Allah berzat. Allah tidak berzat, Allah tidak ada berarti. Ya ini contoh ya. Syubhat mereka. Syubhat mereka juga selanjutnya mereka mengatakan bahwasanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun berarti melazimkan Allah berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu bahwasanya misalnya ars kosong kemudian Allah pindah ke bumi, Allah naik lagi, ya ini berpindah. Kita katakan jawaban tahan. Ini lazim bagi zat
yang diliputi oleh tempat. Sementara Allah meliputi seluruh tempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Inna Allah yumsiku samawati wal ardu an la tazula." Allah memegang langit dan bumi agar tidak bergeser. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan pada hari kiamat, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Bumi semuanya dalam genggaman Allah. "Was samawati matwiyatun bi yamini." Langit semua dilipat oleh tangan kanan Allah, ya. Semua alam semesta ini sangat kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Mas samawati sab'a wal arduna sab' fi yadillah ila ka khardalin fi yadi ahadikum." Ya. Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang berlapis tujuh di tangan Allah kecuali seperti biji sawi yang ada di tangan kalian. Kecil makhluk itu semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dikatakan berpindah tempat ke tempat, kalau dia lebih kecil diliputi oleh tempat-tempat lebih besar daripada dia, maka dia berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Allah tidak demikian, maka jangan dibayangkan Allah seperti makhluk. Allah turun bagaimana terserah Allah bagaimana caranya, kita enggak tahu. Yang jelas Allah bilang Allah turun, ya. Apakah melazimkan bahwasanya Allah ars kosong, kita bilang wallahu alam, yang jelas tidak, Allah maha tinggi, ya. Kemudian para ulama mengatakan Allah turun tidak melazimkan ars kosong. Kenapa? Karena sifat Allah al-aliyul a'la, Allah senantiasa maha tinggi dan lebih tinggi daripada, tidak mungkin ars kosong Allah lebih tinggi daripada ars, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin ars lebih tinggi daripada Allah, itu mustahil. Ya, oleh karenanya Allah turun bagaimana kita enggak tahu, ya. Dan tidak mesti, contoh saya tadi sebutkan, contohnya ruh tadi, ya. Contoh ruh ketika di alam barzakh, ya. Dia kemudian pergi ke mana, ke surga, tidak melazimkan dia meninggalkan jasadnya, enggak melazimkan. Sama seperti matahari, Allah mengatakan matahari cahayanya sampai ke bumi, cahaya tersebut masih nyambung dengan matahari, tidak melazimkan bahwasanya harus meninggalkan matahari, tidak melazimkan. Ya. Tidak melazimkan. Saya bilang aja, misalnya kucing aja, kita enggak usah bicara, kucing aja kalau turun ke bawah dia badannya panjang, kakinya masih di sini, biasanya tangannya bisa di sana, tapi kakinya masih di sini. Tidak melazimkan dia harus meninggalkan meja. Ini kita bicara makhluk, artinya jangan dibayangkan Allah turun berarti dia lebih rendah dibandingkan ars. Enggak, tidak ada kelaziman. Bagaimana Allah turun kita tidak bakalan tahu. Ya, tapi kita yakin Allah turun itu terserah Allah. Jadi syubhat ini enggak jalan, ya. Syubhat berikutnya, ini syubhat yang sering digembar-gemborkan oleh mereka. Kata mereka, kalau Allah senantiasa, Allah turun pada sepertiga malam terakhir, berarti Allah senantiasa di bawah. Kenapa? Karena sepertiga malam tidak pernah berhenti. Setiap saat selalu ada sepertiga malam. Sekarang kita sore, tapi di tempat lain sudah ada yang sepertiga malam. Tentu dia berpindah sepertiga malam untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga kalau begitu melazimkan Allah terus turun. Kita bilang, yang jelas setiap tempat. Di sepertiga malam, di situ Allah sedang turun. Ya, seperti itu. Dan tidak ada susah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melakukan itu semua. Allah tidak tersibukkan dengan satu kesibukan sehingga daripada kesibukan yang lain. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada semua makhluk dengan begitu mudahnya. Sebagaimana Allah menghisap mereka dalam satu waktu semua dihisap. Sebagaimana disebutkan hari kiamat kala bahwasanya tidaklah seorang dari kalian kecuali illa sayukallimuhu rabbuhu. Dia akan berbicara dengan Allah. Semua orang akan berbicara dengan Allah di hari kiamat kelak. Seakan-akan dia sedang berdua, ya, karena disebutkan, ya, laisa bainahu wa bainallahi turjaman. Tidak ada penterjemah dari dengan Allah. Dia berdua. Tetapi itu berlaku pada semua manusia. Kesibukan Allah tatkala Allah sedang berbicara dengan si fulan, Allah juga bisa bicara dengan yang lain dalam waktu yang sama. Ini di luar daripada nalar kita. Contoh lagi misalnya dalam surat Al-Fatihah, Nabi mengatakan atau Allah berfirman hadis qudsi, jika hambaku mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allah berkata majjadani abdi, hamidani abdi,
Ya, setiap orang mengatakan alhamdulillah alamin, Allah mengatakan hambaku telah mujuk. Ar-Rahmanir Rahim, ya asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Betapa banyak orang sekarang baca Al-Fatihah di waktu sekarang ini di berbagai belahan dunia, dan Allah menjawab semuanya dalam waktu yang sama. Ya. Kalau Allah ingin menggabungkan seluruh dimensi, kemudian Allah kerjakan sekali, terserah Allah. Kita tidak tahu. Ini sekedar saya kasih bayangan saja. Semisal hadis ini seperti ketika hadis Abu Dzar, kalau tidak salah, ketika matahari terbenam dalam Sahih Bukhari, kemudian Nabi berkata, wahai Abu Dzar, tahukah kau kemana matahari tersebut pergi? Kata Abu Dzar, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguhnya dia sujud di bawah arsy, kemudian dia minta izin kepada Allah untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. Kalau Allah tidak izinkan, maka dia akan terbit dari arah barat. Jadi ketika matahari terbenam, matahari sedang sujud di bawah arsy Allah. Padahal kita tahu namanya terbenam, matahari terus berjalan di setiap tempat. Artinya terbenam itu selalu berjalan, sama seperti sepertiga malam terakhir. Tetapi Nabi mengatakan ketika itu matahari sedang sujud kepada arsy, minta izin kepada Allah apakah melanjutkan perjalanannya atau kembali lagi dari arah barat sehingga terjadi hari kiamat. Dan meskipun Nabi mengatakan dia terbenam tapi minta izin kepada Allah sujud di bawah arsy, ya, bukan berarti setiap saat matahari tersujud di bawah arsy, tidak setiap saat, tetapi Allah bisa atur bagaimana caranya. Saat itu dia minta izin sujud kepada arsy, ya, meskipun di saat yang lain kemudian terbenam matahari berpindah terus tidak berhenti. Ya. Maksud saya, ini perkara yang gaib. Kita nggak bisa tahu bagaimana caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas sepertiga malam, di mana tempat ada sepertiga malam terakhir, situ Allah sedang turun dan Allah tidak tersibukkan dengan yang lainnya. Allah itu, yang lain juga Allah bisa lakukan, dan Allah bisa saja sekali turun untuk mengumpulkan sebagai macam dimensi. Kata Nabi SAW, inna allaha zawali al-ard faru'aitu masyarikah wa magharibaha. Kata Nabi, Allah melipatkan bumi untukku sehingga aku lihat timur dan barat dalam satu saat di depan Nabi. Allah mau gabungkan bumi, Allah mau pindahkan dimensinya, terserah Allah. Ini di luar dari khayalan kita. Oleh karenanya otak kita ini punya keterbatasan, ya. Maka jangan kemudian tidak beradab kita mengatakan saya tidak beriman dengan hadis tersebut, ini maksudnya demikian. Sementara Nabi SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir untuk motivasi kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada takwil-takwilan mereka, ya. Di antaranya mereka mentakwil misalnya yang turun adalah bukan Allah tetapi rahmat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bantahannya, ya? Kita bilang yang pertama, ya, rahmat dan perintah Allah selalu turun dan bukan hanya sepertiga malam yang terakhir. Ini pertama, ya. Rahmat Allah selalu turun kepada makhluknya. Allah juga yudabbirul amra minas samil ardi, Allah mengatur urusannya, perintahnya dari langit menuju bumi, ya. Kemudian di antara bantahannya rahmat Allah, ya, turun sampai ke para hamba, ke makhluknya, ke para hamba, dan tidak hanya menggantung di langit, kalau artinya turun rahmat, ngapain cuma gantung di langit, apa faedahnya bagi manusia, ya. Rahmat Allah turun sampai kepada hati-hati para hamba, bukan gantung di langit. Sementara hadisnya kan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah diganti dengan rahmat Allah, berarti kita artikan rahmat Allah turun ke langit dunia. Terus apa faedahnya? Cuma gantung di langit, tidak sampai kepada hamba-hambanya. Tentu ini adalah takwil yang tidak benar, ya. Kemudian yang ketiga kita bilang, kalau yang turun rahmat dari Allah, yang turun adalah
rahmat dari Allah, maka menunjukkan Allah di atas. Sementara kalian menolak Allah di atas. Ya. Seperti kata mereka ketika dalam hadis sahih Muslim, ketika hari Arafah Allah turun ke langit dunia mendekat, innahu la yadnu, kata Nabi, Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Kata mereka yang maksudnya rahmat lah. Padahal kalau rahmat cuma mendekat tidak kena hambanya, apa faedahnya? Faedahnya ini takwil kita bilang enggak benar ya. Contoh lagi, mereka mentakwil bahwasanya yang dimaksud dengan turun adalah turunnya malaikat. Bantahan. Ingat di akhir hadis Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, dan lain-lain. Malaikat tidak mungkin bicara begitu. Gak mungkin. Kalau malaikat yang turun, gak mungkin malaikat bilang, siapa yang berdoa kepadaku? Ku, gak mungkin. Malaikat akan berkata, siapa yang berdoa kepada Allah? Siapa yang berdoa kepadanya? Ada pun mengatakan, siapa berdoa kepadaku? Gak mungkin malaikat yang ngomong demikian. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi tidak bisa kita takwilkan dengan apa? Bahwa yang turun adalah malaikat. Karena di akhir hadis ada omongan. Allah turun ke langit dunia, Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku? Siapa yang minta kepadaku? Siapa yang mohon kepadaku? Ini kalau وَمَا يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِ, ya. Siapa yang berkata dengan malaikat ini Tuhan selain Allah, maka Allah akan masukkan dalam neraka jahannam. Tidak ada malaikat berani ngomong, ya, aku adalah Tuhan, minta kepadaku. Tidak mungkin. Contoh nyata, contoh hadis Jibril. Hadis yang ma'ruf, ya, tentang Allah mencintai hambanya. Dalam hadis, Allah mengatakan, atau Rasulullah mengatakan, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَدَى جِبْرِيلٌ. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah berkata, fa inni ahbabtu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Allah mengutus Jibril kepada penghuni langit. Fanada Jibril fi ahli sama. Maka Jibril pun pergi kepada penghuni langit. Jibril berkata apa? Inna allaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril tidak berkata, aku cinta kepada fulan. Tidak. Jibril tidak berani mewakili dia sebagai Allah. Enggak. Tapi dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Seandainya yang turun adalah malaikat, malaikat pasti akan menggunakan kata ganti orang ketiga. Malaikat berkata, siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ini konteks hadisnya tidak demikian. Maka berkata, siapa yang berdoa kepadaku. Ya, enggak mungkin malaikat ngomong begitu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ditakwilkan dengan malaikat. Karena di akhir hadis ada perkataan, siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang minta kepadaku, dan malaikat tidak mungkin mustahil ngomong untuk mengucapkan kata-kata demikian. Kemudian bantahan berikutnya, ya, bahwasanya malaikat tidak turun, malaikat sering turun dalam waktu yang banyak. Malaikat, ya, tidak hanya turun. Sepertiga malam yang terakhir. Banyak hadis-hadis malaikat. Contohnya kata Nabi, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sungguhnya yuballighuna ummati salam. Kata Nabi, Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di atas muka bumi, bukan cuma gantung di langit. Ya. Jadi malaikat tidak hanya turun sepertiga malam yang terakhir, dan tidak gantung di langit, ya. Di langit, ya. Tapi turun ke bumi. Karena ini berkaitan, ada malaikat di langit, tapi untuk beribadah. Tapi malaikat yang ditugaskan berkaitan dengan hamba, dia sampai ke bumi, bukan cuma gantung di langit. Sementara ini hadisnya,
Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kami, Rabb kita turun ke langit dunia. Kalau Rabb kita diganti dengan malaikat, berarti malaikat cuma nongkrong di langit dunia. Apa faedahnya? Adapun malaikat yang ditugaskan berkaitan dengan makhluk, dia turun sampai ke bawah. Contoh, ya, malaikat tadi yang untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi, yuballighuna an umatis salam, untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Jadi malaikat cari orang yang bersalawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, malaikat yang mencari hilaq zikir, mencari tempat-tempat halaqah-halaqah zikir, cari turun ke bumi. Malaikat yang hadir dalam majelis ilmu, turun sampai ke bumi. Lebih afdal daripada yang cuma gantung di langit, apa faedahnya? Demikian juga ya batu fikum malaikatun bil lail wa malaikatu yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail malaikatun min nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat bergantian di antara kalian. Ya. Malaikat siang, sif siang sama malaikat sif malam. Kemudian bermalam bersama kalian malaikat tersebut. Jadi bukan cuma di langit, tapi sampai di bumi mencatat, kemudian melihat bagian perbuatan hamba untuk laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma nongkrong di langit. Jadi ini semua dalil bahwasanya tidak mungkin kita takwil dengan malaikat. Apalagi kalau kita mau takwil yang dimaksud turun pahala, ya. Gampang bantahannya. Kalau pahala cuma gantung di langit, apa faedahnya? Apalagi ini, pendapat ini, ya. Nuzul adalah perbuatan atau makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah namakan nuzul. Ini lebih tidak ada faedahnya lagi dengan motivasi orang untuk beribadah. Ya ikhwan, saya tanya sama antum sekalian. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, Yanzilu Rabbuna Tabaraka Ta'ala, sungguhnya Rob kita turun ke langit bumi, ke langit dunia. Untuk apa? Untuk motivasi agar orang bangun malam. Agar orang untuk bangun malam. Kalau kemudian diartikan sebagaimana takwilan mereka, oh maksudnya itu makhluk yang Allah ciptakan namanya nuzul. Terus gimana orang mau termotivasi? Kalau maksudnya yang turun pahala cuma gantung di langit, gimana orang termotivasi? Kalau maksudnya yang turun cuma malaikat, tuh malaikat turun tiap hari, tiap saat. Ya, Lailatul Qadar turun sampai ke bumi, bukan cuma gantung di langit, ya. Bagaimana mau termotivasi, ya? Rahmat cuma gantung di langit, ya. Beda kalau mengatakan turun Rob kita, orang semangat. Kemudian Allah menawarkan siapa yang berdoa, siapa yang mohon ampun, luar biasa, ya. Makanya kalau kita mengambil takwil ahlul bidah, maka ini menghilangkan ruh semangat kita, ya, tentang kedekatan kita kepada Allah. Sementara manusia ingin dicintai oleh Allah, manusia ingin cari muka kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Nah, yang turun bukan Allah, malaikat yang turun, ya. Lain, rasanya beda, ya. Oleh karenanya seorang mengagungkan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan untuk motivasi, kemudian kita takwil dengan takwilan yang tidak mungkin kita terima berdasarkan bantahan-bantahan tersebut. Jadi inilah syubhat-syubhat mereka, ya. Intinya ini syubhat dibangun di atas mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ya, kita bilang syubhat ini tidak bisa kita terima, apalagi kalau kita masuk kepada takwilan mereka juga semua tidak bisa kita terima. Taib, tolong dihapus tadi. Taib, terakhir kita akan bahas tentang lafal yang datang dalam hadis ini. Ya. Saya lupa tadi di antara bantahan tentang rahmat dan yang turun. Dalam sebagian riwayat ada tambahan, yaitu summa sa'ada, kemudian Allah pun naik. Ya. Kalau rahmat tersebut sudah sampai di langit, kemudian tidak sampai ke makhluk, kemudian naik lagi, apa faedahnya? Ini diantara bantahan. Tapi yang terakhir kita sampaikan lafal hadis tersebut. Ada datang dalam dua lafal. Dalam bentuk pertanyaan. Kedua dalam bentuk syarat. Untuk pertanyaan misalnya, man yadu'uni fa'as tajibalahu. Di sini, man yadu'uni fa'as tajibalahu. Maka lantas aku, siapakah yang, kalau kita artikan, ya, siapakah yang berdoa kepada aku? Siapakah
yang berdoa kepada aku. Maka aku fa'astajibahu. Maka aku kabul, maka akan aku kabulkan. Yang lafal kedua dalam bentuk syarat di sini ada waw, man yad'uni. Adapun dalam bentuk syarat, man isim syarat, jadi man yad'uni. Ini majzum, dia majzum dengan isim syarat, man yad'uni fa'as tajibu lahu. Di sini man adalah man syartiyah, ya, isim syart, makanya di sini majzum, ya, wawunya dihilangkan. Fa'astajibu lahu, ini jawab syart, ini fa'astajibu lahu, ini sebelumnya mengatakan ditakdirkan fa'ana astajibu lahu, dia adalah marfu, astajibu, makanya marfu. Kemudian jumlah ismiyah, fa'ana astajibu lahu fi mahali jazmin, jawab syart. Intinya ini artinya, kalau ini artinya beda dengan yang ini, ya, kalau ini artinya barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Ini dua riwayat datang dalam hadis ini, ya. Kalau riwayat yang pertama, man yad'uni, ya, siapakah yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, fa astajiba lahu. Sini mansub karena datang sebelumnya ada istifham, jadi mansub ada fa, fa astajiba lahu, maka aku akan kabulkan. Maka riwayat ini menunjukkan Allah sedang mencari-cari hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Ini motivasi kita untuk bangun, untuk saatnya kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanya siapa? Siapa lantas kita tidur? Kita bangun cari perhatian kepada Allah karena Allah sedang mencari hambanya. Allah bertanya siapa? Ayo, siapa yang bangun? Siapa yang berdoa kepadaku? Siapa yang istighfar kepadaku? Sampai Allah bertanya-tanya, ya. Ya. Maka ini membuat kita termotivasi untuk bangun tidur, tunjukkan kepada Allah, akulah ya Allah, akulah ya Rabb yang bangun untuk mohon kepadamu, untuk menyampaikan kepada engkau segala keluh kesahku, segala kesulitan hidupku, segala problematika hidupku. Bangun, tunjukkan kepada Allah. Adapun kalau dalam bentuk syarat, man yad'uni fa'astajibu lahu, seakan-akan ini memberi semangat bagi kita bahwasanya suatu hal yang pasti. Barang siapa, karena Allah kasih syarat, siapa saja yang di sepertiga malam terakhir minta kepada Allah, maka Allah pasti kabulkan. Ini makanya kalau seorang sudah bangun sepertiga malam dan berdoa, maka sebab untuk dikabulkan sangat besar. Dan buktikanlah orang punya permasalahan, bangun sepertiga malam terakhir, orang semua sedang tidur, dia berdoa, maka niscaya Allah kabulkan karena Allah kasih syarat. Siapa? Umum. Mau laki-laki, mau perempuan, ini faedah umum. Perempuan, mau pejabat, mau orang miskin, mau da'i, mau mad'u, mau audien, semuanya. Berdoa kepada Allah. Ini semua hadis ini mengajarkan kepada kita untuk semangat bangun malam dan untuk berdoa kepada Allah di antara waktu-waktu yang mustajab adalah sepertiga malam yang terakhir. Maka sungguh sedih kemudian kalau kita sibuk membahas tentang hadis ini kemudian kita tidak melaksanakan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah bangun malam sepertiga malam yang terakhir kemudian kita mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan hadis-hadis yang lain tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Selamat tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama Surah Al-Fath, suara dari Syekh Wadi' bin Hamad Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelumnya kita dengarkan kajian bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Sebuah kajian tematik, mohon maaf, kajian serial lanjutan pembahasan syarah akidah wasitiyah. Yang tadi kita dengarkan adalah poin yang ke-39, sifat nuzul Allah. Bagaimana sifat nuzul Allah, turunnya Allah Subhanahu wa taala, sudah dipaparkan oleh Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Dirja MA Fizahullah taala dalam lanjutan kajian serial Syarah Aqidah Wasithiyah. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga di siang menjelang sore hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan kita, dan tentunya yang lebih utama adalah urusan akhirat kita. Baik, kaum muslimin muslimat, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Kita bacakan kembali untuk nanti malam kajian rutin. Ya, kajian rutin untuk nanti malam. Ya, untuk informasi yang sudah masuk ke meja siar kami, kajian malam ini ya, yang pertama kita bacakan informasi Rabu malam Kamis pekan yang kedua, yang mengisi kajian nanti malam di Masjid Raudatul Jannah Islam Center adalah Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan fikih diambil dari kitab Fikih Mu'amalah Mulakhasul Fikih, kitab karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan nanti malam Babul Luqatah. Ya, Babul Luqatah atau bab tentang barang temuan. Ya, Al-Luqatah adalah barang temuan yang tercecer atau yang didapatkan ya. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana bab barang temuan ini, insyaallah nanti akan dipaparkan oleh Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Kajian Ba'da Maghrib, pembahasan fikih muamalah yang diambil dari ya kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yang kita kenal dengan Syekh Saleh Fauzan ya. Baik, kaum muslimin dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai Kota Pekanbaru, kita lanjut ke informasi berikutnya. Baik, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, untuk kajian besok Kamis Banda Subuh, kajian rutin Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, masih materi kitab Manasik Haji. Pembahasan besok pagi insyaallah bab yang ke-145 ya, hadis tentang Hajar Aswad, ya, batu hitam yang ada di salah satu sisi Ka'bah atau Hajar Aswad ya, pada bab ke-145 insyaallah akan dibahas. Sedangkan bab yang ke-146 hadis tentang mengusap Hajar Aswad. Ya, mengusap Hajar Aswad, bagaimana hukumnya? Nah, kemudian bab yang ke-147, bab tentang mencium Hajar Aswad. Ya, bab tentang mencium Hajar Aswad. Bab yang ke-148, hadis tentang bagaimana cara mencium Hajar Aswad. Nah, itu dia lanjutan bab demi bab yang insyaallah akan dipaparkan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Besok pagi Kamis Bangda Subuh dalam lanjutan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Karena kajian ini kajian serial ya, kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat Bangda Subuh. Pembahasan kitab yang ke-24 tentang manasik haji. Itu dia dua buah informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah dan satu lagi dari Masjid Raudatul Jannah, yaitu kajian khusus muslimah. Masih bersama beliau Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asperi Rahmat Azai MA Fizallahu Ta'ala, salah satu Dewan Syuro RJIC yang mengisi rutin kajian khusus muslimah. Majelis Ta'lim Ibu-Ibu pada setiap Kamis pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Silakan antunda hadir besok pagi. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk besok pagi insyaallah beliau akan melanjutkan kajian tentang adab lambang kebahagiaan. Adab lambang kebahagiaan adalah kumpulan hadis-hadis tentang adab yang indah dan akhlak yang mulia. Kajiannya besok pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ya, insyaallah besok pagi bersama Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Silakan antuna hadir ya, bagi antuna al-akhwat wal-umahat, ibu-ibu dan saudara-saudariku muslimah yang berhalangan hadir, bisa mendengarkan kajian ini melalui Radio Hidayah. Karena insyaallah rutin kita relay ya dari RJTV, media sosial resmi dari Masjid Raudatul Jannah dan media partner kami, Radio Hidayah 103.4 FM. Baik, demikian informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah. Tiga buah informasi ya, nanti malam ba'da maghrib, besok pagi ba'da subuh. Dan satu lagi tadi kajian khusus muslimah, majelis taklim rutin ibu-ibu bersama para relawan ummahat Masjid Raudatul Jannah. Baik, komsimah, rahimahullah dimanapun Anda berada. Kita lanjut informasinya, informasi dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Baik, untuk nanti malam kajian diliburkan ya, yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH, Hafizahullah Ta'ala. Kajian setiap Rabu malam Kamis, biasanya kalau tidak Ustaz Abdurrahman Keken, ya Ustaz Isnin Azhar dan Ustaz Khalid Abdul Somad ya. Nah, untuk nanti malam giliran Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, adab-adab dalam ilmu. Qadarullah beliau tidak bisa hadir karena memiliki kegiatan lain atau sedang safar, sehingga nanti malam kajian diliburkan. Demikian tertanda pengurus Masjid Umar bin Khattab yang beramat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Umar bin Khattab Delima ada informasi kajian dari Masjid. Ya, malam ini ada informasi kajian dari Masjid Masjid At-Taqwa Simpang 3 ya. Masjid At-Taqwa Simpang 3 untuk kajian malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib. Kajian rutin pembahasan hadis-hadis arba'in an-Nawawi Simpang 3. Masjid At-Taqwa yang beramat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengku Bay ke Jalan Kayu Jati. Tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian dari Masjid Bin Sabit, kita kembali ke Tobek Godang ya. Di Tobek Godang dan seputaran Panam, bagi kaum muslimah yang rutin mengikuti kajian di Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang. Untuk malam hari ini, Rabu malam Kamis, ba'da maghrib, ada kajian Tafsir Al-Quran, Tafsir As-Sa'di. Pembahasan Surah Al-Baqarah, Tafsir Al-Quran, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang berjudul Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Pembahasan

Ini pada bab yang ke, mohon maaf, pada surah Al-Baqarah. Kajian tafsir Al-Quran ini bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah Al-Misri Hafizahullah Ta'ala yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian nanti malam Rabu, malam Kamis, Ba'da Maghrib. Tafsir Al-Quran bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah LCMA Hafizahullah yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasinya tertanda pengurus Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang. Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang berlamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04, RW 02, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang, kita beralih ke informasi kajian masih dari Panam ya, dan sekitar. Kajian rutin bulanan di Masjid Al-Furqan Panam. Di Masjid Al-Furqan Panam yang terletak di Jalan Taman Karya Ujung atau di dalam komplek perumahan Taman Mutiara 1. Tepatnya di dekat gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru. Masjid Al-Furqan nanti malam insyaAllah mengadakan kajian rutin Ba'da Maghrib bersama Ustaz Taufik Siregar, SPDI Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajiannya pembahasan kitab adab dan akhlak. Ya, pembahasan kitab adab dan akhlak bersama Ustaz Taufik Siregar, SPDI Hafizahullah Ta'ala. Nanti malam Ba'da Maghrib sampai dan selesai waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Taman Karya Ujung atau di dalam komplek perumahan Taman Mutiara 1. Tepatnya di samping atau dekat gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, ada informasi terbaru. Ada kajian rutin di Masjid Al-Nasmar. Ya, kita kembali mendapatkan informasi dari pengurus Masjid Al-Nasmar ya. Untuk kajian malam hari ini di Masjid Al-Nasmar Cipta Karya, kajian rutin bersama Abu Uthman Ustaz Abdurrahman Hafizahullah Ta'ala. Kajian bersama Abu Uthman Ustaz Abdurrahman Hafizahullah Ta'ala dengan kajian tematik. Malam ini, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Al-Nasmar. Masjid Al-Nasmar bisa masuk dari Jalan Cipta Karya ke Gang Paus, atau bisa masuk dari Jalan Purwodadi masuk ke Gang Geraha, tepatnya di Kecamatan Tuah Madani, Panam, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Nasmar, kita beralih ke informasi yang lain. Kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, revisi dari Masjid Jami Al-Badar. Baik, kita kembali revisi ya untuk pengumuman dari Masjid Jami Al-Badar. Untuk malam hari ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib, kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar diisi oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib, InsyaAllah diisi oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitabnya itu kitab Fadlul Islam atau Keutamaan Agama Islam. Kitab buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian rutin dari Masjid Jami' Al-Badar. Untuk malam hari ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid Jami Al-Badar yang berlamat di Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Dan kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kemudian informasi berikutnya. Dari Masjid Uthman bin Affan yang terletak di Jalan As-Sofa 1. Masjid Uthman bin Affan, insyaAllah untuk malam ini mengadakan kajian rutin Ba'da Maghrib. Kajian yang membahas kitab Mulakhasul Fiqih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam hari ini di Masjid Uthman bin Affan, Jalan As-Sofa 1. Kajian kitab Fiqih Mulakhasul Fiqih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ya, kitab Mulakhasul Fiqih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar
Ya, Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Rabu, malam Kamis, Ba'da Maghrib. Kajian di Masjid Uthman bin Affan yang berlama di Jalan As-Sofa 1, tepatnya di Perumahan Tirta Mas, RT 06, RW 09, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Uthman bin Affan, kita beralih ke informasi yang lain. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada.

0: Taib, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Ya, untuk revisi tadi ya, kajian yang tadi kita bacakan untuk malam hari ini ya diisi oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Khul Aqidatak Minal Kitabi Wassunnah. Sudah kita revisi tadi, untuk malam hari ini kajiannya diisi oleh Al-Ustaz Abu Rafiq Khalid bin Abdul Somad LCMA Fizallahu Ta'ala. Baik, demikian revisi terbaru dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, satu lagi informasi dari Masjid Ammar bin Yasir atau Mabi, Masjid Ammar bin Yasir, kajian untuk malam hari ini di Masjid Ammar bin Yasir, Tanayan Raya. Kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Ghazali MA Hafizullah Ta'ala dengan tema Ahlus Sunnah, Keutamaan dan Keistimewaan Mereka. Kajian malam ini Rabu malam Kamis Bangta Maghrib bersama Al-Ustaz Muhammad Ghazali MA Hafizullah Ta'ala dengan tema atau judul Ahlus Sunnah, Keutamaan dan Keistimewaan Mereka. Kajian malam ini Rabu malam Kamis Bangta Maghrib bertempat di Masjid Ammar bin Yasir atau Mabi yang berlamat di Jalan Tenayan Jaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, satu buah informasi kajian nanti malam Rabu malam Kamis Bangta Maghrib. Kajian bersama Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran harian yang perlu diketahui oleh umat. Kitab karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Nanti malam insyaAllah dibawakan oleh Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala, Rabu malam Kamis Bangta Maghrib, bertempat di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan Air Dingin yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang Kampus UIR, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah, itu saja tambahan informasi yang masuk ke meja siar kami. Bagi kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah yang ketinggalan mendengarkan informasi ini, silakan dilihat di kolom info kajian di aplikasi kami ya. Ya, silakan dilihat di kolom info kajian di aplikasi kami Radio Hidayah Pekanbaru. Dapatkan aplikasinya di Google Play Store dan di sana bisa antum mendengarkan siaran Radio Hidayah streaming. Kemudian bisa melihat jadwal siaran hari ini atau besok dan yang sebelumnya. Ada juga info dan nasihat dan ada konten kajian. Dan tentunya bisa mendengarkan Radio Hidayah streaming dimanapun Anda berada. Baik, kaum muslimin dan muslimah, semoga bermanfaat aplikasi ini bagi kaum muslimin dan muslimah. Mari kita pergunakan nikmat Allah, kecanggihan teknologi sekarang. Dan mudah-mudahan info-info ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah. Mari hadiri, semoga kajian-kajiannya berjalan dengan lancar. Dan mari kita jaga kebersihan dan ketertiban ya masjid kita masing-masing agar kita nyaman di dalamnya dalam beribadah, baik sholat atau kajian dan yang lainnya. Taib, kita lanjutkan kebersamaan kita kaum muslimin muslimah pukul 15:26 waktu Indonesia Barat untuk info kajian, untuk info sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Radio Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah. Urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tangguh, Allah tangguh, Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita. Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia. Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika akhirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepada aku di awal hari kalian sebanyak empat rakaat.

0: Aku jamin akhir dari hari kalian.
1: Aku cukupkan hari kalian.
0: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
1: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
0: Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari.
1: Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Atika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Berapa banyak di zaman sekarang akhwal Islam, mereka yang berkomentar di dunia maya sana. Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar. Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwal Islam. Sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik. Komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, Lik alaika lisana, tahan lisan. Wa khud ma ta'rif wa da ma tunkir ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihatnya mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya, berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut, Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
2: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Rasulullah SAW pun menjelaskan, sesungguhnya, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita suatu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, petat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman, بارك الله فيكم. Jumpa lagi dengan Epic Story kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang satu ras suku bangsa yang kisahnya banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena umat Islam akan berhadapan dengan mereka sampai dengan menjelangnya hari kiamat. Mereka ini selalu membuat onar, kerusakan di muka bumi, selalu jadi biang kerok masalah. Dan mereka akan jadi ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, sampai menjelang hari kiamat. Artinya, mereka akan selalu eksis, akan tetap ada, sampai menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Bani Israel? Al-Yahud. Seperti apa kisah yang menggambarkan perangai mereka, kita akan dengarkan dalam epic story berikut ini.

0: Teman-teman, Bani Israel banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwasanya mereka adalah satu suku bangsa yang memiliki kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Betapa mereka ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Di zaman mereka, mereka adalah suku bangsa yang unggul. Di antara keistimewaan mereka, Allah banyak sekali mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab suci Taurat dan Injil kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kemudian, ketika mereka membuat onar di negeri Mesir, di suku bangsa yang namanya Akbat atau suku Kipti, suku bangsanya Fir'aun, Fir'aun kemudian menindas mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengistimewakan mereka dengan menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal sebelumnya mereka ditindas, bahkan anak-anak laki mereka dibantai oleh Fir'aun. Kemudian anak-anak mereka yang perempuan ditawan. Ini ujian yang sangat besar untuk mereka. Sekaligus nikmat yang luar biasa manakala Allah menyelamatkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka melihat lautan terbelah, ya, membentuk 12 jalan yang bisa mereka lalui. Dan setelah mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tiba-tiba setelah itu mereka menyembah patung anak sapi. Bayangkan, di mana rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat baik kepada mereka. Dan mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi itu ketika Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Taurat yang akan menjadi sumber petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka, Bani Israel. Bayangkan pengkhianatan mereka yang luar biasa. Namun setelah itu, Allah masih baik kepada mereka. Ya, berkenan untuk memaafkan mereka. Tujuannya agar mereka mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak untuk mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51 dan 52. Allah juga menjelaskan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar bagi Bani Israel adalah diturunkannya Taurat kepada mereka melalui Musa alaihissalam. Karena Taurat itu bisa membedakan antara yang hak dan batil, bisa menjadi petunjuk kehidupan bagi mereka yang akan membawa kebahagiaan yang abadi untuk mereka, dunia dan akhirat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Mereka pernah berkata kurang ajar sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Musa alaihissalam. Mereka pernah berkata, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami gak akan mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah itu menampakkan diri sejelas-jelasnya. Kurang ajar gak ini? Sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka azab seketika itu. Mereka disambar petir. Mereka tewas seketika. Namun Allah masih baik kepada mereka. Allah berkenan menghidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 55-56. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Namun mereka tidak mau masuk ke sana. Karena ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak berani mereka hadapi. Al-Jabbarin. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terlunta-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di Padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Kemudian ketika mereka tersesat di Padang Tih, Allah masih berkenan menurunkan makanan dari langit untuk mereka, manna dan salwa. Mereka bisa mendapati manna dan salwa itu setiap hari, pagi dan sore hari. Mereka tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mencari makanan. Betapa baiknya Allah kepada mereka dan betapa durhakanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang manna dan salwa ini, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Juga ketika mereka tersesat di padang tih, mereka butuh air, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu sehingga memancar 12 mata air. Masing-masing suku Yahudi bisa mengambil dari mata air tersebut, semuanya gratis pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, begitu banyak nikmat dan anugerah Allah untuk mereka. Ternyata mereka ini tetap saja durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menggambarkan betapa durhakanya mereka, betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan betapa mereka tidak memiliki adab sama sekali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, mereka al-Yahud tidak sungkan-sungkan mencela Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, mereka pernah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ. Tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Tangannya terbelenggu. Bayangkan, ini hinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Dermawan. Hinaan mereka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Kemudian dalam Ali Imran 181, mereka pernah mengatakan, "Innallaha faqir wa nahnu aghnia." Allah itu fakir, miskin, kita yang kaya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 69, Allah juga mengabarkan betapa mereka sangat kasar dan sangat buruk adab mereka kepada nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Sebagaimana orang-orang yang menyakiti Musa, maksudnya adalah Bani Israel, al-Yahud. Mereka menyakiti Musa alaihissalam. Salah satu hinaan dan celaan mereka adalah mereka mengatakan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala membela Musa alaihissalam dan membuktikan bahwasanya Musa alaihissalam tidak sebagaimana yang mereka anggap. Yang kedua, mereka ini adalah satu bangsa yang tidak sungkan-sungkan mendustakan dan bahkan membunuh para nabi dan rasul mereka sendiri. Padahal Allah mengutus untuk mereka, para nabi dan rasul, untuk mengurus urusan mereka, menjadi tauladan bagi mereka, ya, sumber kebahagiaan bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang untuk kalian seorang rasul yang membawa ajaran untuk kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, lantas beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, bahkan kalian bunuh. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Tidak dijumpai ada dalil yang menyebutkan berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ada keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang jumlah nabi yang mereka bunuh. Al-Hafiz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wa Nasara, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakariya wa ibnahu Yahya wa khalqan kathiran minal anbiya. Beliau menceritakan bahwasanya termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel dari kalangan para nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hatta qatalu fi yawmin 70 nabiyya wa aqamu as-suq fi akhir an-nahar ka'annahum lam yasna'u shay'a. Pernah dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Bayangkan, la ilaha illallah. Kemudian di sore harinya seolah tidak terjadi apa-apa, mereka sudah berada di pasar bertransaksi. Seakan tidak ada dosa sedikit pun yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai Kaisar Romawi itu hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah mereka Bani Israel al-Yahud. Namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat beliau ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan mereka dalam surat An-Nisa 157. Mereka mengaku bahwasanya kamilah yang telah membunuh Isa putra Maryam. Ya, karena mereka menganggap Maryam itu sudah melakukan zina, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina. Na'udzubillah. Dan Allah membantah bahwasanya mereka tidak membunuh Isa, namun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, adapun Nabi Isa diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang sebenarnya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini Allah sebutkan dalam Surat An-Nisa ayat yang ke-158. Teman-teman, kalau mereka tega membunuh Nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, maka jangan heran usaha pembunuhan yang mereka lakukan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang notabene, Nabi kita bukan dari kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, namun beliau adalah dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Dan kita tahu, Al-Yahud Bani Israel sangat hasad sekali kepada para nabi dari selain kalangan mereka. Yang pertama, mereka pernah melakukan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Ketika itu mereka mencoba untuk menjatuhkan batu besar yang digunakan untuk menggiling gandum. Mereka hendak menimpakannya kepada Rasulullah SAW. Namun ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah selamat. Kemudian yang kedua, mereka pernah meracuni Rasulullah SAW. Pernah ketika di Khaybar Rasulullah diberikan hadiah seekor kambing yang sudah dimasak dan sudah dilumuri dengan racun, dan Nabi SAW sempat memakannya. Dan di penghujung hayat beliau SAW, beliau pernah mengeluhkan bahwasanya rasa sakit akibat racun tersebut masih terasa. Itu sebabnya sebagian para ulama mengatakan Rasulullah SAW juga mendapatkan derajat para syuhada, karena yang menyebabkan kematian beliau secara tidak langsung adalah racun yang pernah diberikan oleh seorang Yahudi yang berkhianat. Bukan hanya itu, Labid ibn al-A'sam al-Yahud itu pernah mencoba menyihir Rasulullah SAW. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahara Rasulullah SAW Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid ibn al-A'sam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan betapa mereka ini sangat keras sekali permusuhannya, khususnya kepada kita umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena asyraku. Sungguh benar-benar kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Teman-teman, sikap permusuhan mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Artinya mereka ini sepanjang zaman, sampai menjelang hari kiamat, mereka senantiasa akan memusuhi umat Islam. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah di antara mereka, yang kemudian masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Yang ketiga, mereka ini adalah suku bangsa yang sangat menyombongkan diri di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-87. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, sebagian bahkan kalian dustakan, sebagiannya lagi kalian bahkan bunuh. Mereka juga mengklaim diri mereka sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Tabaraka wa taala. Mustahil kami ini akan disakiti atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalaupun kami ini bersalah kemudian masuk neraka, ini kata mereka ya, paling kami hanya beberapa hari saja, sebentar saja di neraka. Bayangkan kesombongan mereka. Bahkan mereka berani mengklaim hanya mereka kekasih Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim bahwasanya hanya kalian yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, adapun selain kalian tidak sama sekali, kalau memang demikian silakan kalian berharap kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. Namun mereka sama sekali tidak berani mati. Mereka takut dengan kematian. Padahal orang akan masuk ke dalam surga bertemu Allah itu harus mati dulu. Nah, mereka ini mengklaim diri kekasih-kekasih Allah tapi justru enggak berani mati, takut mati. Nah, yang keempat, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, mencampur adukkan antara yang hak dan batil, supaya manusia tersesat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Al-Kitab oleh Allah Tabaraka wa taala, yaitu Taurat dan Injil, mereka benar-benar mengenal sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang akan diutus. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun, mereka menyembunyikan hakikat tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW ini. Padahal itu ada dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka sembunyikan karena hasadnya mereka kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, kalau mereka berani menipu segenap manusia dengan menutup-nutupi atau menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan heran bagaimana sikap mereka kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang disepakati antar manusia. Mereka akan langgar, mereka tidak akan peduli. Oh, ayat-ayat Allah sendiri mereka tutupi, bahkan mereka rubah, mereka tahrif, tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya perjanjian yang dilakukan antar mereka itu sering mereka langgar, sering mereka khianati. Jangan heran, perjanjian mereka dengan Allah saja mereka khianati. Ayat Allah saja mereka sembunyikan, mereka rubah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaqulun huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun." Di antara mereka, al-Yahud, ada di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya seakan-akan mereka membaca Alkitab, agar kalian menyangka apa yang mereka baca itu benar-benar wahyu Allah yang Allah turunkan dalam Alkitab. Sebenarnya itu bukan bagian dari Alkitab, bukan wahyu Allah. Bahkan mereka berani mengatakan apa yang mereka baca tersebut adalah dari sisi Allah, wahyu Allah. Padahal itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat betapa lancangnya mereka. Mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui mereka sedang berdusta. Yang kelima, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang yang sangat serakah, sangat tamak terhadap dunia. Bahkan untuk mendapatkan dunia tersebut, mereka menghalalkan segala cara. Gak peduli mereka, halal haram gak peduli. Yang penting mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka dengan dunia yang mereka kumpulkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh kalian akan dapati mereka ini, kaum Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang paling tamak, paling serakah terhadap dunia, terhadap kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak, lebih serakah dibandingkan dengan orang-orang musyrik. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Mereka benar-benar ingin agar diberikan usia 1000 tahun. Padahal umur panjang, kalaupun mereka diberikan usia 1000 tahun, sama sekali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keenam, Al-Quran banyak menceritakan betapa mereka ini senang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58, Allah menceritakan, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ingat ketika kami berfirman, masuklah kalian wahai Bani Israel ke negeri itu, maksudnya adalah Baitul Maqdis, kemudian silakan makan dari hasil buminya yang banyak lagi lezat, di bagian mana saja yang kalian sukai di Baitul Maqdis tersebut. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dalam keadaan tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika kalian masuk, ucapkanlah hittah. Hittah maksudnya, hutta anna dhunubana, ya Allah, gugurkanlah dosa kami. Niscaya, kata Allah, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan tambahkan anugerah kami untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka ini diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka, negeri yang penuh dengan keberkahan. Kemudian mereka diperintahkan ketika masuk, mereka masuk dalam keadaan tunduk sambil mengucapkan hittah. Namun apa yang mereka lakukan? Diriwayatkan bahwasanya mereka berbalik badan, bokong mereka itu menghadap Baitul Maqdis. Mereka masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis, mereka tidak mengucapkan hittah sebagaimana yang Allah perintahkan, namun yang mereka ucapkan adalah hintah. Maknanya adalah gandum. Jadi sambil mereka menghina Baitul Maqdis, menghina perintah Allah, mereka masuk dengan pantat atau bokong mereka lebih dulu sambil mereka mengucapkan hittah. Ya, gandum, mana gandum? Makanan, mana makanan? Padahal mereka disuruh untuk memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat betapa kurang ajarnya mereka, betapa mereka mendustakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, teman-teman, demikianlah sifat dan perilaku mereka, al-Yahud. Tidak heran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedurhakaan mereka. Seperti apa bentuknya? Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka, ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Tentang hukuman Allah, bahwasanya Allah menjadikan sebagian mereka jadi kera yang hina. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Kemudian di antara bentuk azab atau hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan kami campakkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, di antara bangsa al-Yahud sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-14, Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu solid, bersatu padu? Tidak. Hati mereka berpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Juga di antara bentuk hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan hati mereka itu keras, sulit untuk menerima kebenaran. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Gara-gara mereka ini suka melanggar janji dan berkhianat, maka kami kutuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13. Teman-teman, demikianlah sekelumit tentang sifat mereka. Allah banyak menyebutkan tentang sifat mereka ini. Pertama, agar kita waspada, dan yang kedua, agar kita tidak seperti mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita semua bahwasanya mereka, bangsa al-Yahud, akan senantiasa memusuhi kita, orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dari kalangan mereka. Teman-teman yang punya usulan terkait epic story apa berikutnya yang perlu kita bawakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Di kesempatan sore hari ini baru saja kita dengarkan suara dari Syekh Al-Jibrin Hafizahullah Ta'ala, Surah Az-Zumar. Dan sebelumnya tadi kita dengarkan ya kisah pembangkangan kaum Yahudi, kajian singkat bersama Ustaz Johan Saputra LC Hafizahullah Ta'ala dari UFIT TV. Baik kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, ya untuk di kesempatan sore hari ini mohon maaf tidak bisa kita hadirkan kajian live baik dari studio ataupun sambungan langsung dari kota Madinah, kajian bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan kompilasi hadis-hadis tentang keimanan yang dibacakan karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian pengganti. Kajian yang akan kami angkat masih kajian yang sama yang disampaikan oleh beliau dalam mukaddimah kompilasi hadis-hadis terkait dengan keimanan. Baik kaum muslimin muslimah, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Ini dia kajian rekaman atau siaran ulang dari mukaddimah kitab tersebut bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Kita murojaah kembali. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
3: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, ma'asyira al-muslimin wal-muslimat, para pendengar Radio Hidayah, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sungguhnya keimanan merupakan perkara yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Tidak ada tujuan yang lebih mulia dan maksud yang paling agung yang dituju oleh seorang hamba melebihi perhatian terhadap keimanan tersebut. Baik itu dari sisi mewujudkannya ataupun menjaganya ataupun berusaha untuk menambahnya serta berhati-hati dari berkurangnya keimanan tersebut. Hal ini dikarenakan keimanan merupakan syarat utama seorang hamba meraih kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di kehidupan dunia dan akhirat kecuali dengan mewujudkan keimanan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia melaksanakan amal soleh tersebut didasari dengan keimanan, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan bahagia. Dan ini merupakan bentuk balasan yang mencakup seluruh kebaikan di dunia. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia di dunia. Dan ini tidak disebutkan apa macamnya, apa jenisnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh bentuk kebaikan dan kebahagiaan akan dia dapati, walaupun hartanya tidak sebanyak harta yang dimiliki oleh orang lain, akan tapi dengan keimanan yang dia miliki, hartanya tersebut menjadi berkah sehingga dia mendapatkan kebahagiaan. Walaupun keturunannya tidak sebanyak orang lain, akan tapi karena dia mendidik keturunannya tersebut di atas keimanan, maka dia mendapatkan kebahagiaan dan diberkahi dalam keturunannya tersebut. Walaupun dia tidak memiliki jabatan, akan tapi dengan keimanannya tersebut, dia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Bagaimanapun kondisinya, dia senantiasa berada di atas kebaikan dan di atas kehidupan yang bahagia. Karena apa? Karena telah terpenuhi padanya syarat untuk meraih kehidupan bahagia tersebut, yaitu terdapatnya keimanan di dalam hamba tersebut. Di kehidupan dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan dia akan merasakan seluruh kebahagiaan, dia akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Dan di akhirat, maka dia akan mendapatkan balasan, ganjaran yang jauh lebih besar dari apa yang dia dapatkan di kehidupan dunia ini. وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan kami akan berikan ganjaran untuk mereka di kehidupan yang selanjutnya, itu kehidupan akhirat, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Menunjukkan bahwasanya kebahagiaan tidak akan diraih oleh seorang tanpa adanya keimanan. Amal soleh tidak akan diterima tanpa adanya keimanan. Sebanyak apapun amalan yang dikerjakan oleh seorang apabila tidak didasari dengan dasar yang benar, yaitu keimanan, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya tersebut. Kemudian juga keimanan merupakan kehidupan yang hakiki. Dengan mewujudkan keimanan, seorang hamba yang hidup dengan keimanan, yang memiliki keimanan di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya terdapat keimanan, maka dialah orang yang hidup sesungguhnya. Karena apa? Karena dia telah memenuhi hatinya dengan kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati seorang hamba. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila keduanya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu keimanan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, wahai orang-orang yang beriman, dalam hadis terkadang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna adam, wahai anak Adam, anak keturunan Adam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyerukan hal tersebut kepada para hambanya, maka jawablah seruan tersebut. Karena apa? Di dalam seruan tersebut terdapat kehidupan yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ataupun terkait dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah seruan tersebut. Karena di dalam firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kehidupan yang sesungguhnya. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apabila, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila keduanya menyerukan kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali dengan mewujudkan keimanan tersebut. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak ada perkara yang lebih mulia, tidak ada perkara yang lebih penting untuk diperhatikan oleh seorang hamba dibandingkan keimanan. Dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang menjelaskan akan keimanan tersebut, yang membawakan akan hakikat daripada keimanan, menyebutkan hakikat daripada keimanan, ataupun dasar-dasar keimanan, ataupun pondasi-pondasi keimanan, ataupun cabang-cabang keimanan, ataupun makna dan hakikat daripada keimanan. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Oleh karenanya para ulama itu, dimulai dari sejak zaman salafus saleh, mereka sangat perhatian terhadap hadis-hadis tersebut. Dan orang-orang yang datang setelahnya, para ulama salaf, diantaranya itu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, ketika mereka menuliskan kitab, yang mana kitab tersebut merupakan kitab yang sangat mulia, yang disepakati oleh kaum muslimin dan para ulama bahwasanya tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran dibandingkan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dikarenakan di dalamnya terdapat hadis-hadis yang jalurnya terpercaya, sudah dikaji, dan isinya hadis-hadis yang benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya perhatian terhadap bab ini, terhadap pembahasan keimanan ini. Bahkan mereka, di antara bentuk perhatian keduanya di dalam pembahasan keimanan ini, mereka mengkhususkan pembahasan bab secara khusus yang menyebutkan tentang keimanan, kitabu al-iman, ataupun bab al-iman, yaitu pembahasan tentang keimanan, yang mana di situ beliau menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembahasan keimanan ini. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin, agar memudahkan bagi kaum muslimin untuk mencari ketika mereka membutuhkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembahasan keimanan, mereka mudah untuk mencarinya di dalam kitab keduanya, sehingga mereka pun meletakkan bab tersebut, pembahasan tentang keimanan. Dan juga ini menunjukkan akan pentingnya pembahasan ini, karena beliau mengkhususkan pembahasan tersebut secara khusus di dalam kitab keduanya. Oleh karenanya, perhatian terhadap hadis yang terkait dengan keimanan merupakan hal yang sangat penting. Bahkan di antara metode terbaik di dalam mempelajari keimanan adalah melalui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencari hadis yang terkait dengan keimanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, kemudian seorang dengan memahami daripada hadis tersebut, kemudian mempelajari, membaca penjelasan para ulama terkait hakikat atau terkait penjelasan dari hadis tersebut, ataupun faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, di antara kitab yang dikhususkan untuk membahas permasalahan ini adalah kitab yang ada di hadapan kita ini, yaitu Ahadithu Al-Iman. Kitab-kitab seputar hadis-hadis seputar keimanan yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala. Di mana tujuan daripada pengarang dari kitab ini, yaitu beliau ingin mengumpulkan pokok-pokok daripada hadis yang terkait dengan keimanan, dan hadis yang sangat penting di dalam pembahasan keimanan di dalam satu karangan, agar memudahkan bagi kita untuk sampai kepada hadis tersebut. Kemudian beliau juga menjelaskan di dalamnya hadis-hadis yang terkait dengan hakikat pembahasan hadis yang terkait dengan hakikat keimanan, ataupun pondasi keimanan, usul keimanan, usulul iman. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan secara ringkas penjelasan terkait dengan hadis ini. menjelaskan, beliau menyebutkan di setiap bab, misalkan yang bab yang pertama hadis ayyul amali afdal, yaitu hadis amalan apa yang lebih mulia. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya, kemudian setelah itu beliau membukanya dengan muqaddimah, kemudian baru beliau menjelaskan tentang hakikat daripada hadis tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan kemudahan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat untuk memahami hadis tersebut dan juga di dalam mempelajarinya, dan agar dengan setelah mereka memahami hadis tersebut dan benar-benar meresapi faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, mudah-mudahan dengan demikian bertambah keimanan mereka setelah membaca penjelasan daripada hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan juga mereka berusaha untuk mengamalkannya dan mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian mereka. Dan sebagaimana yang tersebutkan tadi, sebaik-baik metode, dan ini juga disebutkan oleh para ulama, terkhususnya yang menulis kitab ini, Fadilat Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya sebaik-baik metode di dalam mempelajari keimanan dan menjelaskan dan mempelajari keimanan adalah memulainya dengan kembali kepada sumbernya, yaitu wahyu, baik itu dari Al-Quran dan terkhusus dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat petunjuk. Dan juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24, bahwasanya wahyu tersebut merupakan sumber kehidupan. Itu hadis itu sendiri merupakan sumber kehidupan. Dengan membacanya dan memahaminya itu merupakan dia merupakan makanan, sebagaimana nanti akan kita bahas di dalam hadis yang pertama, bahwasanya makanan daripada keimanan itu dan hajat atau minuman daripada keimanan tersebut dan siraman dari keimanan tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan rasulnya apabila keduanya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ma'asyara al-muslimin wal-muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, sebelum kita memasuki pembahasan hadis yang pertama, ada beberapa kaidah penting yang harus kita yakini dan harus kita pahami di dalam permasalahan keimanan ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi kita di dalam mempelajari hadis-hadis nantinya, di dalam memahami hadis-hadis nantinya. Karena setiap hadis yang beliau bawakan ada kurang lebih sebanyak 30 hadis atau 29 hadis, ada tujuan setiap pembawaan daripada hadis tersebut, baik itu menjelaskan hakikat daripada keimanan atau menjelaskan tentang usul atau pondasi pokok keimanan, ataupun menjelaskan cabang-cabang daripada keimanan, ataupun menjelaskan hakikat daripada orang-orang yang beriman, ataupun cara mewujudkan daripada keimanan itu sendiri. Oleh karenanya, ada beberapa poin di dalam mukaddimah ini yang perlu untuk kita pahami dan kita yakini, yang mana dengannya biiznillahi ta'ala akan sangat memudahkan bagi kita untuk mempelajari yang terkait dengan pembahasan keimanan ini. Yang pertama yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini, ini merupakan aqidah al-sunnah wal-jamaah di dalam pembahasan keimanan, bahwasanya keimanan tersebut terdiri dari ucapan dan amalan. Kalau di bahasa Arab disebutkan bahwasanya annal iman qawlun wa amal, bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Dia mencakup dua perkara tersebut. Ucapan di sini dan penyebutan kaidah ini, bahwasanya iman terdiri dari ucapan dan perbuatan, itu qaul dan juga amal. Akan tapi di kalangan para salafus salih, ulama terdahulu, mereka ketika ditanyakan atau menyebutkan akidah mereka di dalam keimanan, mereka menyebutkan secara ringkas bahwasanya iman terdiri dari qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ucapan di sini itu terbagi menjadi dua. Dia terdiri dari dua perkara. Yang pertama adalah qaulul qalb, yaitu perkataan hati. Yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan. Maka ketika ulama salaf menyebutkan bahwasanya iman qaulun wa amal, maka masuk di dalam perkataan itu keyakinan. Sehingga tidak perlu lagi disebutkan di situ secara khusus i'tiqad. Maka antara yang menyebutkan bahwasanya iman terdiri dari dua perkara ataupun tiga, secara umum dia maksudnya sama, tujuannya satu dan tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga menjadikan itu permasalahan yang harus diperdebatkan. Karena ketika disebutkan dua, maka yang disebutkan tambahan di poin yang ketiga itu masuk di dalam poin yang dua tersebut. Dia sudah terdapat di dalam perkataan. Yang pertama qaulul qalb, yaitu perkataan lisan, perkataan hati. Yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan. Jadi seorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia beriman bahwasanya Allah merupakan Rabbnya, malaikat merupakan pasukan Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab, kepada malaikat dan rasul, beriman kepada hal-hal yang diperintahkan baginya dari perkara yang gaib, kemudian dia beriman, itu tidak cukup hanya dengan lisan saja. Kan, tapi dia harus dimulai dari hatinya. Karena apa? Ketika hilang keyakinan di dalam hati ini, qaulul qalb ini, yaitu perkataan hati, dan yang dimaksudkan adalah keyakinan, maka tidak berguna perkataan lisannya.

Karena keduanya saling terkait, dan pokok dan landasan serta pondasi utama itu dimulai dari apa yang ada di dalam hati. Karena kalau telah hilang perkataan hati, maka ucapan lisan itu tidak berguna. Hal ini sebagaimana perbuatannya siapa? Itu orang-orang munafiqin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Munafiqun di ayat yang pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik, mereka akan mengatakan, "Kami bersaksi bahwasanya engkau merupakan utusan Allah. Nashhadu innaka la rasulullah." Sungguhnya engkau adalah utusan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka tersebut. Dan apakah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan lisannya? Tidak, kan, tapi apa yang ada di dalam hati mereka. Allah menyebutkan bahwasanya apa yang keluar dari lisan mereka, dari ucapan mereka tersebut, itu tidaklah benar. Karena dia tidak didasari dengan dasar yang benar. Karena dia tidak didasari dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Allah mengatakan, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Sungguhnya Allah mengetahui bahwasanya engkau merupakan utusannya. "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dan Allah bersaksi, Allah bantah kesaksian mereka dengan kesaksiannya. Bahwasanya orang-orang munafik merupakan orang-orang yang pendusta. Mereka mengucapkannya atau tidak? Mereka mengucapkannya. Bahwasanya mereka bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah alaihi salatu wassalam. Akan tapi yang dibantah oleh Allah, apakah mereka mengucapkannya? Tidak. Yang Allah bantah, Allah sebutkan bahwasanya mereka berdusta adalah apa yang ada di dalam hati mereka. Karena ucapan mereka tidak didasari dengan keimanan yang benar. Mereka mengucapkannya hanya dalam bentuk taqiyah. Mereka mengucapkannya supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka terselamatkan dari gangguan kaum muslimin. Atau supaya mereka tidak perlu membayar jizyah setiap tahunnya. Dan tujuan mereka yang lainnya juga lebih buruk lagi. Mereka ingin merusak agama ini. Mereka mengucapkannya hanya secara terpaksa. Kan, tapi di dalam diri mereka terdapat kedengkian yang sangat besar terhadap agama ini. Itu yang pertama, qaulun qalb, itu ucapan hati. Yang dimaksudkan adalah keyakinan. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dengan didasari dengan hati yang dimulai, dia harus meyakininya terlebih dahulu di dalam hatinya dan jujur di dalam pengucapannya tersebut sebelum dia mengucapkannya dengan lisannya. Kemudian apakah cukup hanya sekedar keyakinan saja? Tidak. Dia harus mengucapkannya dengan lisannya. Sehingga ketika seorang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus mengumandangkan ketika ditanya apakah engkau seorang Muslim, maka dia harus meyakininya dan mengucapkannya. Tidak cukup dia hanya meyakini dalam hatinya ketika dia diminta untuk bersaksi namun dia tidak mau, maka orang yang demikian dia tidak dikatakan telah masuk ke dalam agama ini. Karena apa? Antara keyakinan dengan ucapan itu saling terkait dan keduanya harus terpenuhi dan keduanya merupakan syarat yang harus diwujudkan di dalam keimanan. Itu seorang apabila dia meyakini dalam hatinya kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, namun dia tidak mau mengucapkan, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang beriman. Dia tidak bisa dikatakan telah masuk ke dalam agama Islam ini, walaupun dia sangat meyakini kebenaran hal tersebut. Mana buktinya? Buktinya adalah paman Nabi SAW, Abu Talib. Dia meyakini, sangat meyakini, bahkan dia bersaksi. Bahkan dia mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sungguhnya aku telah mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasallam ini merupakan sebaik-baik agama. "Laulal malamata aw hidharu masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina." Kalaulah bukan karena takut celaan orang-orang, dimaksudkan adalah orang-orang kufar Quraisy, maka engkau akan mendapatiku mengucapkan atau bersaksi terhadap agamamu ini.
Dia meyakini di dalam hatinya. Bahkan Rasulullah SAW tahu akan hal tersebut. Maksudnya Abu Talib benar-benar tahu bahwasanya Rasulullah SAW agama yang beliau bawa merupakan agama yang hak. Akan tapi dia enggan untuk mengucapkannya. Di akhir hayatnya, Rasulullah SAW berjuang agar pamannya mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Karena tidak tersisa kecuali dengan ucapan itu sendiri. Karena syaratnya belum terpenuhi. Keyakinan sudah ada, tinggal beliau mengucapkannya, akan tapi beliau enggan. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya am, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat yang mana aku akan berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu. Akan tapi apa? Di akhir hayat dia enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga apa? Dia pun termasuk orang-orang dihukumi sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran, sehingga dia pun kekal di dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW berusaha untuk beristighfar, memohon ampun agar diampuni, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tegur beliau. Karena apa? Karena Abu Talib tidak mau mengucapkannya secara lisan. Maka al-qaul di sini, maksudnya keimanan terdiri dari qaul, dari ucapan, maka dia harus terdiri dari dua perkara. Ucapan hati itu yang terkait dengan keyakinan, seorang harus meyakininya di dalam hatinya bahwasanya apa yang diucapkan, ya apa yang keimanan tersebut merupakan hak, merupakan benar. Kemudian dia iringi ucapan hati tersebut, keyakinan di dalam hati tersebut dengan ucapan lisan, dengan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika seorang meyakini di dalam hati dan dia tidak mau mengucapkannya secara lisan, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena dia belum masuk ke dalam agama Islam, karena dia belum mau bersaksi. Sebaliknya, ketika seseorang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Rasulullah SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi di hadapan kaum muslimin, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Walaupun secara batin di dalam hatinya dia tidak meyakini hal tersebut, akan tapi secara hukum Islam maka dia telah masuk ke dalam agama Islam. Adapun hati, maka itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya keimanan terdiri dari qaul, yang pertama adalah terdiri dari ucapan, wa amal, yang kedua adalah terdiri daripada perbuatan. Dan perbuatan di sini umum sifatnya, maka dia mencakup tiga perkara yang mana dia merupakan terdiri darinya setiap amalan. Yang pertama amalul qalb, yaitu amalan hati. Mencakup apa? Amalan hati banyak. Bahkan amalan hati merupakan amalan yang sangat utama dan dia merupakan dasar yang harus diwujudkan, dan dia merupakan perkara yang paling penting, kepentingan dan paling mulia dan lebih mulia dibandingkan amalan yang lainnya. Amalan hati seperti apa? Seperti tawakal, seperti khauf, rasa takut, kemudian berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah, bertafakkur, kemudian berharap kepada Allah, ar-raja, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan amalan hati, dan dia merupakan pemetik atau dia merupakan pendorong utama seseorang bisa mewujudkan amalan lisan dan amalan anggota badan. Apabila amalan hatinya baik, kuat tawakalnya, kuat rasa takutnya, kuat kecintaannya kepada Allah, kuat rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang mana kebaikan lainnya akan terlihat di dalam dirinya, yaitu yang selanjutnya yang kedua adalah amalan lisan. Orang yang baik amalan hatinya, maka kita akan mendapati lisannya senantiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan lisan seperti halnya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mengucapkan salam, bertutur kata dengan perkataan yang baik kepada sesama muslim, kemudian menghibur kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah, kemudian memuji pada sesuatu yang pantas, yang tidak berlebihan, kemudian mempelajari ilmu syar'i, membaca hadis,
dengan niat mempelajari ilmu syar'i ataupun hal-hal lainnya yang terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh lisan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah amalan anggota badan. Dan ini juga banyak jenisnya. Secara umum, amalan yang tampak atau amalan yang zahir itu terkait dengan amalan jawarih. Seperti halnya salat, seperti halnya puasa, seperti halnya melaksanakan ibadah haji, menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan banyak hal-hal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya yang terkait dengan amal jawarih atau anggota badan tersebut. Maka kita katakan kaidah yang pertama yang harus kita pahami dan kita yakini bahwasanya keimanan itu terdiri dari ucapan dan keyakinan. Ucapan, maka dia terdiri dari dua perkara. Ucapan hati yang dimaksudkan adalah keyakinan, dan ucapan lisan yang dimaksudkan adalah perkataan lisan itu melafazkan keyakinan tersebut, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, terdiri keimanan terdiri dari amalan, dan ini mencakup tiga perkara: amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota badan. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami dan kita yakini sebagai seorang muslim, bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Mana dalilnya? Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Wa idha tuliyat alihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan bertambah keimanan mereka. Allah menyebutkan secara khusus, dan Allah menyebutkan secara terang-terangan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan wa izdadal ladhina amanu imana, akan bertambah orang-orang yang beriman keimanan di atas keimanan mereka. Adapun perkataan salaf, maka juga banyak. Tanya perkataan para sahabat. Perkataan yang terkenal adalah perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau sering mengajak para sahabatnya untuk menghadiri majlis ilmu, duduk membaca Al-Quran ataupun mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunanya apa? Untuk menambah keimanan. Kata perkataan yang terkenal dari beliau, beliau menyebutkan ahlummu nazdadu imana, marilah kita menambah keimanan kita, mari kita duduk untuk menambah keimanan kita. Maksudnya apa? Mengingat-ingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Rasul, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan tersebut. Kemudian juga perkataan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau sering mengatakan ijlisu bina nasdadu imanan, mari duduk dengan kami untuk menambah keimanan. Maksudnya apa? Mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang menjadi sandaran di dalam pembahasan ini bahwasanya di dalam kaidah ini bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang adalah perkataannya Umair ibn Habib, di mana beliau mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Sungguhnya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Kemudian dikatakan kepada beliau wa ma ziyadatuhu wa nuqsanu. Maka bagaimana bentuknya bertambah dan berkurangnya keimanan tersebut? Kemudian beliau mengatakan idza dzakarnallaha wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertahmid, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu, keimanan kita sedang bertambah. Wa idza ghafalna, dan apabila kita lalai, wa dayya'na, dan kita menghilangkan, maksudnya apa, kita tersesat, jauh dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari perbuatan zikir, jauh dari ibadah, dan kita melupakannya, kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fadhalika nuqsanuhu. Maka pada saat itu, tanda bahwasanya keimanan kita sedang
berkurang. Kemudian juga di antara hal yang perlu diperhatikan atau perkataan dari para salaf, di antaranya itu perkataan salah seorang salaf beliau mengatakan, sungguhnya di antara fikih seorang hamba yaitu dengan dia senantiasa memerhatikan keimanannya apakah sedang bertambah atau sedang berkurang. Dari sini kita mengetahui bahwasanya perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan melebihi kepentingan urusan dunia, bahkan lebih penting daripada urusan makan dan minum, itu kita memperhatikan bagaimana kondisi keimanan kita saat ini. Bagaimana kondisi kita ketika dibacakan ayat Allah? Apakah kita lalai? Apakah biasa saja? Apakah tidak ada sikap baik dari diri kita, atau kita merasa takut, atau hati kita bergetar, atau kulit kita merinding ketika mendengarkan ayat tersebut? Maka ketika demikian, maka berbahagialah dan berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita lalai dan kita dibacakan Al-Quran, lewat bacaan Al-Quran di hadapan kita, kita lewatkan begitu saja, tidak mau kita dengarkan, atau bahkan waliyadzubillah sebagian dari kita bosan atau tidak senang mendengarkan Al-Quran atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berhati-hati, dan ketika itu kita harus menuduh diri kita. Kemudian itu perkara yang kedua yang harus kita yakini, bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Kemudian yang ketiga yang perlu kita yakini di dalam itu kaedah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pembahasan keimanan, bahwasanya para pelaku keimanan atau orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkat keimanannya. Antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda tingkat keimanannya. Semakin besar ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, kemudian dia amalkan, maka akan semakin besar keimanan yang ada di dalam dirinya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, tidak sama. Walaupun terkadang antara dua orang atau bahkan ratusan orang atau bahkan ribuan orang melakukan, jutaan orang melakukan hal yang sama, namun kadar pahala yang dia dapatkan itu berbeda-beda. Semua itu kembali kepada apa? Kembali kepada kadar keimanan dia di dalam melakukan amal ibadah tersebut. Sebagai contoh, salat lima waktu. Kalau kita lihat di masjid kita, berapa banyak orang yang melakukannya? Banyak, alhamdulillah masih banyak yang melakukannya. Akan tapi, ada di antara kaum muslimin yang dia melaksanakan ibadah salat, keluar dari masjid dia langsung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjaga lisannya, menghina saudaranya. Bahkan di masjid terkadang dia bertengkar. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya salat itu tidak berdampak di dalam dirinya. Dan itu kembali kepada apa? Kepada lemahnya keimanan yang dia miliki. Karena seharusnya seorang ketika melaksanakan salat, dia kalau benar dan jujur dan didasari dengan keimanan yang benar akan kebaikan yang terdapat pada salat tersebut, maka dia akan menjauhi perbuatan al-fahsya wal-munkar. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimish salata tarafail sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat menghalangi seseorang, menjauhkan seorang dari perbuatan yang munkar dan perbuatan yang keji. Maka ketika kita masih mendapati ada sebagian kaum muslimin, dia sholat namun masih mencuri, dia sholat masih bertutur kata dengan tidak baik, dia sholat akan tapi masih mengganggu tetangganya, maka di sini kerancuan terdapat bukan pada sholat itu, akan tapi terdapat pada keimanan yang ada di dalam orang muslim tersebut. Juga contoh yang lainnya, banyak di antara kaum muslimin atau bahkan setiap tahunnya, beberapa tahun terakhir ini, itu jutaan kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah haji.
Namun, coba kita lihat. Apakah semua yang pulang daripada ibadah haji tersebut, yang seharusnya dia telah mewujudkan dari hajinya tersebut, dia mengambil pelajaran yang sangat berharga ketika dia pulang, dia menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mulia, menjadi pribadi yang lebih penyayang, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Akan tapi dia pulang, wal'iyadzu billah, sebagian kaum muslimin pulang dari ibadah haji lebih buruk perangainya dibandingkan sebelum dia melaksanakan ibadah haji, atau bahkan tidak ada perubahan sedikit pun di dalam dirinya. Padahal apa? Tujuan ibadah haji disyariatkan adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keimanan seorang, akan menjadikan seorang akhlaknya menjadi lebih baik dan lebih mulia. Kan, tapi pada hakikat pada kenyataannya banyak orang yang melaksanakan ibadah yang sama, tapi yang satu mendapatkan faedah, terlihat dampak daripada ibadah tersebut, namun yang satu lainnya tidak demikian. Juga di antara contoh yang jelas dan nyata itu keimanan, bahwasanya keimanan yang dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman itu berbeda, itu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian seandainya mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan lebih banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Apakah yang demikian menjadikan iman Rasulullah SAW sama dengan iman para sahabat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Keimanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah keimanan yang sangat, bukan puncak daripada keimanan, karena beliau merupakan manusia yang paling mulia. Beliau merupakan anak Adam yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari kalangan manusia dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara para sahabat, di antara mereka pun itu berbeda-beda tingkatan keimanannya. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di antara perkataan beliau yang sangat masyhur, yang sahih dari beliau, beliau mengatakan, "Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanin nas la rajaha imanu Abi Bakar." Kalau seandainya ditimbang, kita letak dua neraca, satu di satu sisi itu diletakkan keimanan Abu Bakar, dan sisi lainnya diletakkan keimanan manusia seluruhnya, tentunya selain para nabi dan rasul, maka keimanan Abu Bakar akan lebih berat dibandingkan keimanan manusia yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang yang beriman itu mereka bertingkat-tingkat. Antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Dan itu kembali kepada seberapa besar mereka mewujudkan keimanan tersebut di dalam diri mereka. Seberapa besar amalan yang mereka lakukan untuk menambah keimanan tersebut. Adapun dari ayat Al-Quran yang menetapkan perkara ini, bahwasanya keimanan, bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda kadar keimanannya, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi ketika kota Madinah telah dikepung. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh. Dan ketika orang-orang yang beriman itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat kelompok-kelompok orang-orang yang bersatu untuk memerangi kaum muslimin, mereka mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jujur di dalam janji mereka, benar apa yang mereka janjikan. Wa shadaqallahu wa rasuluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah tutup dengan firman-Nya, "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tidak ada yang bertambah di dalam diri mereka, musuh di hadapan mereka,

bentuk daripada amalan hati. Keimanan dan berserah diri merupakan bentuk daripada imalan hati. Adapun hadis dari Rasulullah SAW yang menetapkan perkara ini, bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda, itu sabda Nabi SAW di dalam terkait merubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau dia tidak bisa, maka cukup dengan mengingkari dalam hatinya. Apa kata Rasulullah SAW? Wa dzalika adhaful iman. Dan mengingkari dengan hati itu merupakan tingkatan keimanan yang paling rendah, tingkatan keimanan yang paling lemah. Dan menunjukkan bahwasanya orang-orang berbeda-beda di dalam merubah kemungkaran, dan itu kembali kepada tingkatan keimanan yang ada di dalam diri mereka. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda kadar keimanannya. Dan semua kembali kepada seberapa besar keimanan yang di dalam terdapat di dalam diri mereka dan usaha mereka untuk mewujudkan keimanan tersebut. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia Ammarun imanan ila mushashih. Ammar radhiyallahu taala anhu, keimanan itu telah meliputi tubuhnya, diliputi oleh keimanan seluruhnya. Itu tubuh Ammar. Itu bahkan Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya keimanan yang terdapat dalam hati Ammar ini telah meliputi seluruh tubuhnya, bahkan sampai kepada mushashih. Mushashih ini di dalam bahasa Arab yang dimaksudkan adalah ujung-ujung daripada tulang, seperti lutut, kemudian seperti pundak, pertemuan antara sendi tangan dengan badan, kemudian siku, semua dikatakan sebagai mushash. Dan Rasulullah SAW menggambarkan keimanan yang dimiliki oleh Ammar, bahwasanya keimanan telah meliputi seluruh anggota badannya. Ini menunjukkan bahwasanya berbeda antara ahlul iman di dalam tingkatan mereka. Oleh karenanya, kadar ini nanti yang akan dijadikan perbedaan mereka di dalam derajat dan tingkatan mereka ketika di surga kelak. Berdasarkan keimanan inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu bertingkat-tingkat. Semakin besar keimanannya, ketika seorang wafat, dia wafat dalam keadaan keimanan yang sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan dia akan diselamatkan dari siksaan api neraka. Dan orang yang lemah keimanannya, bisa jadi Allah ampuni tanpa diazab, bisa jadi dia diazab terlebih dahulu di api neraka, akan tapi keimanan yang ada di dalam dirinya itu menyelamatkan dia dari kekal di dalam siksaan api neraka. Itu dia tiga kaedah dan fondasi di dalam pembahasan keimanan yang perlu kita pahami, kita yakini, dan dengannya biiznillahi ta'ala ketika kita akan memasuki pembahasan hadis-hadis ini dan menjelaskannya, kita akan mudah untuk memahami maksud daripada hadis tersebut. Oh, ini maksudnya dari Rasulullah SAW disebutkan di sini, tujuannya untuk menjelaskan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Oh, ini maksudnya adalah penjelasan tentang hakikat daripada keimanan. Oh, ini maksudnya adalah bahwasanya orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat di dalam kadar keimanan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam mukaddimah ini bermanfaat. Biiznillahi ta'ala kita akan mulai pembahasan, memasuki pembahasan hadis yang pertama di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita untuk memulai daripada membahas kitab ini. Semoga itu merupakan awal dari kebaikan yang Allah inginkan dari kita, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala terus menambah keimanan demi keimanan di dalam diri kita sehingga kita bisa mewujudkan dan menyempurnakan keimanan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbesar kepada muallif daripada kitab ini dan kepada para ulama kaum muslimin dan kepada kedua orang tua kita. Nafa'ana Allah ajma'in bima 'allamana wa zadana 'ilman wa tawfiqa wa aslaha lana sya'nana kullah wa hadana ilayhi siratan mustaqima. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: menyongsong
1: hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
5: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
6: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan sholat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya.
5: Karena sholat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan sholat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
7: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja. Bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
5: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
6: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
5: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya
7: yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
8: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning mengudara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Hina waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فترهتموه

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Suatu hari Nabi yang mulia SAW duduk bersama para sahabat-sahabat. Kemudian berkatalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna mal ghibatu?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Dzikruka akhaka bima yakrah." Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia senangi, apa yang dia benci. Maka bertanya salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, in kana fihi ma aqulu." Bagaimana ya Rasulullah, sekiranya memang benar apa yang kukatakan itu ada padanya? Kata Nabi, "In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu." Apabila memang ada apa yang kau ucapkan padanya, maka itulah hakikat yang kau telah menghibahinya. Fa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Apabila apa yang kau ucapkan tak ada padanya, sungguh engkau telah berbuat dusta atasnya. Sungguh engkau telah memfitnahnya. Para pemirsa, Hasan Tibbin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah itu esensinya menurut Rasulullah SAW, kita menyebutkan tentang saudara kita, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, sesuatu perkara yang tidak dia senangi. Kalaupun perkara itu ada padanya, itulah yang hakikatnya ghibah. Apabila ternyata apa yang disebutkan tidak ada padanya, ini namanya buhtan, ini namanya kedustaan, ini namanya fitnah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di masa begitu cepatnya manusia mengakses berita. Apa yang Anda tulis sekarang akan tersebar ke seluruh medsos dalam waktu yang begitu cepat. Subhanallah. Dan ini dapat digunakan untuk kebaikan. Dengan medsos kita bisa menyebar ilmu, bisa menyebar berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan informasi tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Tapi ingat, dia bagaikan pisau bermata dua, medsos ini. Sebagian orang tak mampu menggunakan medsos pada tempatnya sehingga medsos dijadikan sebagai ajang untuk berghibah riya. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mengghibah seorang mukmin saja berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa ghibah bukan dosa yang kecil, dia dosa besar. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha wardaha, maka Rasulullah terucap tentang Safiyyah, istri Rasulullah yang lain. Ketika itu kecemburuan membakar ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha, sehingga dia berkata, "Ya Rasulullah, Safiyyah hasbuki hasbuka min as-safiyyati kadza." Ya Rasulullah, Safiyyah itu orangnya seperti ini. Maksudnya apa? Orangnya tak tinggi semampai, orangnya pendek. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Tahukah engkau ya Aisyah, sesungguhnya ucapanmu ini jika diletakkan dalam lautan akan merubah isi lautan. Allahu Akbar. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggibah seorang mukmin berdosa, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, dua kuburan. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'adzaban," sesungguhnya dua kuburnya sedang diazab. "Amma ahaduhuma," kata Rasulullah, "wa ma yu'adzabani fi kabir," keduanya diazab bukan dalam perkara besar menurut pandangan manusia. "Ala innahu kabir," padahal dia besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. "Amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min baulihi," yang pertama kencing tidak istinja. "Wa ammal akharu fa kana yamshi bil ghibah," adapun yang kedua dia jalan ke mana-mana menyebar ghibah. Subhanallah. Jadi ghibah menyebabkan seseorang diazab di kuburnya. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika mengghibah seorang mukmin akan membuat seorang diazab di kuburnya. Bagaimana jika dighibah pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, tokoh kaum muslimin yang dampaknya lebih fatal daripada itu? Subhanallah. Dampaknya adalah membuat masyarakat tak percaya pemimpin. Dampaknya adalah tak dipatuhi perintah-perintah pemimpin. Dampaknya adalah muncul berbagai macam ragam pembangkangan kepada pemimpin. Wallahi dosanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendekat masanya pemilihan umum. Tersebar di berbagai macam media sosial, masing-masing pendukung menyebutkan berbagai macam kejelekan-kejelekan lawan politiknya. Maka sungguh hal ini dalam Islam bukan agama yang benar. Bukan amalan Islam yang benar. Kita lihat di media sosial tersebar berbagai macam bentuk ya celaan-celaan kepada lawan politik. Si A mencela si B mencela si A. Yang pro kepada A mencela si B. Macam-macam ucapan mereka. Subhanallah. Sebagian ungkapan-ungkapan yang diambil daripada nama-nama hewan dilekatkan kepadanya. Ini adalah perkara ghibah. Bahkan ada yang menyifati kejelekan-kejelekan pemimpin-pemimpin kaum muslimin mengambil daripada karakter tubuhnya yang ringkih, yang kurus dan seterusnya. Wallah ini ghibah yang hukumnya haram. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang namanya pemilihan umum di negeri kita ini membuat hancur anak bangsa. Gontok-gontokan, peperangan. Subhanallah. Bercerai-berai yang membuat musuh-musuh Islam tertawa memandang kaum muslimin yang bercerai-berai. Hormati masing-masing manusia dengan apa yang mereka pilih. Subhanallah. Tak benar jika engkau menjelek-jelekkan si A, jika engkau menjelek-jelekkan si B. Subhanallah. Bukan itu yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga ucapannya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, siapa sosok muslim sejati? Laisal muslimu bitta'ani wala billa'ani wala bilfahsyil badhi. Kata Rasulullah, seorang mukmin bukan tukang cela, bukan tukang umpat, bukan tukang sumpah serapah. Itu bukan ciri-ciri seorang mukmin. Daripada engkau pulang balik menyumpah serapah pemimpinmu atau orang-orang yang tak kau sukai, lebih baik kau doakan dia kepada Allah agar Allah memberikan kepada dia petunjuk. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dekat masanya pemilu. Saya akan bacakan ke hadapan Anda sekalian pantun Melayu. Bagaimana selayaknya orang mukmin menghadapi pemilu ini? Subhanallah. Dikala pagi, kapal berlabuh. Bila menyandar, layar dilipat. Daripada kita bermusuh, lebih baik saling menghormat. Dayang istana pergi mencuci. Di dalam bakul ada basahan. Tiada guna saling mencaci, hanya karena beda pilihan. Tebarkan jala, dapatlah pari. Pari dimasak oleh Cik Minah. Aib orang jangan dicari, apalagi menyebar fitnah. Berlayar perahu menuju tepian, membawa piala di dalam baki. Siapa memimpin, mohon doakan. bukan malah dicaci maki. Tuan guru datang melayat, lepas mentari setombak naik. Pemimpin itu cerminan rakyat, masyarakat baik, ia pun baik. Orang Siak zahirnya alim, bila mengaji tiada asal. Dari mana pemimpin zalim? Dari rakyat ia berasal. Tuanku imam, pimpin paderi. Keris di pinggang itulah modal. Bila ingin majukan negeri, iman dan takwa jadikan bekal. Mendung datang, menutup cahaya. Hujan menyiram di atas lahan. Jangan berharap negeri kan jaya, bila rakyat tak takut Tuhan. Bila senja, pulang sendiri. Anak gembala, bawa lalapan. Bila rakyat berbenah diri, akan muncul pemimpin idaman. Duduk daku mengenang masa, dikala kecil belajar adab. Menyebar aib, membuat dosa. Takutlah Tuhan kelak diazab. Kain songket, bawa dijinjing untuk dijual di dalam pasar. Bila Tuhan selalu menggunjing, aib Tuhan akan tersebar. Ikan sembilang rasanya sedap, di asam pedas hantar ke teman. Kepada Tuhan kita berharap agar negeri makmur dan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu maghrib atau tilawatil Quran ataupun amalan-amalan lainnya yang sudah kita kerjakan. Di kesempatan

0: Ya, mohon maaf, dari Masjid Raudatul Jannah ya, Jalan Tuangkutan Busai atau Jalan Nangka, kajian besok pagi, ya Kamis bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA, Fizahullah Ta'ala, kajian rutin khusus muslimah. Majelis Taklim Ibu-Ibu yang rutin diadakan di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuangkutan Busai Kota Pekanbaru kembali digelar besok pagi dengan lanjutan pembahasan Adab Lambang Kebahagiaan, sebuah kitab kumpulan adab yang indah dan akhlak yang mulia. Baik, kaum muslimah, sekarang kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Jalan Yosudarso Rumbai Kota Pekanbaru.
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat hadir di majlis ini dalam kajian kitab atau membaca kitab Min Ahwalin Nasi Ba'dal Maut. Itu keadaan manusia setelah kematian. Bahwa seluruh kita akan mati. Dan setelah kematian, maka kalau bukan nikmat yang didapatkan atau azab. Kalau nikmat yang didapatkan, maka itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kebahagiaan setelah kematian itulah kebahagiaan yang kekal. Adapun kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia di dunia ini sifatnya hanya sementara, kalau ia bahagia. Mungkin tak lebih dari antara 60 sampai 70 bagi umat Nabi Muhammad, kecuali beberapa orang tertentu atau sedikit yang mungkin melampaui itu. Antara 60 sampai 70 yang bisa merasakan kebahagiaan atau kebahagiaan yang bisa dia rasakan, ya mungkin tentu setelah dia mulai bisa berpikir, yaitu baliklah, potonglah mungkin antara 10 sampai 15. Potong 60 kurangi 15 tadi, atau 70 kurang 15 tadi. Hanya sebegitulah seseorang bisa merasakan kebahagiaan di dunia, kalau ia bahagia. Tapi di hari akhir, ketika dia merasakan kebahagiaan, maka itu akan berlanjut tanpa henti, insya Allah. Makanya kita katakan, bagi yang berbahagia setelah kematiannya, maka itulah kebahagiaan yang hakiki.

Tapi bagi yang sengsara, na'udzubillah, maka itulah kesengsaraan yang sesungguhnya. Yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan atau kesulitan-kesulitan yang dirasakan di dunia. Kesulitan atau kesengsaraan apa yang dia rasakan di dunia, bahkan yang paling susah. Ketika nanti di hari akhir diperlihatkan kepadanya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, itu dirasakan kepada dia siksa neraka, maka kesengsaraan yang pernah dia rasakan, yang padahal itu adalah merupakan kesengsaraan yang paling berat yang pernah dirasakan di dunia, dia katakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan di hari akhir. Maka yang sengsara di hari akhir itulah kesengsaraan yang hakiki. Kenapa? Karena kesengsaraan yang tidak akan henti-henti. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kita wajib mempelajari, wajib mengetahui apa-apa saja yang dapat membahagiakan kita setelah kematian. Wajib mempelajari apa-apa saja yang akan mencelakai kita setelah kematian, agar mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita katakan tadi, apapun kebahagiaan yang dirasakan di dunia ini hanya sebatas beberapa tahun itu saja. Setelah itu pasti akan selesai. Itu kalau seandainya kebahagiaan yang kita cari di dunia ini adalah dengan kebahagiaan selain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, pangkat, ketenaran, atau harta benda dan lain sebagainya akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Dan contoh-contoh sudah banyak. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sekali lagi mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk berkali-kali mengulang-ulang membaca pembahasan-pembahasan tentang hari akhir ini. Apa yang akan dialami oleh seseorang setelah kematian? Perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang. Sehingga Nabi SAW di dalam hadisnya mengibaratkan keberadaan kita di dunia ini bagaikan seorang musafir. Musafir. Layaknya sebagai seorang musafir, pasti kita akan berpindah. Tidak akan mungkin menetap di situ saja. Pasti kita akan beranjak. Beranjak menuju kuburan alam barzakh. Kemudian setelah itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat Israfil meniup trompetnya. Maka keluarlah manusia-manusia dari dalam kubur masing-masing. Dengan kijang Innova-nya, Pak, keluar. Dengan Fortuner-nya. Tidak. Berjalan kaki. Hufatan uratan ghurlan buma. Dalam keadaan tidak beralas kaki. Tidak berpakaian, tidak dikhitan. Keluar
menuju padang mahsyar. Suatu tempat datar, dataran yang tidak ada satupun bangunan atau tumbuh-tumbuhan yang akan menaungi. Tidak ada. Kemudian dikumpulkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan sehingga keringat pun bercucuran. Berapa acara itu, Pak? Kalau kita bahasakan dengan bahasa dunia lah, acara perkumpulan di padang mahsyar itu berapa lama? Setengah hari, satu jam, dua jam, tiga jam, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Karena beratnya, semuanya ingin supaya Allah Subhanahu wa taala cepat mengadili. Karena berat. Entah dia akan menjadi penduduk sorga atau akan menjadi penduduk neraka, karena beratnya cobaan, beratnya yang dihadapi di padang mahsyar, minta, berharap agar Allah Subhanahu wa taala cepat mengadili. Nah, itulah datang manusia-manusia, datanglah kita kepada Nabi Adam. Dia adalah Abul Bashar, ayah dari seluruh manusia ini, bapak dari seluruh manusia, Nabi Allah. Tapi ternyata Nabi Adam mengatakan, setelah datang kepada Nabi Adam, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelesaikan penderitaan seperti ini, penungguan yang sangat panjang. Sekali lagi, bukan satu jam, dua jam, tiga jam, sehari, dua hari. Bertahun-tahun, bertahun-tahun. Tapi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk mereka padang mahsyar itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala buatkan keputusan. Sebelum itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki telaga mempersilahkan kepada umat-umatnya yang datang untuk meminum dari telaganya. Minum. Siapa yang minum, Pak, kira-kira? Yang beriman dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena likulli nabiyyin haud, setiap nabi itu punya telaga. Yang beriman dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah mereka minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu sangat berarti sekali tentunya bagi orang yang sedang kehausan. Dan subhanallah, setelah minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan merasakan haus sama sekali. Tidak akan merasakan haus. Tapi kalau seandainya dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur, atau bahkan mengotak-atik, merusak sunnah Nabi SAW, merubah-rubah, maka bisa jadi terhalang untuk datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa untuk minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan yang sangat panjang, terus sampai nanti mulai hisab, diperlihatkan catatan-catatan amal, suatu kecemasan yang tersendiri pula lagi, suatu ketakutan yang tersendiri pula lagi dibandingkan dengan peristiwa di padang mahsyar tadi, sampai akhirnya menyeberang sirat, neraka tercampak ke dalamnya atau sampai ke surga Allah SWT. Ini perjalanan yang sangat panjang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kehidupan yang hakiki. Entah surga
atau neraka. Entah nikmat atau siksa. Maka oleh karenanya perlu kita untuk mengetahui apa-apa saja yang akan mencelakakan kita agar bisa kita jauhi. Dan apa-apa saja yang akan menyelamatkan kita agar bisa kita usahakan dengan harapan mudah-mudahan dapat meringankan, memudahkan perjalanan kita menuju hari akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca sampai halul ladzina ya'kuluna amwalal yatama, yaitu orang-orang yang memakan harta anak yatim. Harta anak yatim. Anak yatim yang semestinya harus disantuni. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi kahatain. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari dekat Nabi SAW. Artinya Nabi SAW menganjurkan untuk memuliakan anak yatim, menyantuni anak yatim. Tapi ketika ada yang menzalimi anak yatim, makan harta, hak-hak anak yatim, maka tidak mustahil Allah SWT murka, marah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang memakan harta-harta anak yatim dengan cara yang zalim, sungguhnya mereka telah memakan api neraka, memasukkan api neraka ke dalam perut-perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Selanjutnya, malam ini kita pindah ke halul ladzina yaghtasibuna huquqan nas min ardin aw ghairiha aw yaghullunaha, yaitu keadaan orang-orang yang menggosip hak-hak orang lain, entah berbentuk tanah atau yang lain, dan mencuranginya atau mengkhianatinya. Ini menggosip harta atau hak-hak orang lain. Apa arti gosip? Ada paling tidak dua istilah yang mirip-mirip mungkin. Yang pertama yaitu gosip, yang kedua yaitu sariqah, arti mencuri. Ini sama-sama mengambil hak orang lain. Tapi yang mana yang ghasab, yang mana mencuri? Mencuri yaitu mengambil hak orang lain yang disimpan. Itu tersembunyi, disimpan oleh dia, kemudian setelah itu diambil. Itu namanya mencuri. Namanya mencuri. Ada uang disimpannya di lemari, di brankasnya. Kemudian setelah itu ketika orang ini keluar, maka seseorang masuk mencari-mencari, membongkar lemarinya. Itu namanya mencuri. Ghasab. Ghasab yaitu mengambil hak orang lain. Dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan. Misal, tanah orang lain yang sudah jelas itu adalah milik orang lain, kemudian setelah itu dia ambil. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin dirubahnya patok tanahnya. Dia rubah, dia geser patok tanahnya. Dan orang itu tahu. Kemudian setelah itu dia memaksakan dengan cara-cara dia agar patok tanah itu adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia paksakan.
Ini berarti dia menggosok punya orang lain. Kenapa? Karena nampak, diketahui oleh orang itu. Tapi dia paksakan. Jadi dengan cara paksa. Atau misalnya mobil. Ada orangnya. Dia paksa, dia ambil. Kemudian setelah itu dia bawa. Ini bisa juga dikatakan ghasab. Bukan mencuri. Bukan mencuri. Nah, yang kesemuanya adalah merupakan perbuatan yang tercela di dalam agama kita. Baik mencurinya atau mengghasabnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zulima min man zalama min al-ardi syai'an tuwiqahu min sab'i aradin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menzalimi sesuatu milik orang lain, itu tanah milik orang lain, dia zalimi, dia ambil, dia ghasab, tuwiqahu min sab'i aradin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan, dia akan pikulkan ke lehernya, dikalungkan sebanyak 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Kita satu sak semen saja tak terpikul tak tidak, Pak. Satu sak semen berapa kilo, Pak? 40. Dah miring-miring jalan. Apalagi kalau seandainya dipikulkan 7 lapis bumi. Ini tentunya merupakan siksaan yang sangat berat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk orang yang menggosop tanah milik orang lain. Jadi hati-hati kita. Jangan senang kita ketika kita berhasil menggosop di dunia. Karena kekuatan kita, kehebatan kita. Kenapa? Karena bisa jadi itu menjadi sebab kesengsaraan bagi kita nanti di hari akhir. Menjadi sebab kesengsaraan di hari akhir. Tuwiqahu min sab'i aradin. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin zalama shibran min al-ardi kallafahu Allahu an yahfirahu hatta yablugha sab'a aradin thumma yutawwaqahu yawmal qiyamah hatta yafsila bainan nas. Barang siapa yang menzalimi sejengkal tanah orang lain. Sejengkal tanah orang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bebankan kepada dia untuk menggali. Sampai 7 lapis bumi. Gali. Setelah itu apa? Dikalungkan, dipikulkan ke pundaknya, ke lehernya. Di hari kiamat, hatta yafsila bainan nas, sampai Allah subhanahu wa ta'ala selesai mengadili di antara perkara-perkara manusia. Ini perbuatan berkhianat atau mencurangi orang lain, menggosop. Dosa yang sangat besar yang dipikulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhakara al-ghulul fa'azzama wa'azzama amrah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, atau berdiri di hadapan kami, kemudian setelah itu menyebut perbuatan ghulul, itu khianat, curang. Dan Nabi SAW membesarkan perkara ini, artinya menyebutkan bahwasanya ini adalah merupakan peristiwa perbuatan yang sangat berbahaya, yang sangat tercela.
Kemudian Nabi SAW lanjutkan, la ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamah ala raqabatihi farasun lahu hamhamah. Yaqul ya Rasulullah aghithni. Fa'aqul la amliku laka syai'an qada ablaghtuka. Artinya, akan ada orang-orang di antara kalian nanti yang kutemui, yang kudapati di hari akhir. Di pundaknya, dia memikul kuda. Bukan kuda yang memikulnya, Pak. Bukan dia yang naik di atas kuda. Kalau sekarang, kita naik di atas kuda. Tapi nanti di hari akhir, kuda yang naik ke atasnya. Lahu hamhamah. Dengan suara khas kuda lah. Meringkik. Kemudian Rasulullah, dia pun berkata, ya Rasulullah, aghithni. Rasulullah, tolonglah saya. Rasulullah, tolonglah saya. Kata Nabi SAW, la amliku laka syai'an. Saya tidak bisa apa-apa untuk membantumu sekarang. Qad ablaghtuk. Saya kan sudah sampaikan. Saya sudah jelaskan. Sudah-sudah nasihati. Jangan khianat. Jangan curang. Tapi kau tidak mau. Wa ala raqabati ba'irun lahu rugha. Kemudian ada yang lain yang memikul unta yang juga bersuara, mengeluarkan suara. Sehingga orang yang memikul tadi berkata, ya Rasulullah aghithni, Rasulullah tolong aku ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Saya tidak bisa apa-apa membantu kamu sekarang. Saya dah kasih tahu. Wa ala raqabatihi samitun. Kemudian ada yang lain yang memikul di pundaknya emas dan perak. Berat. Keberatan memikulnya. Fayaqul ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolong saya, bantu saya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, la amliku laka syai'an qad ablaghtuk. Saya tidak bisa apa-apa, saya sudah nasihati kamu sebelumnya. Wa ala raqabatihi riqa' takhfiq. Kemudian ada yang memikul pakaian. Riqa'un takhfiq arti thiyabun tataqa'qa wa tattariq, pakaian dipikul. Fayaqul, orang ini pun berkata, ya Rasulullah tolong aku ya Rasulullah, berat ini. Nabi SAW kembali berkata, la amliku laka syai'an, saya tidak bisa buat apa-apa untukmu. Qad ablaghtuk, saya sudah nasihati, saya sudah ingatkan, jangan khianat. Jangan curang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dijelaskan di dalam sebagian riwayat, ini tentang itu orang-orang yang berkhianat terhadap harta-harta kaum muslimin. Yang seharusnya menjadi hak kaum muslimin seperti ghanimah. Yang harusnya dibagi dengan caranya tersendiri, akan tapi karena sifat tamak yang ada pada dirinya, maka dia berbuat curang, berkhianat. Mungkin dia berhasil dengan pengkhianatan yang dia lakukan di dunia, sehingga dia kuasai, dia ambil, dia miliki. Tapi jangan kira bahwasanya dia akan selamat nanti di hari akhir. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dikatakan oleh pengarang kitab hafizahullah, wa ma'na hadal hadis, kenapa dibuat seperti itu siksanya, hukumannya oleh Allah SWT, anna kulla syai'in yaghulluhu al-ghal yaji yawmal qiyamah hamilan lahu liyaftadih bihi ala ru'usil ashad. Allah Subhanahu wa ta'ala buat seperti itu, hukum dengan cara seperti itu, segala harta benda yang dia curangi, yang dia khianati, dipikulkan ke pundaknya supaya terlihat oleh orang-orang lain. Tujuannya apa?
untuk menghinakan dia. Untuk menghinakan dia. Mungkin dunia berbangga-bangga karena berhasil menguasainya. Sehingga menjadi hak miliknya. Di hari akhir Allah subhanahu wa ta'ala hinakan dia. Bagaimana tidak hina ketika dia dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Tentu orang-orang lain akan melihat. Ini kerja bapak ini kira. Ini kiranya. Sehingga terhinakan di hadapan makhluk-makhluk Allah SWT. Liyaftadih bihi ala ru'usil ashad. Tujuannya untuk menghinakan dia di hadapan makhluk-makhluk Allah SWT. Di hadapan orang ramai. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak dilihat oleh orang, tidak ditonton oleh orang saja itu sudah merupakan sebuah siksaan, penderitaan. Apalagi ketika disiksa seperti itu, dilihat pula oleh orang banyak. Penderitaan di atas penderitaan. Ini al-ghasab dan al-khiyanah. Berkhianat terhadap harta yang bukan milik kita. Maka olehnya karena kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita di dalam berusaha untuk mencari harta benda, mencari rezeki, selain bekerja, berusaha, bekerja keras, memerintahkan kita juga untuk melihat apakah sumber atau cara yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Itu diperintahkan. Jangan sampai ambisi kita adalah untuk mengumpulkan harta benda, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengoleksi harta benda sebanyak-banyaknya, tapi tidak peduli apakah dia bersumber dari harta yang halal atau haram, atau apakah didapat dengan cara yang halal atau haram. Harus ada kepedulian kita di dalam mencari rezeki, mengumpulkan harta benda. Silakan, dibolehkan di dalam agama kita untuk berusaha mengumpulkan harta. Kalau seandainya kita mampu, akan tapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu halul mutabarrijat. Itu orang-orang yang tabarruj. Ini khusus untuk kaum wanita. Tabarruj. Apa arti tabarruj ini kalau kita bahasakan dia bisa berdandan. Berdandan. Apakah diharamkan? Tidak diharamkan, dibolehkan. Akan tapi sesuai dengan ketentuan agama. Gimana berdandan yang boleh dalam ketentuan agama, Pak? Untuk keluarga, untuk suami. Seorang wanita yang punya suami, berdandan untuk suaminya, silakan. Silakan. Dibolehkan. Jadi jangan dikira, tidak boleh berdandan, tidak boleh bertabarus, bergaya. Itu busuk-busuk aja lah kami. Itu kalau gitu lusuh-lusuh aja tampang kami. Tidak juga. Sebagian orang yang mungkin hatinya sudah dirusak oleh bisikan-bisikan syaitan, tidak mustahil ketika mendengarkan seruan-seruan Nabi, seruan-seruan agama untuk menjaga diri, tidak bertabarruj, tidak bersolek, tidak berdandan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam agama, langsung berpikirnya, oh kalau gitu busuk-busuk aja kami. Oh kalau gitu lusuh-lusuh aja kami. Padahal Islam tidak melarang, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau seandainya ketentuan itu dilanggar, maka tidak mustahil dia terjerumus di dalam apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Termasuk dalam ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini.
Apa di antara bentuk-bentuk tabarruj? Misalnya keluar dengan tidak menutup aurat. Ini tabarruj. Atau keluar mengenakan pakaian wanita muslimah akan tapi bersolek sehingga kelihatan wajahnya, gincunya yang tebal misalnya, atau dandanan-dandanan yang lain sehingga membuat laki-laki yang lain yang melihat terganggu atau tergoda. Tergoda kalau seandainya yang dia lihat misalnya memunculkan fitnah. Wanita yang dia lihat itu memunculkan fitnah. Maka yang seperti ini diharamkan, dilarang di dalam agama. Dilarang dalam agama. Atau misalnya keluar dengan pakaian katanya yaitu menutup aurat. Versi dia. Pakaian sampai ke bawah. Tapi tipis. Transparan. Ada enggak kira-kira, Pak? Pakai jubah. Pakai gamis. Pakaian wanita muslimah. Tapi tipis. Sehingga transparan. Atau misalnya sempit. Sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ini semua termasuk dalam kategori at-tabarruj. Termasuk dalam kategori at-tabarruj. Itu berdandan atau bersolek yang diharamkan di dalam agama. Kalau seandainya dilihat oleh orang-orang lain yang bukan mahramnya. Di dalam kata beliau hafizahullah, laqad jaa fi ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an halin nisaa al-mutabarrijat yawm al-qiyamah annahunna yu'akhkharna wa yub'atna 'an dukhulil jannah. Disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita-wanita yang tabarruj ini, bahwa mereka ada yang dijauhkan dari surga atau diakhirkan, ditunda masuk ke dalam surga gara-gara dosa tabarruj. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Ada dua macam manusia. Dua kelompok manusia dari penduduk neraka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Yang satunya nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Itu wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Berpakaian ya. Tapi dikatakan ariyat sama dengan telanjang. Tidak menutup aurat. Itu tadi. Menutup seluruh anggota badannya memang kainnya. Tapi tipis. Sehingga menampakkan bagian dalam. Atau menutup semuanya memang kainnya. Akan tapi sempit. Sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh. Atau mungkin tidak menutup bagian-bagian tertentu dari auratnya. Ini dikatakan kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Mumilatun mailat, melenggak-lenggok, berjalan di depan orang. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil mailah, kepala mereka seperti punuk unta. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya yaitu meninggikan bagian kepala dengan rambut yang disambung-sambung ini. Konde.
Gimana pula? Kan enggak apa-apa, bagus itu. Nah, terserahlah. Mau bagus menurut kita atau bagus menurut agama yang kita dahulukan. Dalam agama itu dikatakan terlarang. Mungkin dalam penilaian-penilaian sebagian orang mungkin bagus, ada nilai seninya dan lain sebagainya. Tapi bagi kita silakan lihat. Nilailah mana yang semestinya kita dahulukan. Penilaian agama kah atau penilaian manusia? Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah. Ru'usuhunna ka asnimatil bukht. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Dia tidak masuk surga dan bahkan tidak mencium baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Padahal bau surga itu tercium dari jarak yang jauh sekali. Tapi dia tidak bisa mencium. Kenapa kira-kira? Karena hidungnya tersumbat. Tidak ada masa COVID lagi. Dia selesai COVID. Kenapa kira-kira, Pak? Karena jauh sekali tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kepada kaum muslimat berhati-hati. Berhati-hati. Kenapa? Karena ini adalah merupakan peringatan yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimat agar berhati-hati, jangan sampai terjerumus di dalam tabarruj yang diharamkan di dalam agama kita. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu.

Baik, kita lanjutkan kata pengarang kitab Hafidhahullah. Fa fil haditsis sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah, rawahu al-Bukhari wa ghairuh. Yang artinya dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, banyak wanita yang berpakaian di dunia akan tapi telanjang di hari akhir. Apa makna dari hadis ini berpakaian di dunia akan tapi telanjang di hari akhir? Kata beliau, waqad fussira qawluhu kasiyatun fid dunya 'ariyatun fil akhirah 'ala aujuhin minha. Banyak tafsiran para ulama tentang makna hadis ini, berpakaian di dunia akan tapi telanjang di hari akhir. Yang pertama, antakunal mar'atu kasiyatan fid dunya li ghinaha wa kathrati thiyabiha 'ariyatun fil akhirah min ats-tsawab li 'adamil 'amalis shalih fid dunya. Yaitu berpakaian di dunia karena dia kaya, karena banyak pakaiannya sehingga dia mudah untuk menutup badan dengan pakaian itu. Tapi telanjang di hari akhir, kenapa? Karena tidak ada harta benda yang dia pakai itu yang dipergunakan untuk amal saleh di dunia, sehingga di hari akhir dikatakan telanjang. Sebagian lain mengatakan antakunal mar'atu kasiyatan bithiyab walakinna syaffafah la tastur aurata. Atau dia dikatakan berpakaian di dunia karena memang memakai pakaian, tapi pakaian itu syaffafah, itu transparan. Itu dia tadi, transparan. La tastur aurataha, tidak menutup aurat. Atau kalau tidak, sempit sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh. Sehingga seperti telanjang saja dia. Seperti telanjang. Dan alangkah banyaknya kita melihat gaya-gaya pakaian yang seperti ini, sekalipun dikatakan kadang-kadang ini adalah syar'i. Pergi kadang-kadang kita ke toko pakaian misalnya. Pakaian untuk olahraga, yang syar'inya ini, yang syar'i. Entah dari mana sudut syar'inya, teman. Tidak jelas. Padahal, kalaulah dipakai, itu yakin kita. Yakin kita, kalau seandainya dipakai di tempat-tempat yang bukan untuk olahraga, pasti dia tidak nyaman sendiri. Cobalah pakai misalnya ke mall, misalnya. Pakaian yang katanya pakaian olahraga yang syar'i tadi. Tidak akan nyaman untuk memakainya. Tandanya apa? Tidak enak. Tidak nyaman. Tapi itulah ketika fitrah kita, ketika hati kita sudah dirusak, dirasuki oleh syaitan. Sehingga sensitivitas itu hilang. Atau terkikis. Hilang rasa sensitifnya. Sehingga santai saja, aman saja untuk memakai pakaian-pakaian yang seperti itu. Maka ini termasuk di antara apa yang dikatakan dalam hadis kasiyatun fid dunya 'ariyatun fil akhirah. Di antara fatu'aqab fil akhirati bil 'uri, makanya di hari akhir diazab oleh Allah, disiksa, dihukum dengan telanjang. Jazaan 'ala dzalik, sebagai balasan atas apa yang dia perbuat di dunia. Ada juga yang mengatakan bahwasanya makna dari kasiyatun fid dunya 'ariyatun fil akhirah antakunal mar'atu kasiyatan min ni'amillah 'ariyatan min asy-syukri alladzi tudhhir thamaratahu fil akhirah. Atau bisa jadi yaitu berpakaian di dunia, maksudnya yaitu mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat-nikmat Allah, merasakan nikmat-nikmat Allah. Tapi ariyatun di hari akhir. Ariyatun bagaimana? Ariyah minas syukur. Tidak ada bersyukur sama sekali kepada nikmat Allah yang Allah berikan. Ini maksudnya. Karena dia tidak ada bersyukur sama sekali atas nikmat yang Allah berikan, maka seolah-olah dia dikatakan telanjang. Tidak ada pandai bersyukur sama sekali atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Mungkin ada yang mengatakan, ah tafsiran itu salah itu. Kita katakan semua tafsiran ini dinukilkan dari para ulama. Dan bisa jadi semuanya berlaku. Bisa jadi semuanya berlaku. Sehingga yang pertama juga benar, yang kedua juga benar, yang ketiga juga benar. Sehingga seorang wanita harus berupaya untuk menyelamatkan diri dari apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Entah itu berkaitan dengan masalah pakaiankah, secara fisik, ataukah mungkin maksudnya yaitu jangan sampai tidak mensyukuri nikmat Allah karena diperingati oleh Nabi SAW. Semuanya harus diupayakan oleh seorang wanita muslimah agar jangan tersiksa di hari akhir. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halul mutabarrijat, yaitu wanita-wanita yang berdandan bersolek untuk dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, bukan keluarganya. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat berat. Neraka Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sorga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan la yadkhulnal jannah, ndak masuk sorga, wala yajidna rihaha, dan bahkan ndak mencium bau sorga. Padahal wanginya sorga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kemudian berikutnya yang terakhir, ini keadaan para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat setelah kematian. Yang terakhir yaitu unasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yaitu orang-orang yang Allah tidak mau mengajak dia untuk berbicara di hari kiamat. Karena apa kira Pak? Karena marah Allah Subhanahu wa taala, murka kepadanya. Sebagian para ulama mengatakan arti la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak mau berbicara kepada mereka, yaitu tidak mau berbicara dengan kata-kata, kalimat-kalimat kasih sayang yang mengandung kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala tidak mau untuk berbicara dengannya. Untuk menyiksa, mengazab, iya, bisa jadi. Tapi kalimat-kalimat, pembicaraan-pembicaraan, bahasa-bahasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak ada. Itu arti la yukallimuhumullah, Allah tidak mau berbicara kepadanya di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak sampai di situ saja, bukan tidak mau berbicara saja, bahkan tidak mau melihat. Dan untuknya azab yang sangat pedih. Siapa saja mereka? Yang pertama, alladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, yaitu yang menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Alkitab. Siapa kira-kira itu, Pak? Ulama atau orang-orang yang berilmu, yang tahu tentang ilmu agama akan tapi tidak mau menyampaikan. Tidak mau menyampaikan kenapa kira-kira? Karena ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, ingin menyenangkan orang-orang tertentu sehingga diputarbalikkan, diganti-ganti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaktumuna ma indahum minal ilm irdaan li hakim, baik karena ingin menyenangkan penguasa, au tahqiqan li maslahatin, atau karena ingin mendapatkan maslahat-maslahat lain. Talaban li gharadhin dunyawi, karena ingin keuntungan dunia. Yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan di dalam Al-Kitab, kemudian memperjualbelikan isi dari Al-Kitab, hukum-hukum Allah, petunjuk-petunjuk Allah dengan harga yang murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak akan memakan kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan mau berbicara kepada mereka di hari kiamat.
wala yuzakkim walahum adzabun alim, dan untuk mereka azab yang sangat berat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala ndakkan mau untuk berbicara dengan mereka, bahkan melihat mereka pun ndak mau, saking marahnya, murkanya Allah kepada mereka. Alladzina yanquduna ma ahadullah alaihi wa yashtaruna bi aymanihim thamanan qalila, yaitu yang membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu mereka langgar. Ini Allah Subhanahu wa taala murka. Maka berhati-hati kita. Berhati-hati kita dari perbuatan-perbuatan itu bermudah-mudah untuk bersumpah. Bermudah-mudah untuk mengucapkan sumpah mengatasnamakan Allah, padahal kita tahu bahwasanya kita lemah, tidak bisa untuk menepatinya. Maka hati-hati. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di antaranya juga al-musbil izarah, yaitu yang memanjangkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Di antara yang disebut yaitu al-musbil. Ada tiga macam orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau berbicara dengan mereka dan tidak melihat mereka untuk mereka azab yang sangat berat. Disebutkan yang pertama musbil, yang memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki tadi. Yang kedua yaitu al-mannan, yang memberi dan suka menyebut-nyebut pemberian. Wal-munafiq sil'atahu bil-halifil kadhib. Dan orang yang untuk melariskan barang dagangannya, dia bersumpah dengan sumpah-sumpah dusta, bohong. Wallah asli ini, wallah ini bagus, padahal dia tahu bahwasanya itu bukan asli, bukan bagus. Wallahi saya keuntungan saya segini cuma, padahal tidak seperti itu. Maka hati-hati. Termasuk di antara hal yang dilarang oleh Nabi SAW itu bermudah-mudah untuk bersumpah. Sehingga akhirnya sumpah itu enteng saja hukumnya jadinya. Padahal harusnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah kita itu, dan tentunya caranya tidak sembarang memakai sumpah dalam hal-hal yang remeh-temeh kita pakai juga sumpah, apalagi ketika kita tahu bahwasanya kita akan melanggar atau tidak sanggup untuk menepatinya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati kita dari dosa-dosa ini, itu maksiat-maksiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, sehingga mudah-mudahan dengan kehati-hatian kita, dengan kewaspadaan kita, Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari maksiat-maksiat, dosa-dosa, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksanya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksanya.

Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Selamat tidur, walaupun berada 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar antum semuanya. Baru saja kita dengarkan tilawah Al-Quran Surah Yasin, suara dari Syekh Idris Abkar, Hafizahullah Ta'ala, mengantarkan kita ke formasi pukul 20:24 waktu Indonesia Barat. Baik, sesaat lagi kita akan dengarkan kajian tematik yang berjudul Mencari Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Al-Ustaz Abu Umar Bashir Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelum kita dengarkan kajiannya, kami kembali akan sampaikan ya untuk informasi jadwal kajian rutin. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kajian rutin besok pagi ba'da subuh. Kita awali dengan informasi kajian rutin dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Besok pagi kajian rutin kitab Manasik Haji, kitab yang ke-24 dari Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i, jilid yang kedua, bersama guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahman Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk besok pagi insyaAllah pembahasan ke bab yang ke-145, hadis tentang Hajar Aswad. Bab yang ke-146, hadis tentang mengusap Hajar Aswad. Bab yang ke-147, hadis tentang mencium Hajar Aswad. Bab yang ke-148, hadis tentang bagaimana cara mencium Hajar Aswad. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian rutin pembahasan Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i, jilid yang kedua, kitab yang ke-24, bab tentang manasik haji. Kajian ini rutin dari Senin sampai dengan Jumat, ba'da subuh di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Informasi yang kedua, kajian rutin besok pagi ba'da subuh. Kamis ba'da subuh, insyaAllah kajian rutin Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Bab yang ke-57, hadis tentang qona'ah. Puas dengan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun sedikit, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, hidup sederhana, sederhana dalam belanja, dan celaan atas meminta-minta tanpa ada keperluan mendesak. Ikuti dan hadiri kajiannya besok pagi Kamis ba'da subuh bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bertempat di Musholla Al-Hidayah. Musholla Al-Hidayah ini berada di depan kediaman beliau di Jalan Pahlawan nomor 93 areng ke atas Kota Pekanbaru. Tapi itu dia informasi untuk kajian rutin ba'da subuh besok pagi. Baik, kumsimah, itu saja dua buah informasi kajian rutin ba'da subuh besok pagi yang sudah masuk ke meja siar kami dan kumsimah, rahimakumullah, dimanapun antum-antum berada. Langsung saya kita dengarkan kajian kita di malam hari ini, kajian tematik yang berjudul Mencari Keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama Ustaz Abu Umar Bashir Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil abrar, imamil muttaqin, Nabiyyillahi wa Habibillahi Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in al-mujahidin al-tahirin والذين اتبعوهم وساروا على دربهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله wa afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk berniat secara tulus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, jangan lupa untuk berniat secara tulus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ungkapan ini sudah sangat akrab di telinga kita. Ya, kalau ada seseorang mengatakan saya enggak punya niat apa-apa, ya, selain untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang ini ungkapan yang jujur dan tulus. Tapi kadang-kadang itu merupakan ungkapan yang tujuannya adalah mengekspresikan niat dan keinginan. Mungkin hatinya belum sebegitu ikhlasnya, belum sebegitu tulusnya, tapi dia mau menyatakan tujuan yang sesungguhnya yang ingin dia capai itu hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencari ridha Allah adalah sebuah momentum ekspresionis sekaligus impresionis, mengekspresikan diri kita sekaligus membuat kesan paling dalam dalam diri kita di dalam setiap tindakan kita. Bahwa kita sesungguhnya melakukan segala sesuatu di dunia ini tujuan utamanya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berbicara tentang dua syarat diterimanya ibadah, ya, pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua harus ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagian awalnya itu intisarinya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muara, ya, muara dari sebuah keikhlasan, kita ikhlas ibadah kepada Allah, itu adalah ridho ilahi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Al-Maidah ayat 116 itu ditegaskan satu ungkapan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya petunjuk Allah yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang mencari keridhaannya. Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Allah hanya akan memberikan hidayahnya kepada orang yang senantiasa mencari keridhaannya. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu. Subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nuri bi'idni. Kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari jalan-jalan yang penuh kegelapan menuju jalan hidayah yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim,
baru ujungnya Allah akan menghantarkan mereka pada konteks yang sebenar-benarnya, jalan yang lurus. Di dalam ayat ini satu penegasan ilmiah dan amaliyah yang sering dijelaskan oleh para ulama ketika membahas tentang keikhlasan. Bahwasanya hidayah Allah atau petunjuk Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mencari keriduannya. Yahdi bihi. Allah akan memberikan hidayah bihi dengannya. Dengannya ini apa? Dengannya ini mengacu kepada ayat sebelumnya, yaitu dengan Al-Quran, dengan kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Terkhusus agama yang kita anut sekarang ini, yaitu Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ahlul kitab, ya. Seperti sering dijelaskan, seringkali Allah membuat sapaan ahlul kitab karena asal ayat ini memang ditujukan kepada ahlul kitab, tapi kemudian peringatan itu berlanjut untuk seluruh orang-orang yang beriman. Setiap peringatan Allah kepada ahlul kitab ada bagian penting yang juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Qul ya ahlul kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhuna minal kitab. Di mana Nabi Muhammad SAW ketika diutus menjelaskan berbagai hal yang selama ini disembunyikan oleh ahlul kitab. Jadi ajaran para nabi yang disembunyikan oleh ahlul kitab. Ya, sesuatu yang diharamkan yang kemudian mereka lupa. Perintah untuk semata-mata hanya beribadah kepada Allah, tidak menyembah manusia, yang kemudian mereka simpangkan. Ini dijelaskan oleh Nabi. Telah datang kepada kalian Nabi kami, menjelaskan kepada kalian, ya, banyak hal yang kalian sembunyikan. Wa ya'fu an katsir, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala yang tersisa. Ini penjelasannya panjang, tapi secara singkat saja kepada ahlul kitab. Kalau mereka itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka Allah akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan mereka yang tersisa. Ya, mengampuni dosa-dosa mereka, bahkan Allah akan melipat gandakan pahala buat ahlul kitab yang masuk Islam. Sementara dalam konteks kepada orang-orang yang beriman, ya, kalau Allah telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan kita berada di atas jalan petunjuk tersebut dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memaafkan banyak kesalahan-kesalahan yang tidak akan mungkin bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Manusia itu nggak mungkin bisa menghindari yang namanya dosa dan kesalahan. Kalau hanya akibat dosa dan kesalahan manusia pasti akan disiksa di dalam neraka, ya, maka enggak ada di antara kita yang tersisa. Ya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang tersisa tanpa disiksa di dalam neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita kembali kepada persoalan, Allah mengingatkan kepada ahlul kitab, ya, bahwasanya Nabi Muhammad datang kepada mereka mengajarkan kebenaran. Qaja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Kemudian disebutkan di sini, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian baru masuk kepada ayat yang ke-16. Yahdi bihillah, dengan Al-Quran itu Allah memberikan petunjuk. Ya, secara singkat para ulama mengatakan yahdi bihillah itu ada dua alur pembahasan, ada dua alur tafsiran. Yang pertama, yahdi bihillah dilalata bayanin. Allah memberikan hidayah berupa kejelasan ilmiah. Allah memberikan petunjuk berupa apa? Berupa keterangan tentang kebenaran. Petunjuk-petunjuk kebenaran. Nah, ini sifatnya adalah merupakan kekuasaan ilahiyah. Ya. Tidak ada campur tangan manusia yang bisa mengubah segala sesuatu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Murni ketika orang itu diberikan hidayah oleh Allah, dibukakan ilmu oleh Allah, ya, diberitahu tentang ajaran kitab Allah, itu semata-mata berdasarkan petunjuk dari Allah.
Itu namanya dilalatu bayan, dibukakannya pintu ilmu oleh Allah. Jadi ini mutlak hak Allah Subhanahu wa taala yang namanya hidayatu dilalah. Yang kedua adalah alur yang menjadi ikhtiar manusia. Yahdi bihillah, bahwa Allah ketika memberikan hidayah kepada kita adalah dengan Al-Qur'an. Yang menjadi ikhtiar manusia apa? Bil ihtida'i bihi. Allah akan memberikan kepada kita hidayah Al-Qur'an kalau kita mau mengikuti ajarannya. Nah, jadi kalau tadi hidayah dilalah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berhak memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Enggak peduli dia rakyat jelata atau penguasa, kaya atau miskin, orang pernah belajar di pesantren atau enggak, laki atau perempuan, besar atau kecil, ya. Anak-anak yang masih belia atau yang sudah tua bangka. Kalau Allah berkenan memberikan hidayah, hidayah itu datang. Itu pertama. Yang kedua, Allah memberikan hidayah dengan Al-Qur'an, dengan ikhtiar manusia, bil ihtida'i bihi, yaitu dengan mengikuti ajarannya. Nah, ini bab ikhtiar manusia. Artinya hidayah tentang ilmu datang dari Allah, tapi kalau manusianya enggak mau menjalankannya, maka hidayah itu pun tidak akan melekat dalam dirinya. Ya, kita sudah sering menjelaskan ya, kalau sekedar hidayah ilmiah, banyak orang yang berilmu tapi tidak bisa menjalankan ilmunya. Sebagaimana iblis la'anatullahu alaih, ya, sebagaimana gembong kaum munafikin di zaman Nabi, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini adalah di antara makhluk Allah yang telah mendapatkan hidayah bayan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana iblis dulu juga mendapatkan hidayah bayan sehingga dia mengakui tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mau taat kepada Allah, petunjuk itu pun menjadi basi. Ya, kalau bahasanya petunjuk itu menjadi basi, menjadi ilmu yang tidak digunakan dan akhirnya rusak dan binasa. Nah, jadi yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu adalah Allah memberikan petunjuk dengan kehendaknya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi kemudian itu menjadi petunjuk yang sesungguhnya kalau orang tersebut benar-benar ingin mengikutinya. Tetapi dua hal itu belum cukup. Petunjuk dari Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki sudah datang kepada seseorang. Lalu orang tersebut sudah berniat melakukan atau melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Allah. Sudah dilakukan. Ada tersisa satu lagi yang disebutkan di bagian sesudahnya. Manittaba'a ridwanahu. Syarat yang ketiga adalah bagi orang yang mengikuti atau mencari keridhoannya. Ya, hidayah datang, sudah diikutin, sudah ada syarat ketiga. Yang syarat ketiga ini justru harus menjadi senjata utama kita sepanjang hidup. Jangan lupa nyari keridhoan Allah. Karena hidayah yang dua tadi tidak akan berguna bagi orang yang tidak mencari keridhaan Allah. Intinya begitu. Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Kalau orang sudah begitu, dia akan dihantarkan oleh Allah menuju. Ya, berusaha di atas istiqamah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sering mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dua hal ini itu saling bergandengan gitu. Enggak mungkin orang itu bisa mencari keridhaan Allah kalau dia tidak istiqomah. Ya. Ada orang sering mengatakan kalau diingatkan untuk taat kepada Allah, jawabannya apa? Yang penting ikhlas. Yang penting niatnya baik, ya. Kalau kita niat ikhlas pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak gitu juga. Kalau kita benar-benar ikhlas, kita harus berusaha untuk taat.
Ya, jadi enggak bisa kita hanya mengandalkan saya nyari ridho Allah. Saya udah ikhlas, nanti Allah akan membimbing, pasti akan membimbing saya. Tidak. Kita harus tetap berusaha istiqomah. Tapi begitu juga orang yang merasa dirinya istiqomah, merasa dirinya berada dalam ketaatan, dia enggak boleh abai terhadap upaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan bisa tetap sama, tapi niat bisa tidak sama. Sholatnya sama, ngajinya sama, baca Qur'annya sama, perbuatannya sama, bahkan mungkin makin hari makin baik, tapi niat belum tentu. Yang tadinya karena Allah menjadi bukan karena Allah lagi. Yang tadinya mencari keridhaan Allah menjadi mencari keridhaan manusia. Nah, jadi dua hal itu harus selalu digandengkan. Cari ridho Allah, ya berusaha istiqomah dong. Ya, sama dengan orang yang mengatakan saya talabul ilmi. Niatnya baik, tapi juga harus tetap belajar. Tetap belajar, tapi niatnya juga harus tetap baik. Kira-kira seperti itu. Baru yang ketiga adalah husnul niyah, niat yang baik. Kenapa ini perlu ditegaskan sebagai bagian yang ketiga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tadi mencari keridhaan Allah, kemudian selalu taat, istiqomah dalam ketaatan. Kenapa tetap harus ditambahi dengan kebaikan niat? Kebaikan niat ini sesuatu yang lebih dari sekadar mencari keridhaan Allah, gitu. Karena dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan, sering sekali terkandung banyak niat-niat kebaikan. Ya, saya sering menjelaskan bahwasanya ketika kita menyampaikan

Menyampaikan ilmu misalnya. Kita menyampaikan ilmu, kita punya ilmu nih, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Itu bisa banyak sekali niat kebaikan di dalamnya. Kita mungkin gak bisa 100% meniatkan semuanya, paling tidak kita meniatkan sebagiannya. Misalnya ketika orang menyampaikan ilmu, niat yang pertama, balighu anni walau ayah, sampaikanlah meskipun hanya satu ayat, nyampaikan kebaikan, kan gitu, itu niat. Betul? Ya, pokoknya menyampaikan kebaikan itu sudah niat baik. Niat yang lain apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, hakikat daripada ta'lim itu adalah, hakikat daripada mengajarkan ilmu itu adalah menghilangkan ketidaktahuan, ya, menghilangkan ketidaktahuan anin nafsi wa anil ghair, dari diri kita dan dari orang lain. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran adalah menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan dari orang lain. Jadi tujuan menyampaikan ilmu itu supaya diri kita dan orang lain gak goblok gitu ya. Supaya kita dan orang lain tahu kebenaran. Udah dua niatnya ya. Bahkan niat yang kedua ini double. Untuk diri kita dan orang lain. Jadi orang ketika ngajar minimal dia buat ngingetin dirinya sendiri supaya gak lupa ilmu kebenaran. Ya. Jadi seringkali orang itu ngajar, tujuan utama justru supaya ilmunya gak hilang. Karena kalau dia gak ngajar, dia sendiri bisa lupa. Tapi di samping itu, dia juga mengajak orang lain untuk tahu tentang kebenaran dunia. Nanti niat yang lain apa? Da'wah fisabilillah, berdakwah di jalan Allah. I'la'u kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ngajar kita bisa punya niat misalnya untuk mencari pahala membaca Al-Quran. Ketika kita ngajar kita membaca firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika dia mengucapkan itu dia juga meniatkan, saya membaca Al-Quran ini mencari pahala dari Allah. Karena membaca Al-Quran, satu huruf akan diberikan 10 kebaikan. Bahkan kebaikan yang tidak terhingga. Masih ada lagi gak niat? Masih banyak. Ya, tawasibil haq, tawasibil sabar, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi artinya gini, ketika seseorang itu mencari keriduan Allah, pertama carilah ridho Allah, kedua istiqomah dalam kebenaran, yang kedua banyak-banyakin niat baik. Kenapa perlu diingatkan? Karena kadang-kadang niat baik inilah yang seringkali membuat kita bersemangat untuk menyampaikan kebenaran. Karena ternyata yang kita kerjakan ini pahalanya banyak banget gitu loh. Dengan banyak mengetahui pahala, kalau dalam istilah syar'i namanya at-targhib. Targhib itu memotivasi diri kita dengan mengingat berbagai macam pahala. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Katsir dengan istilah niat yang baik. Dengan tiga hal inilah orang bisa bertahan mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksudkan dengan keriduan Allah? Keriduan Allah, pertama, pendapat yang masyhur dari para ulama, arti ridha itu didus sahat. Ridha itu lawan kata dari sahat. Sahat itu enggak senang, marah, jengkel, mangkel, itu sahat. Termasuk marah. Lawan katanya adalah ridha. Tetapi sebagian di antara ulama di dalam beberapa kitab tafsir, termasuk tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwasanya ridha itu mencakup ya al-qabulu bisyai'i ma'al madhi was-sana'i 'alaihi. Menerima sesuatu tapi diimbangi dengan pujian dan sanjungan, itulah ridha. Ya. Jadi menerima sesuatu tidak hanya menerima tapi kita juga memuji dan menyanjungnya. Karena ada kalanya orang itu memuji dan menyanjung tapi enggak nerima. Misalnya ada orang bilang, sebenarnya itu bagus sih, baik. Cuman enggak dulu deh. Ya. Kita mengakui itu baik, bagus, tapi kita belum bisa melakukannya dulu. Nanti-nanti aja deh.
Banyak orang bilang seperti itu. Dia mengakui kebenaran tapi belum bisa nerima, belum bisa mengamalkannya. Berarti dia belum ridho. Karena baru apa? Baru memuji dan menyanjung tanpa menerimanya. Dari dua hal tadi. Diterima, tapi juga disanjung dan dipuji. Maka ketika kita misalnya mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai satu-satunya sesembahanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin rasulah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW. Ketika kita mengatakan ridho, berarti kita harus menerima dan kita harus menyukai dan menyanjungnya. Ada orang yang mengaku muslim, menerima agamanya, tapi hatinya masih dipenuhi dengan kebencian pada banyak ajaran Islam. Bahkan begitu ada orang lain melakukan ajaran Islam, yang muncul dari dirinya itu justru sikap iri dan dengki. Sikap tidak nyaman. Oh, so alim. Ya, mentang-mentang ya, baru gitu aja ya. Kayak yang paling soleh aja. Kayak yang megang kunci surga. Ya, ada enggak ungkapan? Ungkapan seperti itu sering muncul pada sebagian orang. Ada. Dia muslim tapi ngelihat orang melaksanakan Islam enggak senang. Seolah-olah dia disindir karena dia enggak ngamalkan. Padahal enggak ada orang nyalahin dia. Tapi dia merasa disalahkan. Ada orang yang mengamalkan Islam, dia enggak senang. Tapi begitu ada orang melakukan perbuatan maksiat, ya, ada orang melakukan perbuatan jelek, yang muncul dari ungkapannya, ya namanya manusia, ya. Siapa sih manusia yang enggak punya dosa? Jadi maksiat dimaklumin, kejelekan dimaklumin, begitu ada orang melaksanakan kebaikan malah dibenci. Nah, ini orang yang enggak ridho Islam sebagai agamanya. Tidak ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Tidak ridho Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya sesembahan dalam dirinya, ya, di dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi ingat bahwa keridhoan itu harus meliputi dua hal, terima dan sukai, sukai dan terima. Kita kembali kepada persoalan sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Allah hanya akan memberikan hidayahnya kepada orang yang menuntut, mencari, berusaha menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah akan mengantarkan kepada jalan-jalan keselamatan. Nah, sebagian di antara ulama menjelaskan sebagai tambahan, kata ridho Allah, ingat ridho Allah ini adalah sifatun min sifatillahil ula. Salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Ridha itu salah satu di antara sifat Allah, ya. Jadi ridha haqiqiyah taliqu bi jalalih. Keridhaan ini benar-benar sifat murni, sifat hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bisa ridha, bisa tidak ridha. Allah itu bisa murka, bisa bersikap ridha. Jadi ridha ini adalah betul-betul sifat Allah. Tidak bisa dikatakan ridha itu maksudnya iradatul khair, keinginan baik, keinginan berbuat baik. Tidak, ridha adalah ridha, lawan kata dari sahat. Tapi ridha taliqu bi jalali, keridhaan Allah ini adalah sifat yang tinggi, ya, yang tidak menyerupai sifat makhluk, ya, yang sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan ini sebagai sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kalau menyerupakan dengan makhluk, maka kita tergolong musyabbihah. Ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kita bisa termasuk mujassimah. Tapi kalau kita menakwilkannya, maka kita termasuk nufatus sifat atau nufat ba'di sifat, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, muawwilat dengan menakwilkannya. Kita kembali kepada persoalan, ini babnya akidah, nanti pembahasan tersendiri bisa didalami dalam pembahasan-pembahasan akidah. Tapi di sini kita mau menegaskan bahwa ridha di sini adalah sifat hakikiyah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sifat kesempurnaan yang sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sifat tersebut tanpa menyerupakannya dengan makhluk.
Kita kembali kepada

pembahasan. Allah hanya akan memberikan hidayahnya kepada orang yang nyari keriduannya. Subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Ya, menuju apa? Jalan-jalan keselamatan. Subulus salam. Di sini Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan beberapa tafsir yang semuanya pada hakikatnya tafsir yang serupa, yang maknanya sama, cuman dengan ibarat atau dengan cara mengungkapkan yang berbeda-beda. Sebagian ulama dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala mengatakan assalam di sini ismun min asma'illah, salah satu nama Allah. Subulus salam artinya jalan Allah, karena Allah itu assalam, assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Salah satu di antara asma dan sifat Allah adalah assalam, jalan-jalan Allah. Jadi sama dengan sabilullah, fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, sebagian di antara ulama mengatakan assalam di sini adalah dari kata Islam. Jadi jalan-jalan Islam yang dimaksudkan adalah syariat-syariat Islam. Ada sebagian ulama mengatakan salam di sini adalah keselamatan. Semuanya sama, ya. Karena jalan Allah artinya adalah Islam. Jalan Islam adalah jalan keselamatan. Sehingga ada satu ungkapan yang menggabungkan, ya, jalan-jalan tersebut dalam ungkapan yang saling berkesinambungan. Jadi jalan keselamatan itu diawali dari al-Islam. Jadi jalan keselamatan diawali dengan apa? Al-Islam. Ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita menerima Islam sebagai agama kita. Karena Allah tidak meridhai satu agama pun selain Islam. Jadi jalan keselamatan diawali dengan apa? Al-Islam. Dari al-Islam Allah menunjukkan kepada kita subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Dari jalan keselamatan tersebut Allah mengantarkan kita kepada Darussalam. Ya, Darussalam ini negeri keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Islam, subulus salam, Darussalam. Itu urutannya. Jadi semuanya itu kembali kepada salam keselamatan. Dengan Islam kita masuk kepada jalan keselamatan. Di dalam Islam kita meyakini dan mengamalkan jalan-jalan keselamatan. Dan dengan Islam, kita akan berakhir pada jalan yang penuh keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu ungkapan yang begitu indah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bikillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan mengantarkan kita kepada jalan-jalan keselamatan kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu pertanyaan sederhana. Kenapa di sini dikatakan

Dimulai dengan apa? Takbir. Diakhiri dengan apa? Salam keselamatan. Awalnya takbir, diakhiri dengan salam. Puasa itu diawali dengan niat berpuasa. Diakhiri nanti di hari raya Idul Fitri dengan ucapan selamat. Taqabbalallah minna wa minkum. Kan begitu ya. Begitu juga haji ya, diawali dengan talbiyah, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakhiri haji, kita menutupnya dengan hijjatul wada, salam perpisahan, salam selamat. Jadi syariat-syariat Allah itu memberikan indikasi-indikasi bahwa yang kita cari dari semua itu adalah keselamatan. Makanya haji yang benar ujungnya adalah pengampunan dosa. Sholat yang benar ujungnya adalah pengampunan dosa. Bahkan wudu yang benar saja ujungnya adalah pengampunan dosa. Nikah yang benar aja ujungnya pengampunan dosa. Nikah yang benar, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ujungnya pengampunan dosa. Jadi sekali lagi, Islam itu adalah agama keselamatan, subulah salam. Nah, di sini para ulama menjelaskan ketika konteksnya adalah jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, maka jalan-jalan yang banyak itu adalah sesat, kecuali satu jalan, ada jalan yang lurus. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa inna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, fala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, kalau urusan jalan lurus, maka jalan-jalan yang banyak itu sesat. Yang enggak sesat adalah jalan yang lurus. Tapi kalau kita sudah berada di jalan yang lurus, yaitu di jalan yang Islam, di sana akan banyak lagi jalan, tapi semuanya adalah jalan keselamatan. Bisa paham ya? Nah, jadi kalau kita mau mencari jalan yang lurus, hindari jalan yang sesat dulu. Dapatkan jalan yang lurus, itu yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Wa inna hadza sirati mustaqima fala tattabi'us subula. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang sesat tadi. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang sesat itu akan menjauhkan kalian dari jalan yang benar. Tapi ketika kita sudah berada di jalan yang lurus, akan banyak jalan-jalan yang lain yang namanya syariat, yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Kenapa Allah sebutkan demikian? Karena memang keselamatan kita itu, seperti saya sering jelaskan, kita enggak pernah tahu kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya itu karena amalan yang mana. Mungkin kita merasa sholat malam kita banyak, ternyata yang masukkan kita ke dalam surga dengan izin Allah sedekah kita. Ada orang yang sedekahnya banyak, ternyata yang memasukkan dia ke dalam surganya itu dengan izin Allah birrul walidain, sikap baik dia kepada kedua orang tua. Jadi ada banyak orang yang berpikir inilah amalan terbaikku, belum tentu itulah yang akan menyelamatkan dia dengan izin Allah dari neraka. Kita enggak pernah tahu. Nah, itulah makanya Allah akan memberikan hidayah menuju jalan keselamatan itu kalau orang nyari keridhaan Allah. Sekali lagi, kita enggak bisa menentukan jalan mana yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah, tapi yang menentukan adalah Allah kalau kita berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijukum yang penuh kegelapan. Ini pada pertemuan yang lalu di Bekasi saya sudah jelaskan bahwasanya zulumat, jalan-jalan yang penuh kegelapan itu banyak makna yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya jalan-jalan yang penuh kegelapan itu banyak. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan zulumat di sini diantaranya adalah zulumatul kufri, kegelapan kekafiran. Ada zulumatul syirki, kegelapan kemusyrikan. Ada zulumatul nifaq, kegelapan kemunafikan. Ada zulumatul fisq wal isyan, kegelapan kemaksiatan. Ada zulumatu syak, kegelapan daripada keraguan-raguan. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi ketika kita berusaha berjalan di jalan Allah itu, yang namanya jalan-jalan kegelapan itu selalu hadir dalam kehidupan kita untuk menggoda kita. Kadang-kadang orang digoda untuk menjadi musyrik, digoda menjadi munafik, digoda untuk menjadi ahli maksiat, digoda untuk menjadi ini, menjadi itu, menjadi ragu-ragu terhadap Islam. Semua itu adalah zulumat.

Nah, ketika seseorang telah meninggalkan kekafiran, kekafiran itu tetap meninggalkan kegelapan-kegelapannya. Kemusyrikan tetap meninggalkan kegelapan-kegelapannya. Orang sudah meninggalkan maksiat, maksiat itu tetap meninggalkan kegelapan-kegelapannya. Yang kalau kita tidak ikhlas dalam ibadah kepada Allah, kita bisa jadi akan dimasukkan kembali kepada jurang kegelapan yang selama ini sudah kita tinggalkan. Maka saya sering katakan, apakah ada jaminan kalau orang sudah mu'alaf masuk Islam nggak akan keluar lagi? Ya, sedangkan di zaman hidup para sahabat saja ada kaum murtadin, orang-orang yang murtad. Ingat ya, ini di zaman hidup para sahabat, di zaman kekhalifahan Abu Bakar yang masih sangat dekat, mereka masuk Islamnya nggak tanggung-tanggung di zaman Nabi, tapi di zaman Abu Bakar mereka murtad. Jadi masuk Islam nggak ada jaminan orang nggak akan keluar lagi. Orang meninggalkan kemusyrikan, gak ada jaminan orang gak akan terjerumus lagi. Orang meninggalkan kemaksiatan, gak ada jaminan orang gak akan melaksanakan lagi. Jadi makanya, kalau kita mencari ridha Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita tuh dari jalan-jalan yang penuh kegelapan tadi menuju jalan yang penuh cahaya, terang benderang. Momentumnya kadang-kadang beda-beda. Ada orang yang momentum taubat sejatinya ketika ditinggalkan oleh anaknya. Ada momentum sejatinya ketika bangkrut ekonominya. Ada momentum sejatinya datang ketika ditinggal wafat oleh orang tuanya. Ada momentum sejatinya datang ketika suatu saat ya, suatu saat mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bisa. Jadi orang dapat rezeki tiba-tiba dia bertobat. Ada yang bangkrut kemudian dia tobat. Ada yang mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya, kemudian dia pada saat itu mengubah dirinya. Kita enggak pernah tahu. La haula wala quwata illa billah. Itu secara singkat, sahabat muslim dan muslimah, tentang tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 16. Allah akan memberikan hidayahnya pada orang-orang yang mencari keriduannya. Nah, intisari daripada pembahasan kita adalah mencari keriduan Allah. Mencari keriduan Allah ini menjadi kesejatian pencarian para ulama dan orang-orang saleh. Nabi Sulaiman, ketika dia bisa mendengar bahasa semut, ya, maka Nabi Sulaiman tersenyum. Mendengarkan apa? Semut lagi ngobrol. Dia bisa tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi kemudian beliau berdoa, Rabbi auzi'ani, ya Allah, takdirkanlah diriku ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Takdirkanlah diriku ini menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, agar aku senantiasa melakukan amalan-amalan yang engkau ridhoi. Ini salah satu di antara doa Nabi Sulaiman yang juga diucapkan oleh para nabi yang lain. Berdoa agar mengamalkan amalan yang diridhoi oleh Allah. Ini doa Nabi Sulaiman. Begitu apa? Begitu dia mendapatkan kenikmatan. Makanya tadi saya bilang momentum, ya, momentum kita betul-betul terus minta keridhaan Allah itu bisa datang macam-macam. Kadang-kadang ketika dapat musibah, kadang-kadang ketika dapat kenikmatan seperti Nabi Sulaiman. Jadi begitu dia bergembira, dia sadar ini bisa menjadi godaan yang menjauhkan saya dari Allah. Maka ya Allah, jadikan aku pribadi yang bersyukur dan selalu mengamalkan amalan yang engkau ridhoi. Jadi ketika kita bicara tentang tauhid dan ibadah, para ulama kan sering menjelaskannya. Arti ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu kan ungkapan dari segala sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah berupa amal perbuatan, ucapan, lahir maupun batin. Ya, itu yang sering dijelaskan oleh para ulama tentang ibadah, ya. Tetapi satu ungkapan yang kadang-kadang kurang kita perhatikan, ya, bahwa ibadah itu awalnya adalah segala sesuatu yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Kita kadang-kadang berusaha mengamalkan ibadah sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Tapi sisi yang paling utama justru kita lupa, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Justru di situ adalah pangkal dari semua hidayah. Saya mengingatkan saya pribadi dan teman-teman, mencari keriduan Allah sekali lagi ini merupakan pencarian sejati, jangan sampai dilupakan. Makanya salah satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau keriduanmu dan jannahmu, surgamu ya Allah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus mengingatkan diri kita untuk senantiasa mencari keriduan Allah? Karena hati itu berbolak-balik. Ya, ada orang yang ketika awal mula pertama kali beramal mencari keriduan Allah, saya tinggalkan dunia lama, saya bertobat, saya berhijrah, enggak apa-apa saya dibenci orang, yang penting Allah ridha, betul enggak? Kalau orang pertama kali bertobat biasanya itu ungkapan yang selalu diucapkan, enggak apa-apa. Saya dibenci teman-teman saya, dibenci lingkungan saya, yang penting apa? Allah ridha. Tapi begitu kita sudah menjalankan amalan tadi, berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama menjalankan kebaikan, kita mulai mendapatkan pujian. Kamu alhamdulillah sudah bertobat, kamu baik, dan lain sebagainya. Disitulah godaan muncul. Niat yang tadinya mencari ridha Allah bisa jadi berubah. Gak mentang-mentang kita sudah berada di lingkungan yang baik nih, ya, itu berarti selamanya kita hanya mencari ridho Allah. Enggak. Karena suatu ketika bisa saja nih, niat kita yang mencari ridho Allah, jadi mencari ridho sesama teman, mencari ridho ustaz, ya, mencari ridho teman sepengajian. Begitu kita mengamalkan sesuatu yang enggak sama dengan lingkungan pengajian kita, padahal kita tahu itu amalan yang benar, kita takut, khawatir. Wah, nanti kayak saya dianggap udah enggak sepengajian lagi. Dianggap sudah enggak berada di atas jalan yang lurus lagi. Dianggap sudah menyimpang dari kebenaran. Mulai terjadi pertentangan. Nyari ridho Allah atau nyari ridho manusia. Jadi ingat ya, ini hal-hal. Begitu juga ketika kita berdakwah di jalan Allah. Kita berdakwah di jalan Allah, tujuannya pertama betul-betul mencari ridho Allah. Segala kesulitan di dalam dakwah kita hadapi. Karena setiap orang mendapatkan kesulitan dalam dakwah, dia akan selalu mengatakan enggak apa-apa, susah dalam dakwah, yang penting mencari ridho Allah. Tapi ujian justru sering datang ketika dakwah sudah mendapatkan penerimaan, kita diterima di mana-mana. Tapi kemudian muncul persoalan, kalau saya enggak ngamalkan ini, ya, orang-orang akan lari dari saya. Nah, orang-orang enggak akan terima saya lagi. Orang-orang akan berbalik membenci saya. Disitulah terjadi persimpangan. Nyari ridho Allah atau nyari ridho manusia. La haula wala quwata illa billah. Karena saya sering mengatakan, konteks mencari ridho Allah itu pencarian sejati seumur hidup kita. Ya. Kali lagi ya, konsepnya adalah mencari keriduan Allah sepanjang hidup kita. Ya, karena ahlu sunnah wal jamaah itu tetap, tetapi orang yang menjadi ahlu sunnah bisa jadi enggak tetap. Orang yang sama-sama nih melaku ahlu sunnah bersama kita, belum tentu selamanya akan menjadi ahlu sunnah. Bisa saja pengakuannya tetap ahlu sunnah, keyakinannya sudah tidak ahlu sunnah, amalannya sudah tidak ahlu sunnah. Nah, konteks kalau kita hanya menjaga keriduan manusia saja, ini sangat berbahaya sekali. Ya, ya, sekali lagi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara ngikutin manusia atau tidak, itu terjadi dilema yang kadang-kadang perbedaan antara hitam dan putihnya itu setipis kertas. Saya sering memberikan contoh misalnya begini. Kita berdakwah di satu tempat. Lalu kemudian kita menunda satu amalan tertentu untuk tidak kita beritahukan atau tidak kita amalkan karena takut masyarakat kaget. Ya, kita tahan dulu sampai mereka bisa menerima, kita berikan ilmunya dulu, baru kemudian kita satu persatu akan sampaikan kebenaran tersebut. Ketika cara ini dilakukan dengan tujuan yang benar,
dengan cara yang tidak mengakibatkan tertutupnya kebenaran. Jangan sampai kebenaran kita katakan sebagai kesalahan, jangan sampai. Ya, jangan sampai sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, jangan sampai. Tapi sekadar misalnya ini perbuatan sunnah enggak saya ajarkan dulu. Ya, baru setelah itu akan saya ajarkan kepada mereka, enggak apa-apa. Tapi antara niat ini, niat dengan tujuan mengajarkan Islam secara apa namanya? Step by step, dengan ya, dengan nurutin kemauan manusia dan kesenangan manusia, itu perbedaannya setipis kertas. Yang tahu hanya Allah, kemudian kita, orang lain gak ada yang tahu. Bisa aja orang mengatakan, oh saya step by step, padahal bukan step by step, tapi memang supaya dia diterima masyarakat, itu aja tujuan dia. Karena kalau tidak diterima masyarakat, dia gak akan dapat kebaikan. Kalau gak dapat kebaikan, dia gak dapat dunia, waliyazubillah. Jadi antara tujuan yang benar dengan tujuan yang salah, kadang-kadang setipis kertas. Yang membedakan apa? Yang dia cari keridhaan Allah atau keridhaan manusia. Karena kalau dakwah dilakukan step by step sekalipun, belum tentu manusia bisa nerima. Misalnya udah dilakukan dengan baik, secara bertahap, suatu saat kita sampaikan kebenaran, ternyata kita dibenci juga. Bisa gak? Bisa. Melakukan dakwah dengan frontal, apakah otomatis gak diterima orang? Belum tentu juga. Kadang-kadang dengan frontal justru diterima oleh orang banyak. Jadi persoalannya adalah kita nyari ridho Allah atau ridho manusia. Itu perbedaannya sekali lagi setipis kertas kadang-kadang. Kalau kita betul-betul mencari keridhaan Allah, niscaya kita akan diberikan petunjuk. Contoh lain misalnya, kita sering menjelaskan bahwasanya di dalam satu ungkapan yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, laisa fid dunya anfa'u lil'alimi min jam'il mal. Di dunia ini, kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih berguna bagi orang yang berilmu itu daripada mengumpulkan harta. Lil istighna anin nas, dengan tujuan, ingat ya, dengan tujuan lil istighna anin nas, agar dia enggak butuh bantuan orang lain, agar dakwahnya ikhlas. Jadi nyari duit supaya dia enggak bergantung sama orang lain, supaya dakwahnya itu ikhlas karena Allah. Kenapa demikian? Karena kata beliau, kalau ilmu itu disandingkan dengan harta dengan niat yang baik, hizal kamal, maka yang ada adalah kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di sini. Orang yang berilmu, dia mencari dunia, tapi tujuannya adalah apa? Agar dia enggak bergantung pada manusia, ikhlas ibadah kepada Allah. Niatnya bagus apa enggak? Bagus. Niatnya bagus. Karena yang dia cari bukan ridho manusia. Kalau dia dakwanya banyak bergantung sama orang lain, susah. Nanti dia disetir. Kan ada ungkapan, kalau bukan donatur, jangan ngatur. Ya, kalau bukan donatur, jangan. Itu seolah-olah ungkapan pembenaran bahwa kalau orang sudah jadi donatur, dia boleh ngatur. Susah ya kalau seorang ahli agama, gerakan dakwanya diatur oleh orang-orang yang memberikan dana kepada dia. Bahaya banget. Suruh ke kiri, ke kanan, bahaya. Makanya seorang ulama yang baik itu, kalau dia mengumpulkan harta, tujuannya apa? Supaya dia menjadi orang yang gak butuh bantuan orang lain, sehingga dakwanya karena Allah. Tapi ingat ya, antara ini dengan mengumpulkan dunia untuk dunia, itu perbedaannya tipis. Di dalam satu hadis yang sahih, jadi hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi ini disampaikan oleh Umar bin Khattab, pernah disampaikan juga oleh Ali bin Abi Thalib, hadisnya sangat masyhur. Bahwa salah satu di antara tanda akhir zaman, tufuqqiha li ghairi din, banyak orang belajar ilmu di luar agama. Jadi belajar ilmu dunia seolah-olah itu merupakan kunci surga. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Catat di sini. Banyak dunia itu dicari, dunia itu dikejar, ya. Bi amalil akhirah, dengan ilmu dan amalan akhirat. Ya, perhatikan di sini. Jadi tanda akhir zaman itu nanti banyak orang apa? Yang memperalat ilmu dunia untuk mengejar memperalat ilmu akhirat untuk mengejar dunia. Jadi orang alim mengumpulkan banyak harta agar ikhlas karena Allah, ada.
Tapi orang alim mengumpulkan dunia dengan memperalat akhirat juga ada. Antara keduanya itu

susah dibedakan. Ini orang ya nyari dunia banyak, tujuannya memang betul-betul apa? Karena cinta dunia atau agar dirinya ikhlas ibadah kepada Allah, yang tahu hanya Allah, kemudian dirinya saja. Jadi makanya sering saya katakan, kalau kita ada melihat, maaf ya, ahli ilmu pada orang lain, dan saya mendapatkan la uzakki ala wa ahadan, saya sering mengatakan saya enggak menganggap suci siapapun di hadapan Allah, tapi saya melihat orang-orang yang seperti itu. Ya. Tapi bagi kita yang berada di jalan Allah, kemudian kita mengumpulkan dunia, kita harus menjaga hati kita. Dunia yang saya cari ini sekarang betul-betul membuat saya semakin taat kepada Allah atau enggak? Ini benar-benar dengan tujuan supaya enggak bergantung kepada Allah, supaya ikhlas karena Allah, atau sebenarnya saya sedang mencari dunia dengan memperalat agama Allah. Kita harus mengontrol hati dan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan ya, setiap kita ya, mudah-mudahan banyak ahli ilmu, banyak orang-orang yang mengamalkan ilmu di jalan Allah tidak mendapatkan cobaan yang seberat itu. Ya, tapi saya secara pribadi sering dihadapkan dengan hal yang seperti itu. Ada kalanya ingin mencari harta, ya, dengan tujuan lil istighna anin nas. Tapi ternyata dunia itu terlalu indah. Begitu kita sudah berada di dunia mencari dunia, ha? Dunia di dunia untuk mencari dunia, enggak sengaja hati kita sedikit-sedikit mulai dijauhkan dari kebaikan. Ini kayaknya saya nyari dunia udah benar-benar untuk dunia semata-mata. Nah, ini hal yang sekali lagi ya, mudah-mudahan banyak di antara ahli ilmu dan thalabatul ilmi tidak mendapatkan hal-hal yang seberat itu. Tapi saya selalu mengingatkan diri saya dan teman-teman, perhatikan itu. Bagi kita yang enggak mampu menghadapi godaan dunia, ya udah dikit-dikitin aja. Tapi yang mampu silakan cari sebanyak-banyaknya. Masing-masing di antara kita mungkin punya ketahanan yang berbeda-beda. Ya, yang jelas ingat, tujuan kita adalah mencari ridha Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan, kita kembali ya kepada pembahasan yahdi bihillah. Dengan Al-Quran ini Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mencari keriduannya, untuk dihantarkan kepada jalan-jalan keselamatan. Subul asjal. Wa yukhrizukum minal zulumati ilan nur. Dan mengeluarkan mereka dari jalan yang penuh kegelapan menjadi jalan yang terang benderang dengan cahaya kebenaran. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Baru kemudian Allah akan menghantarkan mereka kepada jalan yang selurus-lurusnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mencari keridhaan Allah, sekali lagi, itu harus selantiasa menjadi pencarian sejati dalam diri kita. Ingatlah bahwasanya godaan-godaan yang datang di dalam hidup kita itu ada bermacam-macam rupa. Dan kadang-kadang datang dengan wujud karunia yang menyapa kita dengan sebegitu indahnya. Tapi ternyata ia adalah karunia yang akan memberikan kepada kita pintu-pintu menuju malapetaka. Tapi ada kalanya datang hal-hal yang berwajah derita, yang menggambarkan kita berbagai bentuk bencana. Tapi sesungguhnya itu adalah pintu-pintu terbaik buat diri kita untuk terbukanya pintu-pintu karunia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan kita ke arah surga. Jadi sekali lagi, ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah keridhaan Allah itu sebagai simbolisasi paling utama ya dalam hidup kita. Sesuatu yang harus diwanti-wanti, dan ini enggak boleh ada kata berhenti ya. Enggak boleh ada kata berhenti. Setiap saat kita berusaha memperbaiki konteks keyakinan kita, niat kita, tujuan hidup kita. Ingat, apapun yang kita dapatkan, karunia ataupun duka, selalu kita ingatkan, ingat tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hal yang kita dapatkan itu sesuai yang kita inginkan.

0: tapi kadang-kadang tidak gitu. Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang sakit. Ya, tidak selamanya indah, kadang-kadang berbalut duka. Tapi intinya adalah selama tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengubah segala sesuatu dengan niat kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, biar bersisa cukup waktu untuk tanya jawab di antara kita. Seandainya nanti ternyata tanya jawab tidak terbuka, nanti bisa kita lanjutkan pembahasannya pada poin-poin lain yang belum sempat terbahas dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Tapi untuk sementara saya cukupkan dulu di sini, ya. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Alhamdulillah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dan bagi para ibu-ibu dan para jamaah sekalian, baik yang offline maupun online, yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian bagi yang offline bisa melalui kertas atau secara langsung menggunakan mic. Dan yang online bisa melalui nomor yang tertera. Kepada jamaah kami persilakan.
2: Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
2: Mau bertanya puasa boleh, Ustaz?
0: Silakan.
2: Ustaz, misalnya seseorang biasa puasa Daud. Hari Senin dia berpuasa, Selasa libur. Hari Rabu dia sakit. Terus dia berpuasa lagi hari Jumat. Boleh enggak Ustaz dimulai dengan hari Jumat?
0: Boleh. Enggak jadi masalah. Ya. Jadi konteksnya sebenarnya puasa Daud itu satu kesinambungan tapi juga merupakan pilihan. Jadi di dalam Islam kan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Bahkan ada puasa yang orang itu berpuasa tanpa dia niatkan sebelumnya. Misalnya hari Rabu dia sampai jam 10 belum makan, ah udah bismillah sekalian puasa saja, boleh. Dan itu ada nas dan dalilnya Nabi SAW seperti itu. Jadi beliau kalau menanyakan makanan pada jam tertentu belum ada, dan beliau belum makan dan minum pada hari itu, lalu inni idzan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Nah, maka dengan ini intinya bahwa sebenarnya puasa itu tidak ditentukan oleh hari dan waktu, gitu ya. Nah, jadi puasa Daud juga demikian, hari ini puasa besok tidak, lalu berhenti, nah, dia puasa lagi. Nah, pada saat itu ketika dia puasa itu bisa punya banyak niat, bisa aja dia puasa yang penting saya mau puasa aja hari ini. Tapi kemudian setelah dia puasa, dia niatkan besok saya enggak puasa supaya jadi puasa Daud lagi. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Jadi tidak menjadi persoalan, ya. Baik dia niatkan puasa Daud atau tidak, enggak jadi masalah. Karena tanpa diniatkan puasa apapun, orang boleh puasa pada hari apapun. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa itu tidak bisa dilakukan di hari-hari tertentu, ya. Di antaranya di hari Sabtu. Di hari Sabtu yang dimana kita berpuasa hanya hari itu saja tanpa puasa sebelumnya dan sesudahnya. Ini ada beberapa isyarat dilarangnya itu di dalam sebagian hadis. Tapi di hari-hari yang lain secara umum, terutama Senin, Selasa, Rabu misalnya, Kamis, ya, itu kita boleh meniatkan puasa bahkan tanpa niat puasa apapun, ya. Hari Kamis atau hari Rabu atau hari Selasa tiba-tiba kita belum makan, belum minum, kita puasa, enggak apa-apa. Jadi sekali lagi, orang yang puasa Daud lalu besoknya dia sakit misalnya, dia enggak puasa, besoknya lagi ketika mau puasa dia sakit, lalu dilanjutkan puasa selanjutnya, baru setelah itu diniatkan untuk dilanjutkan puasa Daud, hukumnya boleh, diperbolehkan, karena luasnya pembentukan masa puasa di dalam Islam yang tidak ditentukan hanya dengan Senin Kamis dan puasa Daud saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
3: Mohon izin Pak Ustadz, ya. Saya mau bertanya mengenai tahlilan Pak Ustadz. Ini mohon ya. Maaf. Kita punya saudara itu terkadang belum bisa mengikuti alih sunnah. Ada yang mengerjakan 40 hari dan 100 hari kira-kira gitu Pak Ustadz. Untuk saya pribadi, untuk supaya dapat ridhonya Allah, bagaimana cara saya untuk, karena ini saudara Pak Ustadz, apakah saya hadir, apakah saya tidak hadir. Tapi kalau saya tidak hadir, terkadang ya dikatakan bahwasanya saya dibilang ya begitu tega, sombong dan sebagainya. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, kita terkadang sudah ridho dengan ridho Allah yang apa yang kita lakukan. Cuman terkadang tuh ada terbesit di pikiran kita di satu saat yang contohnya gini, kalau kita ingin sudah memberi dan berusaha untuk beliau, terkadang tidak bersyukur dianya, dan kita merasa karena udah ridho Allah awalnya, tetapi ada sesuatu yang tidak senang, itu terkadang terungkap di hati kita, hati kecil kita tidak apa ya, tidak terima. Apakah itu masih termasuk ridhonya Allah, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama konteks ya. Perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Ya, apalagi itu bisa berpotensi bukan saja melakukan kebid'ahan, bahkan itu kemusyrikan. Ya. Karena apa yang disebutkan sebagai contoh tadi itu keyakinan-keyakinan terhadap hari-hari tertentu yang bahkan itu merupakan keyakinan-keyakinan yang asalnya berasal dari keyakinan di luar Islam. Jadi ini ada potensi yang bukan saja kebid'ahan, bahkan kemusyrikan. Itu seharusnya sudah kita tinggalkan, tidak? Maka kita harus bedakan. Saya sering mengatakan persoalan yang itu merupakan khilafiyah di antara para ulama ahli fikih dengan persoalan-persoalan yang itu tidak ada khilafiyah di antara para ulama ahli fikih. Bahkan itu merupakan perbedaan antara orang yang berada di kalangan ahli tauhid dengan orang yang masih mencampurkan tauhid dengan kemusyrikan. Jadi harus dibedakan, ya. Jadi yang dilakukan sebagian masyarakat kita yang merupakan bagian daripada kebiasaan yang bisa memuat keyakinan-keyakinan musyrik dengan perbuatan-perbuatan yang itu mereka yakini dan masih berpotensi ada dalilnya dari kitab Allah dan sunnah Nabi, itu perbedaan ahli mazhab saja, itu harus dibedakan antara keduanya. Ya, jadi kalau contoh yang disebutkan tadi itu sudah jelas sesuatu yang tidak bisa diikutin. Jadi lalu bagaimana kalau seandainya kayak nggak lakukan itu, saya nanti akan dituduh ini dan itu. Nah, ini di sini persimpangan antara mencari ridho Allah dengan ridho manusia. Cuma sering saya katakan dan berkali-kali saya ulangi ya, bahasa yang kita sampaikan kepada mereka nggak harus dengan menunjukkan bahasa yang frontal. Yang terpenting kita nggak ngelakukan. Ya, jadi dengan bahasa yang sering saya contohkan, misalnya, maaf, ya, saya nggak bisa hadir. Maaf, saya nggak bisa hadir. Kita tetap mengatakan maaf, nggak bisa hadir. Ya, nggak perlu kita harus menjelaskan ini dan itu. Oh, keyakinan saya begini begitu. Karena untuk menjelaskan itu kita harus lihat apakah ada potensi dia bisa paham atau enggak. Kalau yang muncul nanti hanya perseteruan dan apa namanya adu debat yang tidak ada gunanya, lebih nggak usah disampaikan. Cukup kita menghindarinya dengan bahasa sesantun mungkin yang bisa kita lakukan. Maaf, saya tidak bisa hadir. Kalau dengan bahasa yang sudah sebaik itu kita masih dituduh juga dan lain sebagainya, sudah serahkan kepada Allah. Karena di dunia ini kita tidak bisa mengatur hati manusia. Saya sering mengatakan seharusnya ya, sebagai orang yang penuh toleransi, hidup di negara yang penuh dengan apa namanya dinamika, Bhinneka Tunggal Ika ini ya, jangankan orang yang beda pemahaman dalam Islam, beda agama saja kita masih saling bisa bertoleransi secara fisik ya, tanpa mengorbankan agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Jadi seharusnya kalau dia itu punya toleransi yang tinggi, kalau kita enggak mau, enggak bisa ya sudah. Oh, berarti mungkin pemahaman dia beda, ya sudah, enggak jadi masalah. Kalau dia tidak bisa menerima juga, itu adalah urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini kita nggak bisa mengikut ya. Ya cukup kita pergunakan cara yang paling santun yang bisa kita lakukan, tapi dengan tidak mengikuti tadi. Saya sering mengatakan biasanya orang itu susah nerima sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama dia sudah masa bodoh. Ah, dia emang udah beda. Nanti ujung-ujungnya seperti itu. Nanti muncul tuduhan-tuduhan yang mungkin pemahaman ini, itu, dan lain sebagainya seperti yang sering dituduhkan oleh banyak kalangan sekarang ini. Kalau itu muncul ya sudah, abaikan saja. Itu ada salah satu di antara status hayat ya. Jadi di dunia sudah yang sudah semakin tua ini gitu ya. Kita sudah tidak semakin tidak membutuhkan yang namanya pujian manusia. Di dunia udah makin tua ini, itu segmentasi kebenaran itu sudah semakin kabur gitu loh. Jadi orang yang udah muji kita aja belum tentu pujian itu benar kok. Gitu. Apalagi orang yang nggak muji, yang muji saja belum tentu muji gitu. Ada orang yang muji kita tapi ngejek gitu loh. Ya, seperti ungkapan yang saya bilang tadi, wah, ahli surga nih. Weh. Yang muji tapi ngejek. Ada orang yang muji kita tapi menjatuhkan kita. Contohnya misalnya kita sedang gibah. Ya sedang gibah nih, wah, bagus, mantap gitu ya. Ya. Tetap kuat dan lain sebagainya padahal kita lagi gibah orang lain. Ini kan sama aja kalau kita itu sedang kebakaran disiram minyak. Minyak tanah kan gitu ya. Jadi makin berkobar-kobar. Jadi enggak ada semakin akhir zaman bahasa kebenaran tuh semakin kabur ya. Jadi makanya pujian dan cacian tuh udah semakin dianggap angin lalu aja lah, enggak usah diabaikan. Enggak usah dipedulikan. Abaikan saja enggak usah dipedulikan. Itu saja. Kemudian yang kedua, kita ngasih orang lain enggak bersyukur. Ini dulu pernah ada pertanyaan yang mirip dengan ini kalau saya enggak salah ya. Jadi memang salah satu di antara ujian kita seperti itu ya. Kita didik orang, udah ngajarin orang lain kebaikan, malah dia yang mentahzir kita, dia yang jelek-jelekkan kita. Murid apa malah mendiskreditkan gurunya sendiri, ada yang seperti itu. Ada orang yang dari enggak punya ditolong, pas sudah mampu dia malah mencaci maki kita, malah menjauhi kita. Pada waktu susah ditolong ya, begitu kita susah gantian yang dia nggak mau nolong ya. Hal-hal yang semacam ini sering akhirnya menguji keikhlasan kita kepada Allah. Justru sering para ulama mengatakan ya, emas itu akan kelihatan emas kalau sudah diuji keasliannya. Kalau belum diuji keasliannya nggak akan kelihatan emas sejati. Keriduan kepada Allah juga begitu, selalu butuh ujian. Nah, salah satu di antara ujiannya yang seperti ini. Lalu tiba-tiba muncul perasaan gak nyaman di hati kita, wajar sebagai manusia. Tapi itu yang harus kita perangi. Tidak nyaman itu wajar. Sebagaimana orang kalau dagang sudah ikhlas karena Allah, tiba-tiba rugi, tetap sakit gak? Sakit. Sudah berbuat baik sama orang dalam dagang, ditipu teman sendiri, sakit gak? Sakit. Tapi justru ini sebagai tantangan. Sakitnya itu adalah wajar gitu loh. Manusia itu makhluk yang berhati. Gak mungkin orang ditipu, disakiti, tidak punya perasaan. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja mengalami hal-hal semacam itu. Maka berkali-kali Allah mengingatkan kepada Nabi, la yahzunkal ladzina kafaru, jangan sampai engkau menjadi sedih wahai Muhammad karena orang-orang kafir tidak mau beriman kepadamu. Kan gitu. La tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih wahai Muhammad, sesungguhnya Allah jangan engkau sedih ya, kata beliau, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Nabi Muhammad pernah diingatkan oleh Allah, Abu Bakar pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pernah diingatkan oleh nabi pernah diingatkan oleh sesama orang yang beriman. Jadi tidak ada di antara kita yang kebal dengan perasaan kayak gitu, enggak ada. Nabi sendiri pun enggak kebal. Ya, ketika Abu Talib nggak beriman kepada Allah, Nabi juga sakit gitulah. Nah, jadi yang namanya manusia diperlakukan seperti itu, hatinya nggak nyaman, ya wajar saja. Tapi segera diingatkan hati kita, ingat buat tujuan kita nyari ridho Allah. Udah, ya masa bodoh dia nggak mau terima kasih, itu urusan dia dengan Allah. Itu harus diperangi ya. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada salahnya orang punya perasaan seperti itu. Bahkan itu adalah satu hal yang normal, tapi tetap harus diperangi, tetap harus diobati. Wallahu'alam bissawab. Ya. Ada yang lain?
1: Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Terkait dengan materi hari ini, apabila di dalam suatu instansi atau tempat kerja kita mengetahui bahwa terjadi kemungkaran, misalnya di pabrik yang seharusnya komposisi bahan yang dipakai itu sekian persen, ternyata kenyataannya dikurangi, Ustaz. Dan apa ada regulasi pemerintah yang dilanggar? Dan sebagai pekerja atau karyawan dan yang mengetahui hal tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan? Apa sebaiknya resign? Karena ada pendapat teman saya bahwa kalau di Indonesia hal-hal tersebut tidak bisa dihindari, nah, dan yang berdosa apabila pimpinan atau perusahaannya.
0: Nah, Allah wala quwwata illa billah. Ya, ini berat ya. Ya, konteksnya seperti sederhana, tapi karena ada kaitan-kaitannya dengan regulasi yang terjadi pada satu tempat. Jadi ahlu Makkah a'lamu bisyi'abiha. Saya hanya bisa mengatakan seperti pepatah orang Arab ya, orang Mekah itu lebih mengetahui tentang lembah-lembah yang ada di dalamnya. Jadi saya enggak mungkin mengatakan sesuatu, mengusulkan sesuatu sementara saya juga enggak tahu persis dengan regulasi dan sistem yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Tapi secara umum begini. Secara umum ketika kita mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran dalam satu lembaga pekerjaan di mana kita ada di dalamnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau ada cara yang bisa dilakukan mengikuti regulasi yang ada, semacam tempat pengaduan dan lain sebagainya di mana hal-hal tersebut bisa diadukan untuk kemudian membatasi terjadinya, mungkin menghilangkan sama sekali nggak bisa ya. Yang namanya korupsi, pencurian, pengkhianatan itu perbuatan maksiat yang sifatnya abadi, setiap zaman selalu ada. Tapi minimal kita bisa meminimalisir, kalau ada ruangnya untuk itu ya lakukan, itu yang bisa kita lakukan. Ya, selama kita sendiri tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Tapi kalau seandainya itu harus melibatkan diri kita, misalnya kita nggak bisa enggak ketika terjadi tersebut, kita terpaksa ikut melakukan tindak korupsi dengan bekerja di sana, maka tidak ada pilihan lain ya, keluar dari pekerjaan tersebut. Kita nggak mungkin bertahan dalam satu pekerjaan di mana kita terus-menerus akan melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, kalau seandainya itu perbuatan bukan perbuatan kita tapi di hadapan kita dan kita bisa mengadukan saja, enggak jadi masalah. Lalu orang akan mengatakan, kita itu terlalu ngurusin urusan orang lain, kenapa enggak fokus dengan pekerjaan kita? Loh, siapa yang melihat kemungkaran dia harus bertindak. Itu konteks dalam Islam. Minimal kan kita mengingkari dalam hati. Tapi kalau kita mampu melakukan tindakan yang bisa meminimalisir terjadinya perbuatan tersebut, ya lakukan, enggak jadi masalah. Ya, bismillah. Oh, kalau suatu saat akhirnya justru kita yang kena. Ya, ada orang yang berbuat begitu, justru kita yang disudutkan, akhirnya kita difitnah dan lain sebagainya, itu resiko yang terjadi. Enggak jadi masalah. Ya, konteks yang semacam itu akan selalu ada dalam dunia, hitam dan putih ya. Kita berusaha untuk baik, akhirnya kita fitnah, kita berusaha untuk baik, akhirnya kita yang disingkirkan, itu enggak jadi masalah ya. Sekali lagi, seandainya ada prosedur yang nyata. Tapi kalau kita enggak tahu prosedurnya bagaimana, ya sudah diam saja, minimal kita sendiri menghindar dari perbuatan tadi. Jangan sampai kita ikut terlibat di dalamnya, itu saja ya. Kalau kita tahu regulasinya, adukan. Kalau kita enggak tahu regulasinya, cukup diam saja dan hindarkan diri kita. Kalau kita enggak bisa menghindari, terpaksa harus terlibat terus ya. Mau enggak mau harus ganti kerja. Tinggalkan pekerjaan tersebut. Ini secara umum seperti itu. Tapi sekali lagi, secara pastinya tindakan apa yang harus dilakukan, silakan berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di dunia kerja tersebut ya. Mereka pasti lebih tahu tentang dunia mereka ya. Nah, bisa jadi apa yang saya usulkan tidak terlalu tepat untuk bisa dilakukan sesuai dengan konteks kondisi yang ada di sana, itu saya mohon maaf ya. Karena sekali lagi, ahlu Makkah a'lamu bisyi'abiha, orang yang ada di dunianya pasti lebih mengetahui tentang seluk beluk yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya,
1: baik Ustaz, boleh berapa pertanyaan lagi Ustaz?
0: Ya silakan, masih ada waktu.
1: Oke. Izin bertanya Ustaz, di luar tema ya. Saya punya adik ipar perempuan 4 tahun lalu yang pergi dari rumah dan menikah tanpa wali ayah atau kakak laki-lakinya, padahal keduanya masih hidup dan sehat, dan sekarang sudah memiliki anak laki-laki. Ayahnya ternyata punya istri pertama yang juga punya anak 2 dari istri pertamanya. Nah, bagaimana hukum pernikahannya Ustaz, dan apa yang perlu saya lakukan dan suami saya lakukan, Ustaz?
0: Ya, nikah tanpa wali batil. Tidak ada pengecualian. Kecuali kalau memang tidak ada walinya. Ya, bisa dengan wali hakim. Misalnya dia punya wali, tapi wali-walinya, maaf ya, non-muslim yang tidak bisa jadi wali dia. Ya, tidak sah kewalian mereka karena sebab yang benar-benar terbukti secara syar'i. Misalnya wali adul, ini penjelasannya nanti di dalam fikih panjang ya, sehingga jelaskan di sini. Tapi intinya, selama dia punya wali yang sah kewaliannya, lalu dia nikah tanpa wali, nikahnya tidak sah. Nah, jadi yang seperti ini harus diingatkan. Kalau dia sudah diingatkan, dia kemudian sadar, dia harus memperbaharui pernikahannya. Ya, jadi ya, dia harus memperbaharui pernikahannya. Bagaimana anak yang lahir karena nikah yang tidak sah? Ya, kewaliannya itu hanya kepada ibu saja. Hanya kepada ibu saja dan saudara-saudaranya. Jadi si bapak tidak punya hak untuk menjadi wali anaknya nanti. Jadi kalau pernikahan yang tidak sah, si bapak tidak punya hak terhadap ini ya. Jadi si bapak secara biologis ya, bapak secara biologis tidak berhak untuk menjadi walinya. Jadi yang menjadi wali adalah dari pihak ibu nanti, adiknya ibu, adiknya ibu, abangnya ibu dan seterusnya. Itu yang bisa berhak menjadi wali dia ketika dia nikah nanti. Si bapak tidak punya. Secara umum dijelaskan oleh para ulama seperti itu ya. Ya, dia tidak sah. Sekali lagi, kalau benar-benar tanpa wali bukan karena enggak ada. Ya, kalau enggak ada itu persoalan beda, atau ada misalnya tapi kewalinya tidak sah sehingga digantikan sama wali hakim, itu enggak jadi masalah. Tapi selama memang betul-betul tanpa wali, pernikahannya tidak sah. Dan dia harus mengulangi, diingatkan untuk mengulangi akad nikahnya. Setelah akad nikahnya diulangi, maka mulai saat itu akad nikahnya dengan wali yang ada, selanjutnya itu menjadi nikah yang sah. Ya, anak yang lahir setelah itu menjadi anak yang sah. Tapi yang sebelumnya tidak. Jadi nisbat kewaliannya hanya kepada ibunya saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya.
1: Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang melalui online Ustaz.
0: Hai, silakan.
1: Saya adalah seorang muslimah Ustaz yang memiliki beberapa anak. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana cara saya mendapatkan?
0: Ulangi lagi coba. Saya seorang.
1: Saya adalah seorang muslimah Ustaz dan memiliki beberapa anak.
0: Ya. Yeah.
1: Dan kemudian, adakah cara saya mendapatkan keridhaan Allah melalui peran saya sebagai istri atau ibu dari anak-anak saya, Ustaz?
0: Cari keridhaan Allah. Jadi punya seorang muslimah punya anak, beberapa orang anak. Ini punya suami atau enggak ini?
1: Punya anak, Ustaz.
0: Punya beberapa anak? Enggak, dia masih bersuami apa enggak maksudnya?
1: Ya, tidak ada keterangannya sih.
0: Ya, itu dia. Sekarang inti pertanyaannya tadi apa? Apakah saya?
1: Adakah cara saya mendapatkan atau mencari keridhaan Allah melalui peran saya sebagai ibu?
0: Oh, gitu. Nah, ini pertanyaannya masih agak absurd ya, karena saya nggak tahu jelas tentang konteksnya. Kalau seandainya misalnya dimaksudkan sebagai seorang ibu, bagaimana dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang ibu kalau dia masih memiliki seorang suami, makanya saya perlu pertanyakan tadi ya. Kalau dia masih memiliki seorang suami, seorang wanita itu ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keridhaan utamanya adalah dengan mencari keridhaan suami. Sebagaimana seorang anak yang masih memiliki orang tua, selain ketaatan kepada Allah, maka jalan kedua untuk mencari keridhaan Allah adalah dengan mencari ridha orang tua. Kan gitu ya? Seorang anak, dia mau mencari keridhaan Allah, jadilah seorang mukmin yang taat, kemudian taati orang tua. Karena ridha Allah fi ridha walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Nah, ketika seorang sudah menjadi istri orang lain, cari keridhaan Allah, kemudian cari keridhaan suami. Itulah cara dia yang paling utama untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu kalau seandainya konteksnya dia wanita bersuami. Kalau seandainya yang dimaksud di sini seorang ibu punya anak yang suaminya udah enggak ada, Ya, lalu dia jadi ibu dan menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya, single parent ya. Single parent bagi anak-anaknya, apakah dia bisa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika seorang itu sudah tidak memiliki suami lagi, dia menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya, maka jalan terdekat bagi dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah selain taat adalah menjaga amanah yang ditinggalkan suami, yaitu anak-anaknya. Ya, jadi ingat ya, karena salah satu di antara tanda wanita salihah itu, nah, kalau dia ditinggal oleh suami, maka dia menjaga apa yang menjadi amanah suami. Amanah suami itu apa? Harta dan anak. Ya, jadi anak itu salah satu di antara amanah yang ditinggalkan suami yang harus dijaga. Ya, jadi dengan menjaga anak tersebut, mengarahkan anak tersebut, itu sudah bagian daripada bentuk ketaatan dia kepada suami yang sudah meninggal dunia. Bentuk kebaikan-kebaikan yang masih dia bisa berikan, bahkan pahalanya masih bisa mengalir pada diri suaminya. Karena anak ini menjadi anak-anak saleh, dia berdoa, maka yang dapat kebaikan bukan cuma si ibu, tapi juga si bapak yang sudah meninggal dunia tadi akan dapat kebaikan. Kalau anaknya ini hafal Al-Quran, anak yang hafal Al-Quran itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Ya. Jadi bukan cuma ibu yang dapat, si bapak yang sudah meninggal juga dapat. Nah, wanita yang seperti ini, wah luar biasa pahalanya. Ya, dia bisa mencari pahala untuk dirinya sendiri, ya, bahkan untuk mencarikan pahala untuk suaminya yang sudah meninggal. Itu pahalanya berlipat ganda. La haula, maka saya sering mengatakan single parent ini kalau bertahan dalam ketaatan kepada Allah, ya, itu memang berat sekali, tapi pahalanya yang dijanjikan Allah itu luar biasa banget tuh, ya. Karena amanah-amanah anak ini itu bukan amanah yang ringan. Kalau dia mampu mengembannya, itu pahala yang dia dapatkan sungguh sangat berlipat ganda. Jadi sekali lagi ya, jawabannya terpaksa saya bikin bercabang karena inti pertanyaannya masih belum terlalu jelas ya, apakah dia wanita yang ditinggal suami atau masih bersuami. Sekali lagi itu ya, kalau dia masih bersuami, taat kepada suaminya. Kalau suami tidak ada, pertahankan untuk menjaga amanah merawat anak-anaknya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sudah? Ya, sudah. Itu sepertinya sebagai pertanyaan terakhir dari pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan setidaknya bisa menjadi tazkirah pengingat buat saya pribadi, ya, bisa menjadi pelajaran buat saya pribadi dan bagi seluruh yang hadir di majelis ini. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang taat dan orang-orang yang mencari keridhaannya sampai akhir hayat kita. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

tuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanji

0: janjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
1: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
0: Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

0: celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'an
1: ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an.
3: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
4: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
3: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: sesungguhnya solat malam itu dia asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki عرش yang agung, يا ربنا, wahai رب segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: مؤوي.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in sala qaba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat. Wassahmu lawla firaqul qawsi lam yusibi. Wattibru katturbi mulqan fi amakinihi. Wal'udu fi naw'ihi naw'un minal hatabi. Keluar kamu dari negerimu, bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
1: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
2: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: غرور.
1: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إلا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Mempertemukan kita dengan Riyadhus Shalihin, buku yang sangat fenomenal yang direkomendasikan oleh para ulama dari zaman ke zaman dan dikaji oleh para ulama kita dari zaman ke zaman, juga dikaji oleh para masyayikh dari zaman ke zaman. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab yang sangat luar biasa ini. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kemudahan untuk mengkaji di pagi hari ini, dilancarkan secara teknis. Lalu kalaupun mungkin ada kendala, semoga Allah kasih hikmah yang jauh lebih besar, karena pasti semua yang terbaik buat kita. Lalu semoga Allah memberikan kita pemahaman, kita tidak salah paham, tidak gagal fokus, tidak keliru dalam mengerti, atau bagi saya tidak salah dalam menyampaikan. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa menerima, karena gak semua orang paham itu menerima. Butuh hidayah, butuh taufik sebagaimana sudah kita bahas. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkan, karena gak semua orang yang bisa menerima mengamalkan. Oleh karena itu, ini yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita perkuat syahadatain kita, syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kembali meresapi bahwa kita ini hamba yang ditugaskan untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk taat dan patuh. Dan ini yang perlu kita tanamkan terus. Dan jangan beribadah kepada selain Allah, dan lakukan kesyirikan. Dan ketika kita beribadah, marilah kita ikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, ketika sosok Nabi kita sangat berjasa kepada kita, maka tunaikan hak-hak beliau. Dan salah satu hak beliau adalah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka marilah kita bersalawat, menyampaikan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih dalam upaya untuk merangkai hikmah dalam bab mujahadah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan, keuntungan dari mujahadah, dari berjuang bersungguh-sungguh melawan nafsu kita, melawan syaitan, dan bersungguh-sungguh untuk selalu mendekat kepada Allah, taat kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, dari pemaparan yang cukup panjang dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pasti banyak faedah. Bahkan bukan hanya dari sisi mujahadah, tapi dari banyak sisi yang lain. Oleh karena itu perlu kita tekankan sekali lagi, agar bab ini tidak menguap begitu saja, begitu selesai dikaji, dan bisa menancap di dalam diri kita. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita minta pertolongan kepada Allah dan kita masuk ke utamaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau berjuang, mau bersungguh-sungguh, dan kita tahu itu gak mudah, mujahadah itu gak mudah, berjuang itu susah, maka apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan hidayah dari Allah. Kita mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh karena itu tidak heran, pembuka bab ini adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Itu yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad menjalak mencari keriduan kami. Dan kita sudah jelaskan apa yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa ayat ini turun sebelum syariat jihad yang bermakna perang. Jadi kata beliau ini bukan, ini bermakna jihad secara umum. Jihad bersungguh-sungguh, berjuang, berada di atas jalan Allah. Untuk beribadah, untuk bertakar, untuk menundukkan nafsu kita dan syaitan. Dan kalau kita lakukan hal tersebut, kita berhasil berjuang, kita memilih jalan perjuangan dalam kehidupan kita yang cuma sekali ini aja, cuma sekali hadir. Maka pilihlah status sebagai seorang pejuang yang hidupnya penuh dengan perjuangan. Untuk selalu mendekat kepada Allah, untuk selalu tunduk kepada Rabbul Alamin. Untuk berusaha menjalankan perintah Allah semampu kita dan menjauhi larangan-larangannya. Apabila itu jalan kita, maka lanah diyannahum subulana. Maka kami pasti akan memberikan hidayah menuju jalan-jalan kami tersebut. Pasti. Ada lam lanah diyannahum. Ada lam fathah la. Itu penekanan, lamu taukid. Lalu ada nun tasydid, lanah diyannahum. Diyanna, na tasydid, syaddah. Itu penekanan lagi. Jadi pasti kami akan kasih hidayah, pasti. Enggak ada keraguan. Tapi siapa mau berjuang? Siapa mau bersungguh-sungguh? Siapa mau letih? Siapa mau letih? Siapa mau lelah? Nafsu kita gak mau hadirin. Nafsu kita gak mau. Nafsu kita mau santai. Nafsu kita pengennya tuh habis sholat subuh tidur. Nafsu kita tuh maunya main. Nafsu kita tuh maunya rebahan. Pasti kamu kasih petunjuk. Maka keuntungan pertama, dan kalau gak ada keutamaan kecuali ini, sudah cukup untuk kita bersungguh-sungguh. Sudah cukup bagi kita untuk berjuang. Sudah cukup bagi kita untuk bermujahadah. Karena sekali lagi, karena ini kunci hidayah. Kunci hidayah. Kunci hidayah. Kalau enggak, kita enggak akan dapat hidayah hadirin. Makanya orang yang setengah-setengah itu enggak akan dapat hidayah. Hijrahnya setengah-setengah, enggak dapat hidayah. Enggak dapat hidayah. Baiknya setengah-setengah, enggak dapat hidayah. Kesannya aja dapat, tapi enggak dapat. Hidupnya gersang. Gak nyaman. Mungkin kalau wanita dia tetap pakai hijab. Tapi kalau hijrahnya setengah-setengah, enggak dapat apa-apa. Dia enggak dapat kelezatan hidup. Dia enggak dapat ketenangan. Dan dia sebagaimana pembahasan kita tetap menjadi tawanan syaitan, tawanan hawa nafsunya, tawanan dunia. Hidupnya enggak merdeka. Hidupnya tidak merdeka. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW hidupnya nyaman. Dapat hidayah. Dapat hidayah. Jangan setengah-setengah hadirin. Kita setengah-setengah tak dapat hidayah. Karena yang dijanjikan hidayah oleh Allah, walladzina jahadu fina. Barang siapa yang bersungguh-sungguh totalitas berjuang di atas jalan kami, baru kami pasti kasih petunjuk. Dan kita sudah jelaskan tafsir ayat ini. Hidayah itu kuncinya adalah mujahadah. Kuncinya adalah mujahadah. Jadi udah nyelam aja. Kalau udah basah tuh main di pantai basah, nyelam aja. Jangan apa tanggung. Kita karena kalau kita nggak nyelam, kita nggak akan bisa menikmati keindahan bawah laut. Keindahan bawah laut. Kita butuh nyelam hadirin. Kita butuh menyelam. Jadi udah nyelam, selami aja kehidupan ini dengan berjuang. Selami saja. Jangan hanya main di tepi gitu loh. Jangan hanya main di tepi. Jadi kalau ada langsung kabur gitu kan. Enggak. Dan Allah kan gak suka dengan orang yang main di tepian. Allah nggak suka dengan orang yang nggak all out. Allah nggak suka dengan orang yang setengah-setengah. Allah nggak suka dengan orang yang nggak nyebur, nggak nyelam gitu. Yang hanya main di tepian, Allah nggak suka. Dan tajam. Firman Allah tentang mereka. Tajam. Jangan main di tepian. Kalau ingin dapat hidayah, jangan main di tepian. Nyebur. Berjuang. All out. Keluarkan semuanya. Allah berfirman tentang orang-orang yang rugi, yang hidupnya selalu rugi. Dalam surat Al-Hajj, ayat 11. Surat Al-Hajj, ayat 11. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Di antara manusia, ada yang beribadah kepada Allah di tepian. Mainnya di tepi. Gak masuk. Gak main di tengah. Gak nyebur. Gak nyelam. Mainnya di tepi aja. Ibarat laut tadi, mainnya di tepi pantai aja. Jadi dia gak nyebur dengan semua kemampuan dirinya. Main di tepian. Orang yang main di tepian kan kalau ada apa-apa langsung kabur gitu loh. Langsung ke daratan kan gitu ya. Apa yang dimaksud main di tepian? Allah katakan fa'in asabahu khairun. Apabila dia mendapatkan hal yang baik menurut diri dia, yang menguntungkan dia. Jadi dia dapat perintah atau larangan yang nguntungin dia. Dia dapat ibadah yang menguntungkan dia. Itu ma'an Nabi. Dia tenang aja. Senang dia. Senang. Itma'an Nabi. Dia senang. Dia tenang. Itma'an Nabi. Dia tenang. Oh ini baru nih. Ini bagus nih kata dia. Min asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi sebaliknya. Jika dia mendapatkan sesuatu. Mendapatkan perintah. Mendapatkan larangan. Mendapat hal yang gak sesuai dengan egonya. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini qalaba ala wajhihi. Dia berbalik. Dia kabur. Makanya di tepian kan langsung kabur dia. Apa ini? Ini gak benar nih. Masa ini gak boleh? Masa saya ngalamin ini? Marah dia. Padahal itu kesalahan dia sendiri. Kalau itu musibah. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Fala yalumanna ila nafsa." Jangan dia mencela dan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Tapi enggak ini disalahkan Allah, dia enggak terima. Pokoknya kalau dapat sesuatu yang menguntungkan dia, dia terima. Kalau enggak. Jadi enggak all out, setengah-setengah aja. Setengah-setengahnya ambil yang enak aja. Hanya ambil yang enak. Khasirat dunia wal akhirah. Maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Dia rugi, bukan hanya di dunia. Di dunia dan di akhirat. Allah yang punya alam semesta, Allah yang punya dunia dan akhirat, memastikan orang kayak dia, orang kayak gini nih, rugi dunia akhirat, nggak ada betapa, nggak ada betapa, kan nol ya, ini rugi minus di dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itu kerugian yang sangat nyata. Jadi jangan pernah punya mazhab setengah-setengah dalam hidup. Kita sudah buat keputusan, kita hijrah, kita mau dekat sama Allah, kita mau total, setengah-setengah gak dapat apa-apa, dan rugi, gak dapat hidayah, tidak dapat hidayah, dan itu real, kita saksikan, orang yang hijrahnya setengah-setengah, ngajinya setengah-setengah, nuntut ilmunya setengah-setengah, mau 3 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, gak dapat apa-apa. Gak ada kemajuan. Dan yang ada penurunan. Dan gak usah ngeliat orang lain, tidak kita lah. Kita udah total belum? Udah berapa banyak waktu kebuang? Lalu, bandingkan dengan progres kita. Orang yang setengah-setengah, rugi kata Allah, tidak dapat hidayah. Ini kan sunatullah ya hadirin, di semua bidang. Kalau Anda mau sukses di bidang itu, Anda jebur ke sana total, nggak boleh setengah-setengah, nggak dapat apa-apa. Jangankan hidayah. Pemain bola tuh hadirin. Kalau dia mau jadi jago bintang, dia putus sekolah. Dia tinggalkan sekolahnya. Coba absen tuh pemain-pemain yang paling ngetop di dunia. Sekolah formalnya sampai tingkat apa? SD. Terus keluar. Masuk akademi sekolah. Masuk akademi bola. Terus bola aja hidupnya. Terus tinggalkan semua. itu bidang sepak bola. Untuk jadi yang terbaik kalau begitu caranya. Bahkan dari kecil dia pindah dari negaranya, terus masuk akademi klub ternama di dunia. Pindah, dari kecil pindah. Pisah dari keluarga besar, pisah dari ini, pisah dari itu. Demi apa? Demi menjadi yang terbaik di bidang sepak bola. Harusnya bur. Dan emang hidupnya enak. Waduh, pelatihannya setengah mati ya diri. Kita aja nonton mual. Nonton, bukan nonton main mereka bertanding, nonton mereka latihan. Aduh, kasih-kasih. Dia ketat segala macam, subhanallah. Dan itu bukan hanya bidang sepak bola aja. Kita tahu lah bidang-bidang dunia. Lalu mungkin ke akhirat yang khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, khairul laka minal ula, lebih baik daripada dunia. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Mungkinkah didapatkan setengah-setengah? Kemana logika berpikir kita? Kemana akal sehat kita? Kalau SD gak bisa sukses, contoh ya, ini contoh. Kalau SD gak bisa sukses dengan setengah-setengah, mungkinkah SMA, lalu S1, bisa dicapai dengan setengah-setengah? Misalnya contoh demikian. Misalnya tingkat atau kejuaraan tingkat kecamatan atau kelurahan gak bisa setengah-setengah, mungkinkah tingkat nasional setengah-setengah? Gak mungkin, kenapa? Tingkat nasional lebih bergengsi, lebih hebat, lebih baik. Nah kalau dunia gak bisa setengah-setengah, mungkinkah akhirat setengah-setengah? Mungkin ke akhirnya setengah-setengah. Dan baik, ketika Allah suruh total, itu bukan berarti meninggalkan dunia. Bahkan itu cara mendapatkan dunia yang sangat elegan. Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma jama'allahu syamlah wa ja'alal gina fi qalbi wa ta'tih dunia wa hiragimah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Dan kekayaan Allah masukkan ke dalam hatinya. Dan dunia akan datang ke dia dalam kondisi hina. Dunia datang. Bukan kita jadi tawanan dunia. Kita ngemis-ngemis terhadap dunia. Kita mohon-mohon kepada dunia. Dunia datang dalam kondisi hina. Kita bukan suruh meninggalkan. Jadikan dunia sebagai sarana. Bukan tujuan. Dan total. Dan itu total dengan akhirat. Kita akan dapat hidayah. Ada pun setengah-setengah gak akan dapat hidayah. Bahkan difonis oleh Allah, dia akan rugi. Dia akan rugi hadirin. Pelajaran yang atau keuntungan yang kedua. Keuntungan yang kedua hadirin Allah muliakan. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita berjuang, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Masih ingat hadis yang keempat? Hadis yang keempat, apa kata Allah, apa kata Nabi SAW? Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau benar-benar total dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, berjuang dalam beribadah, sampai ketika qiyamul lail kaki beliau bengkak saking lamanya beribadah. Dan kita sudah bahas di beberapa riwayat dalam bab ini juga, bagaimana beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Bagaimana sahabat sekaliber Abdullah bin Mas'ud, kayaknya saya pengen mundur aja deh. Subhanallah. Jawaban Nabi kita SAW pada saat itu. Kata, afala uhibbu an akuna abadan syakura. uhibbu an akuna abadan syak.